0: Iba Karisma Jega mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
1: Memang itu telah berjalan dengan baik, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
0: Ia menambahkan, pada minggu ini, koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Ronogeba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
0: Salah seorang warga desa Ironogeba, Laras Mendrova, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
6: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
7: kecil besar
6: dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jaga 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit. Ada yang nyampe 30, jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20, yang paling laku di pasar sini. Harga 16, 17, gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
8: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan, kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
10: Budget ibadah haji tahun ini
7: ini cukup tertib sekali.
10: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban. Apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jemaah Indonesia.
7: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga mempotret. Karena kita tujuan utama kita akan di sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya, kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi, kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama, jadi eman. Sayang kalau tidak momen-momen seperti ini, tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
10: Sementara jemaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jemaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
11: Ya, pelayanannya kalau kasih obat itu juga baik.
12: Dan teman-teman jemaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
11: Langsung cepat ditangani, iya.
10: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carilah Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, carilah, silakan.
13: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RS 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkasi di tanah air, sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan, yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian, dan berikut keterangannya.
14: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama intens, kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dibis ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari STP 1 gitu ya, karena memang dia dibis dari Saudi Arabia.
13: Sementara itu, untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah, dengan rincian jumlah jemaah lansia yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari Asrama Haji Sudiang embarkasi Makassar, Karina Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hingga hari ini atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jemaah calon haji dari asrama haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
15: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangkannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang di antaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi poliklinik embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju tanah suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke tanah suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
16: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita persiapkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang rujuk obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
15: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeda. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi Laporan Khusus.
17: Laporan Khusus.
18: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
19: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
18: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas, plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17 ribu sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70 ribu sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100 ribu. Selesaikan nanti semua. Madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
19: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesi menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat, yakni terkait sarana prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
17: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang, karena ini kan di pulau daerah terluar perbatasan, jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari dinas kesehatan kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini, jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
19: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
20: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang pertim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu. Nah itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
19: Selain itu lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Peran puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
4: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
21: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lo ya. Peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
1: Menurut saya, terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya nggak apa-apa juga ya. Toh, itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini, ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan. Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
4: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia, Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Keyuan dan Li Jiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar, Anda terus bersama program A1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Deskanti juga terus menemani Anda mendengar, dan kesempatan pagi ini di Jumat 15 Mei 2026 nanti akan hadirkan special deep talk ya, tiap hari Jumat bagi para pecinta bola, karena di Sumenep Menyapa ini akan hadirkan narasumber pengamat sepak bola, mengangkat topik tentang efek Piala Dunia terhadap tren olahraga remaja. Nanti akan bersama presenter Tago Anovantrian. Anda bisa ngobrol juga dengan narasumber pendengar terkait dengan efek Piala Dunia terhadap tren olahraga remaja. Terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Sebaiknya kita tahu bersama Pro1 RRI Sumenep.
2: Saat kita mendengarkan lelucon, membaca buku komedi, atau bahkan saat bercerita tentang hal-hal lucu bersama sahabat, dapat membuat kita tertawa bahagia. Tertawa merupakan ekspresi dari kebahagiaan. Tapi tahukah Anda, ternyata tertawa baik untuk kesehatan. Selain dapat menghilangkan stres karena tekanan pekerjaan, menggantikan olahraga, juga bisa meningkatkan kualitas tidur, serta mengurangi risiko serangan jantung.
1: Sebaiknya kita tahu, Pro1 RRI Sumenep.

Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja tune in di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya mendengar berbicara soal Piala Dunia FIFA 2026, ini akan diselenggarakan di 3 negara Amerika Serikat Utara, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini mendengar akan dimulai pada 11 Juni 2026 di Stadion Azteca, Mexico City, dan berakhir pada 19 Juli 2026 dengan final berlangsung di New York atau New Jersey, Amerika Serikat. Nah, tentu mendengar di Amerika Serikat ya, 11 kota, Meksiko 3 kota, Kanada 2 kota. Ini yang menjadi negara tuan rumah. Kemudian stadion pembuka nantinya di Estadio Azteca, Mexico City, tepat pada 11 Juni. Kemudian finalnya di Stadion New York, New Jersey di 19 Juli, pendengar. Untuk jumlah tim yang ikut terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, ternyata untuk tahun ini 48 tim. Nah, untuk kota-kota yang menjadi tuan rumah di Piala Dunia 2026, Kanada itu Vancouver, Toronto. Kalau di Meksiko, Guadalajara, Mexico City, Monterrey. Kemudian Amerika Serikat itu Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York atau New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan juga Seattle. Nah, memang euforia Piala Dunia ini sudah mulai terasa begitu ya. Para pecinta bola juga sudah memasang stiker negara jagoannya. Dan tentu mendengar di Sumenep Menyapa ini juga angkat efek Piala Dunia terhadap tren olahraga remaja. Nah, bagaimana kecintaan para remaja kita terhadap dunia olahraga, termasuk sepak bola salah satunya. Kita akan bahasnya di Sumenep Menyapa sesaat lagi. Terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, letak bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Sumenep Gandeng Betaal Barat 2 diduga melanggar regulasi. Sebab dapur program makan bergizi gratis MBG itu terberkatan dengan kandang ayam. Kepala SPPG Sumenep Gandeng Betaal 2 Ahsanul Takwin membenarkan bahwa dapur yang dikelolanya berdekatan dengan kandang ayam. Namun dapur masih agak jauh dan tertutup dua tembok tinggi. Sementara posisi dapur masih masuk ke dalam. Sedangkan keberadaan kandang tersebut tidak menebarkan aroma tak sedap. Pendengar, mahasiswa program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi PJKR Universitas PGRI UPI Sumenep melestarikan budaya lokal melalui praktik permainan tradisional karapan sapi. Berikut laporan Familia.
2: Mahasiswa program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi PJKR Universitas PGRI Sumenep melaksanakan kegiatan Future Educator Outbound di Malang pada tanggal 8 hingga 10 Mei 2026. Agenda ini merupakan bagian dari implementasi praktikum mata kuliah pendidikan rekreasi dan outbound. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari tersebut dirancang untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan kepanduan dan manajemen permainan lapangan. Selain sebagai syarat akademik, kegiatan ini bertujuan mengasah mentalitas calon pendidik dalam menghadapi situasi di luar kelas. Ketua Prodi PJKR Universitas PGRI Sumenep Taufik Rahman menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mencetak lulusan yang tidak hanya kompeten menjadi guru, akan tetapi juga memiliki keahlian tambahan.
3: Selain jadi guru, juga nanti harapannya mahasiswa juga bisa menjadi seorang trainer di outbound. Selain itu juga, ini juga membentuk dan membangun karakter mahasiswa seperti kerjasama, kemudian kemandirian, gotong royong, dan lainnya. Dan ini juga menjadi kegiatan positif untuk mahasiswa Prodi Penjaskesrek.
2: Taufik menambahkan bahwa kegiatan luar ruangan ini sangat krusial dalam membentuk kedisiplinan serta semangat gotong royong antar mahasiswa. Ia menilai pengalaman langsung di lapangan jauh lebih efektif dalam memperkuat solidaritas kelompok dibandingkan teori di dalam ruangan. Melalui Future Educator Outbound ini, Universitas PGRI Sumenep berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas lulusan yang adaptif terhadap berbagai peluang profesi di bidang olahraga dan rekreasi.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Sampang pagi ini.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Ini nih mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
3: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
2: Iya mbah, saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya mbah.
3: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
2: 3 bulan yang lalu deh kayaknya mbah.
3: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
2: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, mbah?
3: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
2: Maaf ya, mbah.
4: Sampai pagi ini.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali hadir Halo RRI ke ruang dengar Anda. Bersama saya Ririn Rizkyanti menemani selama kurang lebih 45 menit ke depan ya. Akan hadirkan suara-suara Anda yang sudah masuk di beberapa hari lalu, termasuk juga kesempatan hari ini mengundang Anda untuk kembali menyampaikan informasi atau hal-hal yang terjadi di sekitar Anda yang bisa menginspirasi dan menginformasikan kejadian dari kemarin sampai pagi ini. Boleh disampaikan lewat WhatsApp di 0811 334 5101, via telepon juga boleh 0328 662 317 ataupun 665 396. Saya tidak sendiri, mendengar sudah ada tim Halo RRI yang siap juga menemani Anda di edisi Jumat 15 Mei 2026. Produser Faisal Warid, kemudian pengarah acara Supriyadi, gatekeeper RRI Sumenep Wai Sulkarni, sedangkan di RRI Sampang ada Muhammad Ishak ya. Dan di KMB kita punya Nuril dan Yuda yang juga siap mengoperasikan net RRI Sumenep Net tentunya. Tim KMB kami Andi Susanto dan TMB di Sampang ada Muhlis. Kemudian pendengar, Halo RRI hadir tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya di Halo RRI sebelumnya, ini sudah ada beberapa informasi-informasi dari Anda, suara Anda yang disampaikan dan telah terkonfirmasi. Di antaranya tentang insiden bus rombongan jemaah haji Kabupaten Sumenep di Bangkalan. Dan ini sudah dikonfirmasi di kesempatan sebelumnya oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, Kamiludin. Kemudian juga di Halo RRI sebelumnya sudah terkonfirmasi terkait JLS ya, Jalan Lingkar Selatan di Sampang, pendengar. Penyampaian dari pendengar Nurjannah di Aing Sareh. Kalau sore sering dipakai berhenti kendaraan roda 8 di sekitar jembatan JLS, tonase berlebihan dalam waktu lama mempercepat kerusakan aspal di tempat tersebut. Dan fasilitas sebagus itu dipakai sembarangan. Ternyata juga sudah terkonfirmasi oleh Kepala Bidang Hubungan Darat di Sub Sampang, Khotibul Umam. Baik, teman-teman di redaksi ini juga sudah siap menemani Anda pendengar. Tentu kesempatan di pagi hari ini saya sapa kesiapan juga di tim TMB Sampang. Oh, ada Dita ya. Baik, mohon maaf. Saya sudah bersama lewat jalur Zoom dua gatekeeper, baik di studio RRI Sumenep dan juga di RRI Sampang. Supriyadi, apa kabar?
2: Ya, kabar baik, Ririn, pagi hari ini. Aha. Tanggal merah ya.
1: Cuti bersama. Iya, tapi Halo RRI tetap hadir nih, tetap menemani hadir, pendengar ya, dengan pendengar, informasinya. Okay. Baik, di RRI Sampang ada Isnai atau Ishak Naya. Apa kabar nih?
3: Kabar baik nih, Ririn.
1: Ini tidak mudik, Ishak.
3: Kalau RRI kan tidak ada tanggal merah, jadi gitu ya? Ngapain mudik, harus kerja terus pokoknya.
1: Siap melayani ya. Betul. Ini menampung informasi-informasi dari pendengar untuk mendapatkan solusi tentang keluhan, aduan, dan juga tanggapannya. Sebelumnya saya ke Sumenep dulu, ada beberapa informasi atau hal yang ingin disampaikan ya, Dik? Silakan.
2: Iya, untuk yang redaksi di RRI Sumenep ini berkaitan dengan listrik, Ririn. Ini ada yang masuk di media sosial RRI yang menyatakan dan menanyakan. Ini kemarin saya pernah melihat salah satu update di media sosial terkait laporan Bapak Ainur yang mengeluhkan PLTS di Desa Sabuntan, Dusun Sepangkur Kecil, ini belum menyala, dan kalau bisa ini di follow up agar bisa segera ditangani. Ini berkaitan dengan pembangkit listrik tenaga surya, Ririn, yang berada di Desa Sapunten, khususnya di Dusun Sepangkur, Sepangkur Kecil.
1: Baik.
2: Nanti juga kita akan konfirmasi ke pihak PLN untuk memberikan nantinya penjelasan kepada masyarakat ataupun pendengar mengenai apa yang terjadi dan mungkin ada target dari PLN. Begitu, Ririn.
1: Baik. Isnai, di Sampang ada keluhan yang disampaikan oleh masyarakat atau pendengar?
3: Untuk saat ini, Ririn, ada keluhan tentunya nanti dihadirkan yang dimana Ririn seputar LPG nih, Ririn. Keluhannya dari Pak Rizal dari Kelurahan Del Penang juga menanyakan mekanisme penukaran LPG 3 kg ke LPG non subsidi yang jenis gas yang jenis brick, maksud kami brick gas yang difasilitasi oleh Pemkab Sampang sendiri, Ririn.
1: Baik. Ada lagi selain itu, Isnai?
3: Mungkin nanti kita konfirmasi ke analis kebijakan muda bagian perekonomian di SDA Setkap Sampang, Ririn Abdi Bari, mungkin bisa di follow up di Halo RRI biar para pendengar yang menanyakan soal penukaran LPG bisa tahu seperti apa kondisi di lapangan nantinya. Gitu aja, Ririn.
1: Baik, dan tentunya pendengar serta pemirsa, ada dua informasi ya. Satu dari RRI Sumenep tadi soal lampu di Sapangkur, kemudian LPG, penukaran LPG 3 kg ke 12 ke melon ya, yang pink. Baik, nanti kita coba keduanya untuk konfirmasi. Saya tetap undang Anda, terima kasih Yadi dan Ishak. Tentunya pendengar, saya juga terus undang Anda, barangkali ada hal yang ingin Anda sampaikan lewat jalur telepon, silakan di 662317 ataupun 665396. Bisa juga lewat WhatsApp di 0811334501. Untuk nantinya seluruh informasi yang Anda sampaikan, keluhan, tanggapan, ini bisa kami konfirmasi dengan pihak-pihak terkait untuk kemajuan Kabupaten Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan juga Bangkalan Madura secara umum, begitu ya. Dan tentunya mendengar, tidak hanya keluhan dari fasilitas infrastruktur, karena banyak itu yang sering masuk, tapi juga barangkali layanan kesehatan, kemudian pendidikan, termasuk perekonomian kita, bagaimana UMKM bisa terus berjalan sesuai dengan astacita Presiden Prabowo Subianto. Pelaksanaan juga beberapa program-program yang dilakukan begitu, apakah juga ada kendala, keluhan dari Anda boleh disampaikan. Tidak harus di Halo RRI saat tayang begitu ya, tapi di setiap harinya ketika Anda menemukan informasi atau ingin menyampaikan keluhannya, boleh lewat WhatsApp kami. Dan di RRI Sampang juga demikian, menerima atau menampung ya aspirasi Anda terkait dengan kemajuan Madura secara umum. Baik, pendengar, nanti kita juga hadirkan informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Saya kembali sesaat lagi.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

Movendigul bukan sekedar nama tempat. Ia adalah saksi sunyi dari sejarah panjang perjuangan bangsa. Terletak jauh di pedalaman Papua, Movendigul pada masa kolonial Belanda dikenal sebagai tempat pembuangan para tokoh pergerakan nasional. Mereka yang dianggap berbahaya bagi kekuasaan kolonial dikirim jauh dari pusat perlawanan, terpisah dari keluarga dan tanah kelahiran. Di antaranya, Muhammad Hatta dan Sutan Syahrir, dua pemimpin masa depan Indonesia. Beberapa nama lain, seperti Tan Malaka, Marco Kartodikromo, dan juga Aliarham, juga tak lepas dari daftar. Di tempat yang terpencil, para tahanan hidup dalam keterbatasan. Namun, di Movendigul, ide tentang kemerdekaan justru terus tumbuh. Hari ini, Movendigul dikenang bukan sebagai tempat pembuangan semata, melainkan sebagai bagian dari jejak sejarah menuju kemerdekaan Indonesia.

Mikrofon yang dipakai saat 17 Agustus 1945 merupakan hasil curian. Masa iya? Ceritanya, sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, tanggal 17 Agustus 1945, panitia mengutus dua orang untuk mencari mikrofon, yakni Wilopo dan Jono Prawoto. Sayangnya, mereka tidak menemukannya. Pada salah satu pidatonya, Soekarno sempat menyebut bahwa mikrofon yang ia gunakan merupakan hasil curian dari stasiun radio milik Jepang. Ternyata, ucapan sang proklamator tersebut disanggah oleh Sudiro, mantan sekretaris pribadi Menteri Luar Negeri. Menurutnya, mikrofon yang dipakai merupakan karya dari Gunawan, seorang pemilik Radio Satria. Jadi, bukan curian ya. Fix, bukan curian.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Nggak gue aja.
2: Kor timnas dulu yang semalam nih, biar ready new.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tambah banyak.
5: Ini
4: dia
5: mana?
6: Yes, emang.
3: Ini aku di Pro 2.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi lewat program Halo RRI. Dan tentu kita juga update informasinya dari RRI Sampang, dari hasil WhatsApp Anda yang disampaikan suara Anda ke tim redaksi kami untuk mendapatkan solusi. Dan di RRI Sumenep juga demikian. Tentunya pendengar, tadi di Sampang juga sempat disampaikan ketika masyarakat mempertanyakan bagaimana untuk penukaran LPG, gas LPG 3 kg ya, terhadap biogas begitu, karena pemerintah Kabupaten Sampang ini sudah resmi menerbitkan larangan penggunaan LPG tabung 3 kg bersubsidi bagi sejumlah kalangan masyarakat dan pelaku usaha. Kebijakan ini dilakukan agar distribusi LPG subsidi lebih tepat sasaran untuk masyarakat miskin dan usaha mikro. Nah, dalam surat edaran tersebut, pendengar, ini terdapat sejumlah kelompok yang tidak lagi diperbolehkan menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi dan diminta beralih menggunakan LPG non-subsidi ukuran 5,5 kg maupun 12 kg. Kelompok pelaku usaha yang dilarang menggunakan LPG subsidi meliputi restoran, hotel, usaha laundry, usaha batik, usaha peternakan, usaha tani tembakau, kemudian usaha pertanian, usaha jasa las, hingga satuan pelayanan pemenuhan gizi, SPPG, program makan bergizi gratis. Nah, selain pelaku usaha, pendengar dan juga pemirsa, larangan ini juga berlaku bagi aparatur negara, diantaranya calon pegawai negeri sipil CPNS, kemudian pegawai negeri sipil PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, anggota TNI dan Polri, anggota DPRD Kabupaten Sampang, pegawai BUMN, hingga pegawai BUMD. Nah, tentu pendengar, ketika masyarakat mempertanyakan kemudian bagaimana cara penukarannya, tadi dari Isnaidi Sampang ya menyampaikannya. Kita akan coba konfirmasi pertanyaan dari Pak Rizal di Sampang, di Kelurahan Dulpenang, mekanisme penukaran LPG 3 kg ke LPG non-subsidi jenis Braigas yang difasilitasi oleh Pemkab Sampang. Baik, saya telah bersama dengan narasumber lewat jalur telepon ya. Sudah siap? Oh, lewat jalur Zoom, baik. Masuk juga Anda bisa lihat lewat RRI Sumenepnet, mendengar. Assalamualaikum Pak Bari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kabar baik hari ini Pak?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat.
1: Oke, Pak Abdi Bari, ini masyarakat mempertanyakan bagaimana ketika penukaran yang digagas oleh Pemkab Sampang nih, memang ada beberapa larangan ya, untuk tadi sudah saya sempat sebutkan begitu informasi yang kami terima. Nah, itu proses atau mekanismenya seperti apa Pak? Bisa digambarkan?
2: Baik, jadi kegiatan ini sebenarnya ingin bagian dari upaya Pemkab Sampang untuk mempermudah masyarakat yang dalam kelompok yang dilarang menggunakan LPG 3 kg untuk beralih ke LPG Braigas. Nah, untuk memudahkan itu, kami bersama Pertamina Patraniaga menyediakan waktu untuk bulan Mei ini, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, pada tanggal 18 sampai 23 Mei 2026, mulai pukul 9 pagi sampai pukul 2 siang. Nah, untuk tempatnya sendiri, di sisi barat Taman Bunga, depan kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang. Nah, untuk ketentuannya, bagi Bapak Ibu, baik pengusaha maupun perorangan yang ingin beralih ke LPG Braigas, cukup membawa tabung kosong LPG 3 kilonya, berapapun itu jumlahnya, baik 1, 2, atau 3, nanti akan ditukar dengan LPG Braigas beserta isinya. Dengan ketentuan-ketentuan yang sudah sebenarnya sudah kami berikan suratnya ke semua OPD.

0: cukup membayar seharga 110 ribu. Nah, misalkan ingin ditukar dengan apa namanya varian yang lebih besar, yang 12 kilo, ketentuannya juga sama, tinggal dibawa saja satu tabung kosong yang 3 kilo, nanti bisa ditukar dengan bright gas ukuran 12 kilo, beserta isinya cukup membayar 630 ribu. Begitu juga jika punya dua tabung LPG kosong, bisa ditukar dengan yang 12 kilo, cukup dengan membayar 480 ribu. Nah, kegiatan ini juga tidak hanya memfasilitasi masyarakat yang ingin menukar tabung LPG 3 kilo, bisa juga untuk pembelian perdana misalkan. Jadi yang memang baru memulai rumah tangga atau memulai usaha, pengen langsung menggunakan tabung bright gas, tinggal langsung datang ke stand, tinggal beli paket perdana. Nah, untuk paket perdananya sendiri, untuk yang ukuran 5,5 seharga 410 ribu. Sedangkan untuk yang 12 kilo seharga 780 ribu. Begitu juga untuk Bapak Ibu mungkin yang di rumahnya masih memiliki tabung LPG 12 kilo edisi lama. Jadi yang warna biru dulu itu, yang kuno itu. Nah, itu bisa juga langsung ditukar dengan bright gas ukuran 5,5 atau 12 kilo. Nah, kalau memang punya tabung LPG yang biru itu, yang 12 kilo, tinggal ditukar, tinggal bayar untuk isi ulangnya saja.
1: Baik.
0: Seperti itu.
1: Nah, artinya ini ada durasi waktu penukaran, 18
0: Boleh.
1: sampai 23, jam 9 hingga jam 14. Di luar itu tidak ada lagi kah?
0: Nanti kita akan evaluasi kegiatan ini, namun kami tetap akan merencanakan bahwa kegiatan ini akan berlangsung selama tahun 2026 setiap di awal bulan, selama satu minggu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, misalkan di rumah masih tabung LPG-nya masih ada isinya nih, silakan dipakai dulu sampai sampai kosong, kemudian tinggal ikut di periode bulan berikutnya.
1: Baik, jadi lokasinya di sisi barat Taman Bunga ya. Ini
0: Betul.
1: hanya untuk masyarakat Sampang. Di luar itu bolehkah menukar ke sana, Pak Bari?
0: Ya boleh-boleh saja, tidak masalah. Di luar masyarakat Kabupaten Sampang dipersilakan juga kalau ingin menukar, tapi kami lebih mengutamakan masyarakat Kabupaten Sampang.
1: Karena kan tidak ada syarat tanpa KTP gitu ya, jadi kan
0: Tidak
1: tidak
0: ada.
1: tahu juga.
0: Tidak
1: Baik,
0: ada.
1: ya artinya masyarakat
0: Terbuka
1: umum lah
0: untuk
1: ya.
0: umum. Ya, terbuka untuk.
1: Nah, kemudian ada target tidak untuk di tanggal 18 ini?
0: Target kami adalah bukan dari sisi jumlah, tapi dari sisi para pelaku usaha maupun kalangan masyarakat yang dilarang, yang lebih diutamakan. Karena apa? Karena tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa pendistribusian LPG 3 kg itu benar-benar tepat sasarannya. Ini digunakan untuk rumah tangga miskin maupun pelaku usaha mikro saja. Jadi di luar itu diharapkan bisa segera beralih secara bertahap ke LPG bright gas. Kami memang tidak bisa memasang target bahwa 100% harus tercapai pada tahun 2026 karena kami tahu bahwa itu ada hubungannya dengan ekonomi masyarakat maupun ekonomi pelaku usaha, sehingga kegiatan ini kami jadwalkan secara bertahap.
1: Baik. Adakah sanksi ketika daftar larangan ini sudah muncul tapi tetap menggunakan dengan target waktu yang sudah ditentukan, Pak?
0: Belum, kami belum bisa memasang sanksi untuk masyarakat yang tetap kekeh ingin menggunakan LPG 3 kg. Namun paling tidak kami sudah bisa memberikan apa namanya himbauan bahwa masyarakat hendaknya sadar bahwa jika memang termasuk dalam kalangan yang dilarang menggunakan LPG 3 kilo, artinya di sana Bapak Ibu sudah mengambil hak dari warga miskin. Gitu.
1: Nah, ketersediaan LPG yang pink itu aman, Pak, untuk selanjutnya ketika masyarakat sudah menggunakan itu semua?
0: Siap. Jadi ini juga jadi pertanyaan beberapa restoran yang sempat sharing ke kami. Pak, mohon dipastikan saat kami sudah beralih sebagian maupun keseluruhan LPG kami di restoran, untuk dipastikan kuotanya tersedia, selalu tersedia. Dan ini sudah kami sampaikan kepada rekan-rekan Pertamina Patraniaga untuk bisa dipastikan setelah masyarakat mulai beralih secara bertahap kepada LPG bright gas, kuota atau stok di

0: LPG breadcast di Sampang bisa dipastikan harus aman. Karena nanti khawatir begitu membeli isi ulang berikutnya ternyata tidak ada stoknya, malah balik lagi, balik kucing ke LPG 3 kilo. Nah, itu sesuatu yang apa ya, kurang baik istilahnya.
1: Dan ini sudah dipastikan ya oleh Pemkap Sampang begitu bahwa aman untuk selanjutnya begitu
0: Insya
1: ketersediaan.
0: Allah kami pastikan dan kami akan selalu apa monitor untuk ketersediaan LPG 3 kilo maupun yang bread gas. Nah, bagi masyarakat yang menemukan Pak di sini ada kekurangan dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke bagian perekonomian Pemkap Sampang sehingga kami bisa menindaklanjuti ke stakeholder-stakeholder yang terkait.
1: Baik. Nah, kemudian apakah ini nanti juga akan kayak semacam diketuk tularkan ke daerah tetangga begitu karena selama ini aturannya masih di Sampang nih.
0: Ya, sebenarnya aturan ini sebenarnya sudah
1: Nasional
0: dikeluarkan,
1: ya.
0: ya sudah nasional, sudah dikeluarkan terlebih dahulu oleh Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur. Tinggal seluruh kabupaten di Provinsi Jawa Timur tinggal melaksanakan sebenarnya.
1: Baik.
0: Sehingga kalau misalkan nanti boleh enggak kabupaten lain meniru seperti ini, ya monggo-monggo saja, itu malah lebih baik sehingga animo masyarakat secara seluruh keseluruhan di Madura bisa lebih apa ya, kalau istilah dari sekarang lebih viral, jadi lebih semangat untuk beralih ke LPG
1: Baik.
0: bright gas.
1: Terima kasih Pak Bari kebersamaannya di Halo RRI dan informasi yang disampaikan. Sukses, selamat melanjutkan aktivitas hari ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima kasih juga kepada RRI sudah membantu apa ya, menyumbangkan kepada masyarakat sekitar tentang program kami terkait LPG 3 kilo dan bright gas.
1: Ya, terima kasih. Baik pendengar dan juga pemirsa, demikian dialog kami tadi dengan analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Bapak Abdi Bari, dan tentu pendengar ini mengingatkan untuk penggunaan gas tabung LPG 3 kg ya, beralih ke non-subsidi dengan ketentuan-ketentuan tadi sudah saya bacakan. Dan baik pendengar, saya coba kembali dulu ke Supriyadi. Ya, sudah ada update informasi lainnya ya Di dari studio RRI? Sumanap.
2: Ya, untuk dari pendengar yang menanyakan tentang PLTS di Dusun Sepagur Kecil, Desa Sapunten, Kecamatan Sapeken, Sumenep, dari Safran. Ini yang melalui media sosial kami juga terus menghubungi pihak PLN. Ini untuk manajer Kang Ian, namun sejauh ini belum ada respon dan kita akan terus berupaya, Ririn, agar mendapatkan jawaban dan seperti apa kondisi di lapangan untuk pelaksanaan ataupun realisasi PLTS di Dusun Sepanggul Kecil, Ririn.
1: Baik. Dan Ishak di Sampang, adakah update informasi lainnya atau masyarakat yang sudah juga memberikan suaranya di Halo RRI hari ini?
3: Untuk saat ini belum ada, Ririn. Mungkin kita tunggu saja sampai di penghujung acara Halo RRI. Untuk saat ini itu saja tentang seputar LPG yang sudah diperjelas langsung oleh Bapak Bari tentang cara penukaran dan teknis tentang penukaran 13 maksud kami 3 kg ke non subsidi.
1: Baik. Terima kasih Ishak. Pendengar dan juga pemirsa, kita masih terus undang Anda untuk menyampaikan suaranya terkait dengan kemajuan di Madura ya, baik Sumenep, Pamekasan, Sampang dan juga Bangkalan, terutama untuk yang ada di kepulauan juga karena masih ada satu yang belum terkonfirmasi nih seperti yang disampaikan oleh Yadi tadi terkait dengan lampu ya di Sapangkur. Dan tentu pendengar serta pemirsa, kita masih lanjut hadirkan Halo RRI. Saya kembali sesaat lagi.
4: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
5: Satu peradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman peradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang. tapi belum pernah diperjuangkan ya.
6: Oui, allô, excusez-moi. Je suis de.
7: Wah, Mar, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
8: Sama-sama.
9: Bunda, jangan main TikTok tarui.
10: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
9: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
10: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
9: Ah, indah lah Bundo. RRI News.
11: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
12: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Monas berdiri megah di pusat ibu kota. Puncaknya berkilau, diselimuti emas yang menjadi simbol kejayaan bangsa. Namun tak banyak yang tahu, di balik gemerlap emas itu tersimpan kisah pilu seorang tokoh bernama Teuku Markam. Teuku Markam adalah seorang pengusaha sukses dari Aceh. Di era Presiden Soekarno, Teuku Markam menyumbangkan 28 kg emas yang kini melapisi lidah api Monumen Nasional. Sebuah sumbangan besar yang lahir dari rasa cinta dan semangat membangun negeri. Namun sejarah tak selalu adil, nasibnya berbalik saat rezim berganti. Di masa Orde Baru, Teuku Markam dituduh sebagai PKI dan terlibat kasus korupsi. Tanpa ada bukti dan peradilan, ia dipenjara, aset-asetnya disita negara. Dan hidup yang pernah penuh kemilau berubah menjadi sunyi dan kehilangan. Ironisnya, emas yang ia sumbangkan tetap bersinar. Sementara nama Teuku Markam perlahan tenggelam dari ingatan bangsa. Tak ada plakat, tak tertulis di monumen, tak terucap dalam perayaan. Jika emas di puncak Monas terus berkilau hingga hari ini, sudahkah kita memberi ruang yang layak bagi ingatan tentang Teuku Markam sebagai sosok yang pernah memberi begitu besar kepada negeri tanpa pamrih?

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja tune in di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Kita juga bersama RRI Sampang ya, terkait dengan keluhan-keluhan Anda lewat Halo RRI. Pendengar, satu tadi disampaikan oleh Supriyadi terkait dengan PLTS di Dusun Sapangkur Kecil, Desa Sapuntan, Kecamatan Sapeken, Sumenep, yang menanyakan apakah sudah tuntas atau belum dari Pak Zafran. Nah, sebenarnya aduan ini sudah sempat juga disampaikan lewat Halo RRI di bulan Maret ya, bulan lalu, ketika warga Pulau Sapangkur Kecil, Kecamatan Sapeken, mengeluhkan belum adanya perbaikan pembangkit listrik tenaga surya PLTS di wilayahnya. Dan keluhan tersebut, pendengar, disampaikan di Halo RRI sebagai bentuk harapan agar segera mendapat perhatian begitu dari pihak terkait. Nah, warga yang menyampaikan saat itu adalah Ainur pada 30 Maret 2026 yang mengatakan kondisi ini cukup mengganggu aktivitas warga yang bergantung pada pasokan listrik dari PLTS. Sehingga ia berharap ada kejelasan waktu perbaikan agar masyarakat tidak terus menunggu. Dan ini juga sudah ditanggapi sebenarnya oleh manajer PLN ULP Kepulauan Kangean, Hairul Ismail, yang menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Beliau mengatakan bahwa sebelumnya memang sempat ada kendala karena material tertahan di Bea Cukai. Namun proses di Bea Cukai sudah selesai dan tinggal menunggu kedatangan barang. Nah, PLN ini juga telah berkoordinasi, pendengar, dengan pihak vendor agar proses pengiriman berjalan lancar. Pihaknya akan juga segera menjadwalkan begitu untuk perbaikan setelah material tiba di Sumenep. Dan ditargetkan dalam 2 pekan barang sudah sampai dan perbaikan bisa segera dilakukan. Nah, ketika hari ini Halo RRI sudah 2 pekan berlalu dari yang disampaikan oleh Pak Hairul ya. Nah, tentu ini dipertanyakan kembali oleh pendengar, apakah ini sudah tuntas atau belum terkait dengan PLTS di Dusun Sapangkur Kecil, Desa Sapuntan, Kecamatan Sapeken. Tim redaksi kami juga mencoba terus mengupdate bagaimana kelanjutan dari PLTS tersebut karena masyarakat masih menanyakan. Ini menjadi semacam hal yang diharapkan begitu ya, untuk tidak sekedar roda perekonomian di desa tersebut tapi juga roda kehidupan segala aktivitas yang bergantung pada PLTS tersebut. Baik, jadi apakah sudah ada update informasinya terkait dengan hal ini?
2: Ya, untuk yang PLTS, Ririn, hingga saat ini belum ada respon dari pihak PLN, namun kita upayakan dan juga akan kita tindak lanjuti pada Halo RRI edisi mendatang, jika untuk hari ini tidak memungkinkan. Namun ada informasi yang masuk juga ini, Ririn.
1: Apa lagi nih?
2: Dari Munir Parsanga, Sumenep. Ini melalui via WA ke redaksi Halo RRI Sumenep. Ini yang menanyakan tentang saat nanti Piala Dunia, apakah RRI akan mengadakan nobar atau nonton bareng atau tidak ini? Soalnya RRI sekarang gencar sekali mempromosikan Piala Dunia, mempertanyakan.
1: Iya. Ini nanyanya ke RRI langsung ya.
2: RRI langsung nih.
1: Baik, tapi tetap harus ada konfirmasi betul, nanti ya di. Ternyata soal bola pun masuk ke Halo RRI ya. Baik, terima kasih. Jadi ada lagi?
2: Sejauh ini hanya itu yang masuk ke redaksi. Nanti kita terus update dan informasi dari masyarakat, keluhan maupun hal-hal yang bersifat terkini, tidak hanya di Halo RRI ya, Ririn, namun juga di program-program lain di RRI, baik Sumenep maupun Sampang, juga masyarakat pendengar bisa juga melaporkan.
1: Baik, ke Sampang, Ishak Nayah, adakah update informasi lainnya?
3: Untuk saat ini Ririn belum ada ya, masih belum masuk. Mungkin karena kendala libur ya, karena hari ini libur nasional, jadi informasi aduan terkendala, mungkin tidak ada, masih saja satu saja yang masuk.
1: Aha, namun kita tetap menerima ya,
3: okay, informasi siap.
1: Suara pendengar. Baik, terima kasih Ishak Naya dan juga Supriyadi. Tentunya pendengar, berbicara soal Piala Dunia FIFA 2026 tadi ya, sempat yang disinggung oleh Yadi. Nanti kita juga akan konfirmasi dengan pihak RRI. Nah, yang juga gencar melaksanakan info-info soal Piala Dunia, yang kita tahu ini akan diselenggarakan pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di tiga negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Demikian Halo RRI, terima kasih atas kebersamaan Anda mendengar. Untuk update informasi dari suara Anda yang belum terkonfirmasi, nanti kita akan konfirmasi di Halo RRI berikutnya. Saya Ririn Rizkyanti dan juga Supriyadi, tim di studio RRI Sumenep, Muhammad Ishak di RRI Sampang, termasuk seluruh tim kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: pendengar, akhirnya kebersamaan kita di rangkaian Sampang Pagi ya. Sampai di sini kebersamaannya, dan sekaligus Ishak yang bertugas undur diri ya dari ruang dengar Pro 1 RRI Sampang. Dan nanti tepat di jam 10 ada rekan Ishak menemani di Sampang Siang dengan berbagai informasi yang akan hadir menemani ke ruang dengar Anda di hari Jumat kali ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: sela lanjutnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah taklukan Real Oviedo di lanjutan La Liga Spanyol. Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF, resmi perpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Indonesia loloskan dua wakil di turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah dengan mudah menaklukkan Real Oviedo di kandang sendiri di Stadion Bernabeu dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

Real Madrid raih kemenangan kandang 2-0 atas Real Oviedo pada laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Meski klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan finish di posisi kedua, harga diri tetap menjadi hal yang dipertaruhkan. Bahkan beberapa pemain Madrid juga mungkin ingin memberikan pernyataan kepada Jose Mourinho yang kabarnya akan ditunjuk kembali sebagai manajer untuk kedua kalinya. Bertanding di Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi tuan rumah hampir memulai pertandingan dengan sempurna ketika Gonzalo Garcia berlari ke garis gawang dan mengoper bola ke Franco Mastantuono yang tendangan jarak dekatnya berhasil diselamatkan dengan baik oleh kiper Aaron Escandel. Meski momentum bagus tercipta sepanjang awal babak pertama, namun gol pemecah kebuntuan baru tercipta pada menit ke-44 oleh Gonzalo Garcia. Sementara pada babak kedua, Oviedo tampil lebih agresif. Meski tidak berhasil mencetak satupun gol, akan tetapi itu cukup untuk membuat manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa untuk memasukkan Kylian Mbappe yang baru pulih dari cedera 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Mbappe kemudian menjadi pemberi assist untuk gol Jude Bellingham pada menit ke-80. Kendati menang, selesai pertandingan Alvaro Arbeloa menyampaikan bahwa Mbappe tidak puas karena dirinya tidak diturunkan sejak babak pertama. Namun, menurut Arbeloa, ini merupakan keputusan yang tepat mengingat Mbappe baru pulih. Bagi saya, seorang pemain yang 4 hari lalu bahkan tidak bisa duduk di bangku cadangan dan kini akan bertanding dalam 3 hari ke depan, saya menilai bahwa yang terbaik baginya adalah bermain di babak kedua dan menjadi starter pada hari Minggu mendatang. Sebagai pelatih, itu adalah pernyataan yang lebih masuk akal. Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, mengatakan meski kalah, penampilan skuad asuhannya patut diapresiasi. Ada beberapa situasi yang sebenarnya tidak kami inginkan. Kami berharap permainan ini bisa lebih hidup, dan saat kami tertinggal, disitulah mereka berhasil mencetak gol pertama. Namun, pada akhirnya, penampilan para pemain saya dan aksi-aksi bagus saat itu membuat kami puas. Tidak ada yang suka dengan kalah, dan kami ingin memberikan hasil positif lagi kepada para pendukung kami. Namun, pada akhirnya, saya tekankan lagi, yang lebih penting adalah penampilan, sikap, dan sayangnya, peluang-peluang yang lebih jelas yang kami miliki itu, kami tidak bisa mengkonversi. Versinya menjadi gol. Atas kemenangan ini, Real Madrid kembali ke jalur kemenangan usai kalah 2-0 dari Barcelona minggu lalu. Real Madrid juga turut memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 5 pertandingan. Sementara Real Oviedo yang sudah dipastikan degradasi masih tertahan di dasar klasemen dengan 29 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola, Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF, resmi memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Keputusan itu menegaskan dukungan penuh federasi terhadap pelatih asal Italia tersebut setelah satu tahun menangani Seleção. Selama menangani Brasil, Ancelotti dinilai menjadi sosok penting dalam memperkuat fondasi sepak bola nasional. Pelatih berusia 66 tahun itu bekerja sama dengan berbagai departemen di CBF untuk membangun stabilitas dan identitas permainan tim. Ancelotti juga menyampaikan apresiasinya kepada publik Brasil atas dukungan yang diberikan selama setahun terakhir. Presiden CBF Samir Saud menyambut positif langkah ini dan menyebut perpanjangan kontrak Ancelotti sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang sepak bola Brasil. Ancelotti ditunjuk sebagai pelatih timnas Brasil pada Mei 2025. Dalam tahun pertamanya bersama tim Samba, ia memimpin tim dalam 10 laga dengan catatan 5 kemenangan, 2 imbang dan 3 kekalahan. Di bawah arahannya Brasil mencetak 18 gol dan kebobolan 8 kali. Ia kini bersiap untuk memimpin Brasil di Piala Dunia 2026. Raksasa Amerika Selatan itu masuk dalam grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

0: Pendengar RRI, Belanda hadir ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa untuk mampu mengukir prestasi terbaik di ajang ini. Dengan kombinasi kekuatan antar lini, menjadikannya skuad yang lengkap dalam turnamen 4 tahunan ini. Dalam bedah tim kali ini, kita akan simak kekuatan tim Oranye berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah satu tim sepak bola dunia, yaitu Belanda.
3: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdonse.
3: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
3: Enggak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van der Ven dan Nathan Ake.
1: Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
3: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberg yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
3: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
3: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
3: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
3: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
3: situs rri.co.id.
4: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari tenis. Yannick Sinner mencetak sejarah di Italian Open 2026 dengan meraih kemenangan beruntun ke-32 di ATP Master 1000. Pembajakan rekor sebelumnya yang dipegang bersama Novak Djokovic untuk catatan kemenangan beruntun terpanjang di level tersebut. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Andriy Rublev 6-2, 6-4 pada pertandingan yang berlangsung 1 jam 32 menit untuk melaju ke semifinal Italian Open 2026. Rekor Djokovic sebelumnya yaitu 31 kemenangan beruntun di Master 1000 berlangsung dari babak kedua Indian Wells 2011 hingga final Cincinnati Open 2011. Sinner memulai rentetan kemenangannya di Paris Masters pada November ketika ia mengalahkan Zizou Berks 6-4, 6-2 di babak kedua dan kemudian mengangkat trofi juara. Sejak saat itu, petenis berusia 24 tahun tersebut terus membangun momentum di Masters 1000.

Pecinta bulu tangkis, 6 dari 8 wakil Indonesia tumbang di babak 16 besar Thailand Open 2026. Hanya Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinaratnastin, dan Leo Roli Carnando Daniel Martin yang melaju ke perempat final. Bertanding di Nini Buter Stadium Bangkok kemarin, Isyana Rinjani yang turun pertama sukses mengalahkan Luo Yi Wang Tingge dari Tiongkok dengan skor 25-23, 21-13. Selanjutnya mereka akan melawan Rin Iwanaga Ki Nakanishi dari Jepang. Leo Daniel lalu melanjutkan tren positif itu dengan menundukkan wakil Tiongkok lainnya, Hu Ke Yuan Lin Xiang Yi, di 16 besar dengan skor 21-16, 21-13 dalam waktu 34 menit. Selanjutnya mereka ditantang wakil tuan rumah, Pirachai Sukpun Pakapon Terasaku. Namun kesuksesan dua wakil pertama gagal diteruskan 6 wakil berikutnya. Jafar Hidayatullah Felicia Pasaribu yang turun di ganda campuran harus mengakui keunggulan Zhu Yijun Li Qiang dari Tiongkok dengan skor ketat 18-21, 21-23 dalam waktu 39 menit. Lalu di sektor tunggal putri, Talita Wiryawan yang menghadapi wakil tuan rumah Ratchanok Intanon sempat memberi perlawanan, namun akhirnya kalah dengan skor 16-21, 21-19, dan 15-21 usai bermain selama 67 menit. Kemudian di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang menantang John Hyok Jin dari Korea Selatan tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya kalah telak 13-21, 5-21 dalam waktu 38 menit.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada lanjutan Liga 1 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim sore ini. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Laporan Agustin Irdiadi.
1: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konpres kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
2: See that one team don't have nothing to lose. Coach go to put other players that don't play too much, and these players are going to try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a good game and a good result.
3: Tidak waktu yang cukup banyaknya. Persebaya melakukan sepakatnya di Surabaya kemarin. Persebaya sudah tinggal dan ada sesi berwarna di hotel. Menurut gue sebesar tidak akan menjadi lagi yang mudah karena berdasarkan statistik sejarah Persebaya belum pernah menang di sini dan pernah kalah waktu di Liga Indonesia. Kalau sini karena sempat sudah degradasi dari kedua, tapi itu justru terlalu sulit karena lagi bisa saja meneruskan pemain-pemain yang lagi lulus dan kemudian lebih serius sehingga progres tidak akan menjadi lagi yang mudah.
1: Sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memalaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
4: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencatat sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan memaksimalkan.
1: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Pendengar RRI, pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2, Futsal Ba Ajeng akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini atas Elona FC Tuban 5-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kedua tim, Kalen Elit menurunkan Zaini.
2: Bagian lanjutan putaran pertama Proposal League 2 Futsal Ba Ajeng akhirnya memecah telur. Setelah sekian lama terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, FMA berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Bertanding di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kamis siang, FMA membungkam Elano FC Tuban dengan skor meyakinkan 5-2. Sejak peluit pertama dibunyikan, FMA langsung tampil agresif. Aldi Renaldi memecah kebuntuan pada menit ke-12. Babak pertama pun mereka tutup dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, pelatih Yusuf Maulana menginstruksikan anak asuhnya untuk terus menekan. Instruksi ini terbukti jitu. Anzaru Malean mencetak 2 gol beruntun hanya dalam waktu 1 menit, tepatnya pada menit ke-32 dan 33. Belum sempat lawan bernapas, Destin Jimmy, Sins Betty langsung menambahkan gol ketiga di menit yang sama. IKS sempat memperkecil ketertinggalan lewat Rizky Pauzi di menit ke-37 dan 1 gol tambahan di penghujung laga. Namun Destin kembali mencetak gol keduanya di menit ke-39 untuk mengunci kemenangan 5-2. Pelatih FMA Yusuf Maulana merasa sangat bersyukur timnya akhirnya meraih poin maksimal. Anzaru Maleon dinobatkan sebagai man of the match berkat 2 gol krusialnya.
3: Akhirnya kita dapat 3 poin di akhir putaran pertama, walaupun sedikit telat, tapi inilah liga, inilah proses. Alhamdulillah teman-teman para pemain juga bisa cepat adaptasi, kita perbaiki setiap pekannya. Yang jelas, ini modal penting tentunya untuk menghadapi di putaran kedua esok hari.
2: Di laga lainnya, PLN Elit FC harus puas berbagi angka dengan Maestro Solo. Bertanding di venue yang sama Kamis sore kemarin, kedua tim bermain imbang satu sama dalam laga yang berlangsung sangat ketat dan disiplin. Wasit Abdul Muthalib memimpin jalannya pertandingan. Sepanjang babak pertama, tak ada satu gol pun tercipta. Rapatnya pertahanan kedua tim membuat para penyerang frustasi. Wasit bahkan harus mengeluarkan kartu kuning untuk Muhammad Rian Ardi dari KLN Elite FC di menit ke-18. Memasuki babak kedua, kebuntuan akhirnya pecah. Muhammad Rian Ardi menebus kesalahannya. Dia berhasil mencetak gol pembawa keunggulan untuk KLN Elite FC pada menit ke-27, skor 1-0. Tertinggal satu gol, pelatih Maestro Solo Fandi Prima langsung merespon dengan taktik lebih agresif. Hasilnya, di penghujung laga, tepatnya menit ke-38, kapten mereka Safhari Nur Hanafi sukses menyebol gawang lawan. Skor imbang satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Maestro Solo Fandi Prima tetap mengapresiasi kinerja timnya dan menghormati keputusan wasit di laga ini.
3: Hari ini bermain seru sekali, KLN juga melakukan banyak perubahan. Kita tahu di dua pertandingan sebelumnya juga yang atas kalah sama yang bawah, artinya memang begitulah seninya di Liga PPL 2. Dan kita dari awal ikut Liga ini Maestro tidak pernah mencoba untuk mempengaruhi wasit atau terganggu dengan wasit. Ya kita terima saja, saya mau kasih masukan buat semuanya, mari sama-sama berkembang. Sometimes saya yang kena, sometimes merasa orang lain merasa dirugikan. Ya kita berdoa federasi juga memberikan yang terbaik untuk di PPL 2. Semoga pengadil ini benar-benar adil.
2: Kristiawan Arif Santoso dinobatkan sebagai man of the match di laga ini berkat kemampuannya menjaga transisi serangan dan mengimbangi tempo tinggi permainan Maestro Solo. Selimbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu angka dan tertahan di papan tengah klasemen. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Waktu yang lama bagi Fadil.

Mendengar dengan disampaikannya kabar dari arena Pro Futsal League 2 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Sumenep siang ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

Bersama Pro 1 RRI Sumenep di Sumenep siang ini. Senang sekali saya Ani Purnama masih terus menemani Anda sampai sore nanti. Iya, mendengar sholat Jumat ini merupakan ibadah wajib bagi laki-laki muslim yang memenuhi syarat. Ibadah ini dilaksanakan setiap hari Jumat secara berjamaah dan didahului dengan khutbah. Di dalam Islam, sholat Jumat memiliki kedudukan yang sangat istimewa karena bukan hanya menjadi pengganti sholat zuhur, tetapi juga menjadi sarana pembinaan spiritual, moral, dan sosial dari umat Islam. Nah, kalau kita bicara soal manfaat spiritual dari sholat Jumat, yang pertama dalam mendekatkan diri kepada Allah, di mana sholat Jumat ini mengajarkan umat Islam untuk meluangkan waktu dari kesibukan dunia demi memenuhi panggilan Allah. Ketika seorang muslim menghadiri sholat Jumat, ia belajar memprioritaskan ibadah dan memperkuat hubungan spiritualnya dengan Sang Pencipta.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Iya, mendengar untuk selanjutnya kami segera menuju Pro 1 RRI Surabaya untuk menyiarkan secara langsung khotbah dan sholat Jumat yang pada hari ini Jumat 15 Mei 2026 akan disiarkan langsung dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذوا وكيلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الجنة زمرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمكم الله خطبة hari ini bertema kisah empati para nabi dalam Al-Quran dengan tema besarnya membentuk umat berakhlak mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seluruh para nabi, para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak, untuk memperbaiki akhlak umat manusia. Terlebih pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, sebagai khatamul anbiya wal mursalin, mendapatkan amanat sebagai nabiullah yang empati secara universal. Universalitas ini adalah berangkat dari ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para nabi, termasuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an agar kita mengenangnya, terlebih di saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengenal padang pasir di Arabiyah yang semula adalah sangat tandus, yang secara ilmiah tidak mungkin bisa memberikan kesejahteraan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesejahteraan ini bukan semata-mata ikhtiar manusia, tetapi ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah, wa idh qala ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minath thamarati man amana billahi wal yaumil akhir wa idh qala ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minath thamarati man amana billahi wal yaumil akhir qala wa man kafara fa umatihu qalilan summa attaru ila adzabin nar wa bi'sal masir. Di antara ayat yang menjelaskan, yang pada awalnya Nabiullah Ibrahim itu datang di padang Arabiyah, di tanah yang tandus, tidak mungkin
itu bisa memberikan kesejahteraan. Karena itu yang bisa mendatangkan kesejahteraan adalah wajanubni wabaniya an na'budal asnam, menjauhkan diri dari sikap syirik hanya mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kemudian tanah yang tandus itu bisa membikin kesejahteraan umat manusia. Namun ketika tanah ini bisa memberikan kemakmuran bukan hanya untuk kepentingan Nabi Ibrahim beserta keluarganya, tetapi ini adalah diperuntukkan oleh umat manusia sekalipun orang-orang yang tidak beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semuanya ini adalah berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kisah empati yang pernah difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an terkait dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam, di mana ketika mimpi ada banyak bintang, kemudian ini adalah bersujud kepadanya, tapi kenikmatan ini kemudian menimbulkan kecemburuan, di mana kecemburuan itu menjadikan sababiah Nabiullah Yusuf alaihissalam ini dimasukkan di sumur, kemudian diperbudak karena dijual. Namun ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam ini menjadi penguasa sang raja, bermacam macam ujian, fitnah dan sebagainya yang terjadi pada dirinya itu semuanya diampuni, semuanya tidak menjadikan dendam pada diri Nabiullah Yusuf alaihissalam. Namun Nabiullah Yusuf alaihissalam justru menyatakan kepada mereka, qala la tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Justru Nabiullah Yusuf alaihissalam ini memberikan maaf kepada saudara-saudaranya yang pernah menganiaya dan mendoliminya ini, dan bahkan memohonkan kepada Allah supaya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Al-Qur'an ini benar-benar memberikan amanat kepada kita semuanya, memberikan tuntunan kepada kita semuanya agar hendaknya kita ini tanpa merespon dendam orang lain ini, tanpa merespon kecongkaan orang lain ini dengan dendam. Karena itu di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah menyatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'dadu. Jangan sampai kebencian suatu kaum terhadap dirimu itu mendorong kamu itu untuk melakukan pembalasan melebihi batas. Ini adalah tuntunan yang terkait dengan kisah empati yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, yang sudah seharusnya menjadi teladan di dalam kehidupan kita, sehingga kita hidup berdampingan dengan yang lain itu dilandasi dengan keimanan, dilandasi dengan ketakwaan, dilandasi dengan kedamaian, sehingga hidup ini saling membantu satu dengan yang lain. Insya Allah kalau kita merealisasikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, insya Allah kita ini akan dibantu. Di saat mendapatkan kesulitan akan dibantu oleh Allah cepat atau lambat, dengan penuh keyakinan dan tuntunan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya selama hambanya itu berkenan untuk memberikan pertolongan kepada yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kisah empati seperti yang dilaksanakan oleh Nabiullah Musa alaihissalam misalnya, pasca perpindahan dari negeri Mesir ke negeri Madian,
itu masih sempat, walaupun pasca mendapatkan pengejaran dari Fir'aun, kemudian baginda Nabiullah Musa alaihissalam ini pergi ke negeri Madian, seperti mana Allah berfirman, walamma tawajjaha tilqa'a Madiana, qala asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Empati tentunya dilandasi dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar hendaknya kita ini senantiasa mendapat bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya sekedar permohonan kepada Allah, tetapi ini empati ini direalisasikan ketika melihat ada sebuah kaum yang berebut untuk mencari air dan memperhatikan orang yang lemah tidak mendapatkannya. Ini dibantu oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Fasaqa, kemudian Nabiullah Musa alaihissalam ini membantu dua perempuan yang berada di tempat kejauhan. Ditanya, mau apa ini? Mau ambil air, namun sementara orang masih banyak antri sehingga saya harus menunggu antrian yang panjang itu. Tidak mungkin antrian yang panjang itu kemudian bisa menyela, karena itu tahu kondisi real, tahu kondisi manusia yang membutuhkan air itu, kemudian dibantulah. Salah satu riwayat ini kemudian dengan tongkatnya, mukjizat tongkatnya itu kemudian ada sumur yang tertutup dan sulit untuk dibuka. Orang itu kemudian dibukalah, kemudian diambilkan. Bantuan ini kemudian menjadi sababiah bahwa Nabiullah Ibrahim itu, Nabiullah Musa alaihissalam itu mendapatkan rezeki, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang awalnya tidak punya apa-apa, tetapi kemudian Allah memberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini salah satu bentuk empati para nabi dan para rasul yang patut kita contoh. Dan yang paling universal sikap empati yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah berfirman di dalam surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Ini betul-betul kisah empati yang pernah dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengharap supaya mereka itu benar-benar mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala menjadi iman, sehingga semua manusia ini memiliki karakter raufun, rahimun, lembut dan penuh kasih sayang. Kalau sikap yang demikian, karakter yang demikian ini kita lakukan, insya Allah damai individu kita, damai keluarga kita, damai masyarakat kita, dan damai bangsa kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semuanya untuk selalu bisa merealisasikan karakter empati para nabi dan para rasul sebagaimana yang dicontohkan di dalam Al-Quran maupun yang direalisasikan oleh para nabi dan para rasul. Amin, amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalami kalamullahi wa biqaulihi yahdatil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyana qala 'asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.

0: أكبر.
1: إن الصلاة على

الله أكبر سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

السلام عليك. Yeah.

Mendengar, baru saja kita ikuti siaran langsung khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Selanjutnya kembali di Pro 1 RRI Sumenep.

Selamat siang pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Untuk selanjutnya kita segera ikuti Budaya Madura yang akan menghadirkan rangkaian lagu-lagu Madura ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuga saat mangkin ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka madura sareng artepon.
1: Ya kak, benda pari pesan kak.
2: Iya marah lek.
1: Benda bisa ya kak ya.
2: Marah.
1: Banyak tongke akoping kak.
2: Tongke akoping ra maksud dalek ya. Banyak orang sedem yen demi caca. Mani pada Pak Bagus, mani pada Pak Cuba.
1: Iya, kadang gak jeria.
2: Iya, jadi kok tuh dengar deh. Banyak dong ke Akopeng.
0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuga. Sekadinto, pari besan torsaloka madura. Sampun kator sarang arte epon. Malar muka, bisa nambah enak pangauningan. Ngingingi paribasan Tor Saloka Madura.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Mamuju adalah kota kecil yang berada di Sulawesi Barat. Kabupaten Mamuju berada di pesisir pantai barat Sulawesi. Letaknya sangat strategis karena merupakan pintu gerbang segitiga yang menghubungkan provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur sehingga dijuluki kawasan segitiga emas. Di kota Mamuju, di sanalah ada sebuah pantai yang dikenal dengan sebutan Pantai Lombang-Lombang yang masih alami dan asri yang selalu dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun asing. Apalagi ditambah dengan banyaknya pohon bakau yang besar dan unik sehingga menciptakan suatu pemandangan yang amat menakjubkan yang tentunya dapat diabadikan.
1: Sumenep siang ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berita olahraga, olahraga, olahraga, olahraga.
1: Selamat siang pendengar dan pemirsa. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami sampaikan berita olahraga edisi Jumat 15 Mei 2026. Saya Ani Purnama. DPR RI meminta LPPR RI menyiapkan komentator berbahasa Indonesia untuk siaran Piala Dunia 2026. Langkah itu dinilai penting agar masyarakat mudah mengikuti pertandingan. Anggota Komisi 7 DPR RI, Putra Nababan, mengatakan siaran internasional umumnya menggunakan bahasa Inggris. Karena itu RRI diminta menghadirkan komentator lokal yang berkualitas. Menurutnya, komentator olahraga internasional membutuhkan keterampilan khusus dalam membawakan pertandingan. RRI dinilai perlu mempersiapkan sumber daya manusia sejak... Sejak awal, dan selain komentator, Putra juga meminta RRI untuk memperkuat sosialisasi siaran Piala Dunia kepada masyarakat. Informasi siaran dinilai harus diketahui publik jauh sebelum turnamen dimulai. Ia menilai kehadiran RRI penting bagi masyarakat yang tetap bekerja saat pertandingan berlangsung. Siaran radio memungkinkan pertandingan tetap diikuti dari berbagai lokasi. Menurut Putra, petani hingga buruh pabrik memungkinkan pertandingan tetap diikuti dari berbagai lokasi, sehingga dapat diikuti melalui jaringan siaran RRI. Kehadiran radio dianggap menjangkau masyarakat lebih luas dibanding platform lain. Sebelumnya, Direktur Utama RRI, Hendrasmo, memastikan kolaborasi siaran Piala Dunia terus diperkuat. RRI disebut membantu memperluas akses masyarakat terhadap siaran pertandingan. Hendrasmo menegaskan bahwa program tersebut bertujuan memberi hiburan bagi masyarakat Indonesia. RRI juga berupaya mendukung keberhasilan program siaran nasional tersebut.

0: Pendengar dan pemirsa, SKPSSI terus memperkuat pembinaan usia dini guna mencetak pemain profesional asal Kabupaten Sumenep di tengah euforia Piala Dunia 2026 yang membawa dampak positif bagi perkembangan sepak bola di daerah. Taguan Novandrian berikut melaporkan.
1: Asosiasi Sepak Bola Kabupaten SKPSSI Sumenep menyambut positif penyelenggaraan ajang Piala Dunia 2026 yang dinilai menjadi momentum penting dalam perkembangan sepak bola dunia maupun nasional. Ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pembinaan pemain muda hingga pengembangan kompetisi sepak bola di daerah. Sekretaris SKPSSI Sumenep Eko Sulistyo mengatakan, atmosfer dan euforia Piala Dunia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai olahraga sepak bola. Menurutnya, turnamen tingkat dunia ini juga dapat mendorong peningkatan sportivitas, persatuan, semangat kompetisi, serta prestasi para pemain muda di daerah. Ia menjelaskan, SKPSSI Sumenep saat ini terus aktif mengembangkan kompetisi sepak bola usia dini sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan. Sejumlah kompetisi yang rutin digelar diantaranya kelompok usia U13, U15, hingga turnamen antar pelajar yang melibatkan sekolah-sekolah di Kabupaten Sumenep. Menurutnya, berbagai kompetisi tersebut bukan hanya menjadi ajang mencari juara, namun sebagai wadah untuk menjaring bibit-bibit pemain potensial yang nantinya akan mendapatkan pembinaan lebih lanjut agar mampu berkembang menjadi pemain profesional.
2: Dan ajang sepak bola tingkat dunia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk lebih mencintai sepak bola serta meningkatkan semangat sportivitas, persatuan, dan prestasi. Dalam hal ini, ASKAP PSSI Sumenep aktif mengembangkan kompetisi usia dini seperti U13, U15, dan turnamen antar belajar yang sedang kita laksanakan.
1: Pihaknya berharap, melalui pembinaan yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, ke depan akan lahir pemain-pemain sepak bola profesional asli Kabupaten Sumenep yang mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
0: Demam Piala Dunia 2026 memicu lonjakan tren fan football. Alvin Wari melaporkan.
3: Seiring dengan semakin dekatnya pembukaan pesta sepak bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung, antusiasme masyarakat global kini tidak hanya tertuju pada layar kaca. Fenomena pertandingan sepak bola amatir atau yang lebih dikenal dengan sebutan fan football, kini tengah mengalami lonjakan masif di berbagai wilayah seperti di Madura. Ketua dari salah satu komunitas fan football HNFC, Feki Jiro, menyebut tren ini dinilai sebagai bentuk partisipasi publik secara langsung dalam merayakan pesta sepak bola. Tidak seperti kompetisi profesional yang penuh tekanan, fan football menitik beratkan pada aspek kesehatan, kegembiraan, dan penguatan di jaring sosial.
4: Jadi gini mas, pertandingan fan football kini bukan lagi sekedar hobi, melainkan sebuah perayaan kolektif karena Piala Dunia menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk kembali aktif. Dan menjelang 2026, sepak bola dianggap sebagai cara terbaik untuk menjaga kebugaran, sekaligus melepas stres. Fan football memberikan keseimbangan antara intensitas fisik dan kesenangan emosional.
3: Jiro menyatakan bahwa fenomena ini merupakan cerminan dari peran sepak bola sebagai bahasa universal. Dengan tinggal menyisakan beberapa pekan, tren fan football diprediksi akan mencapai puncaknya pada bulan Juni mendatang.
0: Persepam Pamekasan mulai mematangkan persiapan menjelang putaran nasional Liga 4 Indonesia. Laskar Ronggo Sukawati dipastikan tergabung di grup O bersama 3 tim kuat dari daerah berbeda. Ketiga tim tersebut yakni Persikos Kota Sorong, juara Liga 4 PSSI Papua Barat Daya, kemudian Persak Kebumen yang merupakan runner-up Liga 4 PSSI Jawa Tengah, serta Persib Puncak Kartens, runner-up Liga 4 PSSI Papua Tengah. Menghadapi komposisi grup tersebut, pelatih Persepam Anies Fuad meminta para pemain tetap fokus dan tidak menganggap ringan lawan. Menurutnya seluruh tim yang berhasil lolos ke putaran nasional merupakan tim terbaik dari wilayah masing-masing, sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Anies mengatakan tim pelatih kini mulai mempelajari kekuatan dan juga karakter permainan calon lawan. Langkah itu dilakukan agar Persepam memiliki gambaran strategi yang akan diterapkan saat pertandingan nanti. Persepam menilai status juara maupun runner-up yang dimiliki lawan menjadi bukti kualitas tim peserta di grup O. Karena itu, Laskar Ronggo Sukawati ingin tampil maksimal demi menjaga peluang melangkah lebih jauh di putaran nasional Liga 4 Indonesia. Dua siswa SMA Negeri 1 Gayam akan mewakili Kabupaten Sumenep ke Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Cabang Olahraga Pencak Silat tingkat SMA, SMK, MA ke tingkat Provinsi Jawa Timur. Informasi selengkapnya, Familia melaporkan.
5: SMA Negeri 1 Gayam mengukir prestasi gemilang dalam ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Cabang Olahraga Pencak Silat tingkat SMA, SMK, MA Kabupaten Sumenep tahun 2026. Dua atlet sekolah tersebut dipastikan melaju ke tingkat Provinsi Jawa Timur setelah tampil impresif pada seleksi di Gor Indoor KONI Sumenep. Kedua atlet yang sukses mengamankan tiket menuju Kota Malang pada Juli mendatang tersebut adalah Iklil Kufron Afandi di kategori putra dan Faranisha Septia Wulandari di kategori putri. Keberhasilan ini mengukuhkan dominasi SMA Negeri 1 Gayam dalam pembinaan olahraga bela diri di ujung timur Pulau Madura. Ketua pertandingan seleksi O2SN Pencak Silat Sumenep yang juga guru SMA Negeri 1 Gayam, Nawir menyatakan bahwa persaingan tahun ini tergolong sangat ketat karena diikuti oleh talenta-talenta terbaik dari berbagai sekolah.
6: Yang menjadi penentu kemenangan adalah peringkat tertinggi di seni gitu. Nah, maka akhirnya SMA Gayam dapat berangkat menjadi perwakilan Sumenep karena poinnya 80 karena seninya juara 1, sementara SMA 2 peringkat 3 seni itu menjadi juara 2 karena dia kalah di nilai seni meskipun di kategori tanding poinnya 40 juara 1. Harapannya tentu ini dapat memperbaiki peringkat Kabupaten Sumenep. Tahun kemarin Pencak Silat hanya sampai di babak final ya, karena pool. Dan kemarin tuh hanya satu nomor.
5: Nawir menambahkan capaian ini merupakan buah dari kedisiplinan dan latihan rutin yang dijalani para siswa di sekolah. Selain Pencak Silat, O2SN tahun ini juga mempertandingkan cabang olahraga atletik, renang, dan panjat tebing sebagai wadah pengembangan mental serta sportivitas pelajar. SMA Negeri 1 Gayam kini tengah fokus mempersiapkan fisik dan mental kedua atlet tersebut agar mampu bersaing maksimal di level provinsi. Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi siswa lain untuk terus mengasah kemampuan di bidang non-akademik guna mengharumkan nama daerah di kancah yang lebih luas.
0: IPSI Kabupaten Sumenep memastikan akan mengirim 3 atlet pada kejuaraan provinsi atau Kejurprov Pencak Silat Jawa Timur 2026 yang akan digelar bulan ini. Atlet yang dikirim kerap meraih medali dalam kompetisi bergengsi. Pertama adalah Arya Putra Fernanda akan bertanding di kelas C Putra. Kedua, Muhammad Juan Farel Alfarizi bakal berlaga di kelas D Putra. Dan ketiga, Fetum Muksin Al-Katiri turun di kelas A Putri. Pelatih IPSI Sumenep Yono mengatakan pihaknya menyiapkan 4 atlet dalam kejuaraan tersebut. Satu nama terpaksa dicoret karena panitia merevisi batas usia peserta lomba. Atlet yang batal mengikuti kejuaraan tersebut yakni Frida Aulia Pramudita yang disiapkan pada kelas B Putri. Menurutnya, atlet yang dikirim merupakan pesilat yang berpengalaman dan mereka juga kerap mendapatkan penghargaan di berbagai kejuaraan. Karena itu pihaknya akan berusaha merebut kemenangan pada Porprov kali ini. Pihaknya terus memaksimalkan latihan agar persiapan atlet semakin matang. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ani Purnama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: melapor di siapa. Kami hanya doa saja.
1: Rindu sekali, pengen pulang. Cuman kalau lari saya di sana sendiri, nggak punya saudara, kamu lari kemana? Ya, takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pak Fahri itu intelijen juga dari Densus 88. Saya minta kemudian dia cek lokasinya.
3: Perdagangan manusia telah menjadi ancaman serius bagi hak asasi manusia di Indonesia. Setiap tahun angka korban perdagangan manusia semakin bertambah, sehingga fenomena ini menjadi penting untuk dipahami masyarakat dan menjadi fokus permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh pihak yang berwajib. Kabupaten Belu menjadi salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang jumlah korban perdagangan manusianya cukup tinggi. Sesuai data di Kepolisian Resort Belu, masih terdapat 10 orang yang dilaporkan hilang hingga saat ini akibat tergiur calo yang berkedok merekrut sebagai tenaga kerja. Sejarah kelam perdagangan manusia mulai mencuat sejak tahun 2000-an. Salah satu kasus yang paling terkenal di Indonesia yaitu Wilfrida Soik, TKW asal Belu yang bekerja di Malaysia, didakwa membunuh majikannya pada 7 Desember 2010. Dan pada saat itu, berdasarkan hukum pidana Malaysia, pelaku pembunuhan jika dinyatakan terbukti bersalah bisa dijatuhi hukuman mati. Sejak kasus ini mencuat, diketahui bahwa Wilfrida Soik merupakan korban perdagangan manusia yang dikirim bekerja ke Malaysia tanpa melalui prosedur resmi. Sejak saat itu, kasus perdagangan manusia mulai marak terjadi dan menjadi kisah yang kelam bagi korban dan keluarga yang menjadi korban. Seperti yang dialami oleh Lucia De Jesus Martins, salah seorang korban perdagangan manusia asal Kabupaten Belu. Sejak umur 17 tahun, Lucia bekerja keluar NTT melalui jalur tidak resmi. Sejak berangkat menjadi tenaga kerja ilegal, Lucia tidak pernah memberikan kabar kepada keluarga selama 11 tahun. Ibunda dari Lucia, Jacinta De Jesus Martins, menceritakan Lucia berangkat menjadi tenaga kerja sejak umur 17 tahun bersama teman ke Jakarta dengan tujuan mengadu nasib. Namun sejak Lucia berangkat pada tahun 2010, tidak memberikan kabar kepada keluarga. Adapun kabar yang datang ke keluarga, Lucia telah meninggal di Malaysia. Namun, karena batin sebagai seorang ibu, Jacinta tidak yakin kalau Lucia telah meninggal. Setiap harinya bersama keluarga berdoa agar Lucia tetap hidup. Diakuinya, selama 11 tahun Lucia menghilang, keluarga hanya meminta bantuan kepada salah seorang tetangga yang juga anggota polisi.
0: Waktu itu dia 17 tahun.
4: Dia pertama kemana bilang?
0: Pertama bilang dengan dia pun kawan mau pergi di Jakarta.
4: Terus?
0: Mau pergi di Jakarta, NP bilang ini ada yang bos datang pilih duluan dia. Dan tidak tahu pergi di mana, kawan pun tidak tahu lagi.
4: Itu berangkat 11 tahun itu tidak ada kabar lagi, Mam?
0: Ya, tidak ada kabar. 2012 itu baru dia kabar satu kali sahnya, sampai sekarang hilang. Kami melapor di ini juga, kami rasa ini lagi, kami hanya doa sudah. Dan dia yang minta bantuan dari Pak Ili, dia bisa bantu dia. Kalau kami mau bantu bagaimana? Mau lapor di siapa? Kami hanya doa saja. Memang ada orang bilang dia, ada satu orang bilang meninggal di Malaysia, bilang nama Lucia. Tapi kami hanya doa saja, kami tidak buat apa.
4: Terus Mama perasaan bagaimana hari ini dia pulang ke rumah, Mama rasa bagaimana?
0: Rasa bersyukur, terima kasih, bahagia karena dia pulang tuh.
3: Penantian panjang sejak tahun 2010 akhirnya terjawab. Rabu 27 April 2022, Lucia bisa kembali ke kampung halamannya di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi yang berhasil menyelamatkan Lucia, membawa Lucia kembali ke Belu yang diawali dengan penyerahan kepada pemerintah dan dilanjutkan dengan penyerahan kepada keluarga. Lucia De Jesus Martins yang menjadi korban perdagangan manusia mengisahkan, dengan keadaan ekonomi yang sulit, membuat dirinya berusaha untuk mencari pekerjaan di luar daerah. Mengikuti 4 orang temannya berangkat ke Jakarta. Tidak membutuhkan waktu lama, hanya dalam waktu kurang dari sebulan, dirinya sudah mendapatkan majikan dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sejak berada di Tanjung Pinang, Lucia tidak diizinkan oleh majikan untuk berkomunikasi dengan keluarga sehingga tidak memberikan kabar kepada keluarga.
1: Karena ekonomi juga sih, Sarka, sebenarnya. Ekonomi juga. Jadi diajak ikut-ikut aja, Kak. Pas kan gak kepikiran sampai segitu lamanya di sana, kan, Kak. Kalau biasa kan orang kalau kerja kan cuma 2 tahun aja udah pulang. Kalau saya kerja sampai 11 tahun juga.
4: Umur berapa waktu itu?
1: 17.
4: Waktu itu ada yang datang tawar atau kawan yang ajak, belum tahu kalau itu ilegal begitu.
1: Orangnya kesini langsung, Kak. Orangnya langsung kesini dijemput. Jadi mereka bilang, oh nanti kalian dari sini berangkatnya berempat. Tapi sampai udah di Jakarta kami dipisah. Di Jakarta kayaknya setengah bulan di Jakarta. Iya.
4: Terus prosesnya seperti apa bisa sampai ke Riau? Ada pemilihan begitu, Kak, atau kemana?
1: Kalau saya di Jakarta diambil dari yayasan itu, adik dia, adik majikan yang di Tanjung Pinang itu, dia tinggalnya di Jakarta. Terus saya dibawa ke Tanjung Pinang kerja sama kakak PRT, betul gak? Kalau di dalam rumah bertiga, bos, suami istri, anak sama saya berempat, jadi semua.
4: Selama itu adik Lucia tidak ingat mama dorang ka, bapak dorang ka, atau?
1: Rindu sekali, pengen pulang, cuman kalau lari saya di sana sendiri gak punya saudara, kak, mau lari kemana? Ya, takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka, karena Bapak Indra kantornya ada di Kepulauan Riau juga, mereka itu ditugaskan ke tempat saya bekerja itu untuk mencari saya. Pas waktu itu saya lagi bekerja juga, tiba-tiba dari pihak lembaga KPK sama kepolisian juga datang ke tempat kerja itu, mereka bertanya, apakah betul si saudara Lucia bekerja di sini? Dia bilang, iya betul. Terus dikomunikasi sama majikan, jadi mereka lembaga dari pihak Bapak Indra bilang, oh keluarganya sudah mencari dia itu, sudah dianggap mati dan dia harus dipulangkan. Udah mereka sama majikan ambil keputusan, terus saya dipulangkan. Karena saya di rumah saja seperti hari-hari biasa saja, kakak. Tidak ada yang istimewa. Iya.
3: Cerita penyelamatan Lucia sebagai salah satu korban perdagangan manusia disampaikan Elias Martins Dias, salah seorang anggota kepolisian Resort Belu. Disampaikan, 11 tahun lalu Lucia berangkat sebagai tenaga kerja ilegal dan tidak memberikan kabar kepada keluarga, sehingga pihaknya mencari dengan menyebarkan foto, namun membutuhkan waktu. Sehingga melalui jaringan intelijen diketahui keberadaan Lucia, namun tetap dilakukan pengawasan selama 2 tahun. Dan pihaknya bekerjasama dengan Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, sehingga bisa memulangkan Lucia kembali ke Belu.
5: Ya, ini dia jalan waktu itu 11 tahun yang lalu, dia masih di bawah umur itu. Jadi ada perekrutan, orang bilang sekarang yang seperti ilegal itu dari belakang saja perekrutan. Jadi sudah berjalan selama 5 tahun, tidak ada informasi, 5 tahun, 6 tahun, tidak, 7 tahun, tidak. Kemudian di sini ada buat acara kubur, ada buat kuburan untuk dia. Kemudian, jadi kita cari. Kemudian kita sebarkan foto, kemudian saya minta bantuan di teman-teman intelijen. Kemudian kita cari, sebarkan, viralkan di foto. Itu pun belum bisa karena masih waktu itu masih Facebook. Setelah kita ada WhatsApp ini, kemudian kita sebarkan ke link-link. Ada link organisasi, link KPK. Kemudian saya dapat informasi lewat teman saya, Fire itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta, kemudian dia cek lokasinya. Kemudian dia pengamatan itu selama 2 tahun, pengamatan untuk keluar masuk kerja, keluar masuk. Nah, di saat dia keluar masuk itu baru kita dapat foto, tempat rumah, tempat kerja. Kemudian Setelah saya input semua dia punya identitas, tempat kerja, lokasi. Kemudian saya minta bantuan karena kita kirim ke ini, prosesnya terlalu lama. Kemudian kita minta bantuan LBH. Kebetulan saya teman baik dengan beliau, Kak Indra Nal. Itu teman saya, teman seperguruan. Saya minta bantuan, kemudian saya share lokasi, tempat, rumah, tempat kerja. Sehingga mereka tim mereka turun. Jadi teman saya dua orang intelijen itu mereka keliling Indonesia. Setelah mereka kasih informasi, mereka terus ke Papua. Akhirnya kita bisa tahu. Dari setelah dia kerja 5 tahun tidak ada keberadaannya, itu kita lidik sudah. Dari tahun ya. Masa menurut informasi dari orang tua, mereka dari sini tanpa sempat tahu orang tua juga. Katanya bilang kerja di kurang tahu saya.
4: Kerja di rumah tangga.
3: Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nasgaho, menceritakan dalam misi kemanusiaan yang dilakukan lembaganya, menyelamatkan Lucia yang bekerja di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, melalui informasi yang diperoleh dari Elias Martins Kias. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi mulai bergerak untuk melakukan pencarian keberadaan Lucia, kemudian ditemukan dan diketahui Lucia bekerja tidak diberikan gaji dan tidak diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga. Diakuinya ketika menemukan Lucia, langsung diamankan dan lembaga membangun koordinasi dengan majikan, sehingga Lucia bisa mendapatkan haknya yang telah bekerja selama 11 tahun.
6: Informasi ini kami temukan atau kami dapatkan dari sesama penegak hukum kalau dari profesi, yaitu Bapak Elias. Kami langsung melakukan tindakan sehingga di Provinsi Kepulauan Riau langsung saya perintahkan ke pengurusan di sana untuk melakukan tindakan, terutama untuk menginvestigasi di lapangan. Sehingga pada hari Senin tanggal 7 sekitar pukul 8 pagi anggota tim ke sana turun dan ditemukan. Tetapi sebelum mengambil tindakan, saya minta tim saya untuk koordinasi dengan kepolisian setempat supaya secara bersama-sama untuk melakukan tindakan penggerebekan atau penyelamatan kepada saudari kami Luciana ini, Lucia De Jesus Martin ya. Dan ternyata benar kami temukan beliau di sana oleh tim kami, di mana korban adalah korban yang direkrut sebagai tenaga kerja oleh sebuah yayasan, namanya sudah tidak dikenal karena sudah 11 tahun bekerja di sana. Bekerja dengan keadaan yang sedikit tertekan. Karena kenapa? Selama 11 tahun korban tidak diberikan gaji. Selama 11 tahun tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga di bawah tekanan. Dan selama 11 tahun ya hidup dalam sebuah rumah yang sangat tertutup sekali, yang aksesnya jauh daripada kekuasaan terhadap dirinya sendiri. Ketika tim kami tiba di lapangan, langsung saya kasih arahan bahwa hari itu juga korban harus diamankan. Dan akhirnya korban ini diamankan di kantor kita di lembaga provinsi ya, di Kepulauan Riau, diamankan di sana. Sekaligus menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-haknya atau yang menjadi bagian dari haknya secara tenaga kerja. Sehingga pada saat itu awalnya kita mau memproses kasus ini sampai ke ranah hukum yang sangat serius. Tetapi oleh tim kita dan bersama tim yang di sana, akhirnya ditempuhlah jalan yang baik, jalan mediasi dengan sistem restoratif justice, sehingga kedua belah pihak dan korban pun tidak merasa untuk menuntut kembali. Dan akhirnya kami merencanakan pemulangan ke Belu karena dia ini adalah warga Belu. Oleh tim kami dari Kepulauan Riau antar ke Medan, kemudian di Medan saya jemput sendiri. Dari Medan saya bawa ke Jakarta. Selama di Jakarta kita sedikit sudah kasih banyak pembinaan, kita kasih pencerahan dan kita memberikan penguatan. Hingga kemarin berangkat ke Nusa Tenggara Timur dan sampai pada tempat ini.
3: Menurut Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nasgaho, Lucia menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia karena lembaga yang merekrut ilegal dan tidak ditemukan lagi pemiliknya, sehingga pihaknya langsung datang ke Belu untuk mengantar Lucia kepada pemerintah dan keluarga.
6: Kenapa kemudian Luciana ini adalah bagian dari korban tindak pidana perdagangan orang? Karena kalau kita melihat dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, salah satu daripada unsurnya adalah perekrutan dan eksploitasi pekerjaan. Ini menyangkut atau diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang itu.

0: advokat kami yang juga ada di Kabupaten Belu, di Malaka, dan juga secara adat kami tergabung di Organisasi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia. Kami juga adalah keluarga besar dari THSTM, bisa bersinergi kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu, sehingga ke depan hal-hal yang semacam ini tidak hanya tugas pemerintah daerah dan tidak hanya tugas pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana orang-orang yang dirampas kemerdekaannya di dalam kehidupannya bisa terbantu, bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana tentunya manusia yang seutuhnya, sesuai dengan hak-haknya yang seutuhnya.
1: Sementara Sekretaris Daerah Belu, Johannes Andes Prihatin, mengatakan pemerintah menyampaikan terima kasih karena Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi telah memulangkan salah satu korban perdagangan manusia yang dinyatakan hilang selama 11 tahun. Ini menjadi sejarah di Belu, dan ke depan diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban, sehingga pengawasan akan terus dilakukan pemerintah.
2: Baik, terima kasih. Yang pertama, kami atas nama pemerintah Kabupaten Belu menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Indrana dan teman-teman dari lembaga KPK yang telah berinisiatif secara mandiri untuk membantu menemukan dan memulangkan warga kami atas nama adik Nona Lucia yang sudah sekitar 11 tahun dinyatakan hilang. Ini mukjizat luar biasa dan kami berterima kasih atas ini. Selanjutnya beliau akan diserahkan kepada keluarga untuk selanjutnya pemerintah juga akan memantau kehidupan beliau setidak-tidaknya untuk 1-2 waktu ke depan. Ya, kami akan memperketat. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua Lembaga KPK bahwa beliau ini direkrut, korban ini direkrut oleh perusahaan yang sudah tidak ada lagi. Jadi salah satunya adalah kita perketat perusahaan-perusahaan seperti ini.
1: Pada akhirnya, untuk meminimalisir kisah kelam korban perdagangan manusia, dibutuhkan kerjasama semua komponen. Tidak saja pemerintah, tetapi masyarakat juga harus mengetahui dengan jelas ketika akan bekerja ke luar daerah. Harus melalui jalur resmi, sehingga kisah korban perdagangan manusia tidak lagi terulang. Demikian news feature produksi RRI Atambua. Saya Ari Leon, sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Yes!
3: Apa sih yes?
2: Eh pas banget loh kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
3: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan. Ini adikku.
4: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
3: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
4: Ups, belum kak.
3: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
4: Oh iya ya, halo Tante.
3: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
4: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
4: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
3: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
4: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
3: Apa lo? Mau berantem?
5: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
4: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
0: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

kasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu, ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

0: Kisah Tiga Pengembara. Hari itu mendung tiba-tiba saja menutup langit. Dalam sekejap hujan pun turun dengan lebatnya. Tiga orang pengembara yang saat itu sedang berjalan bersama cepat-cepat mencari perlindungan. Kebetulan ada sebuah gua di depan mereka. Tanpa pikir panjang, ketiganya segera masuk dan berteduh di dalamnya. Hujan yang deras membuat tanah menjadi longgar dan sebongkah batu yang besar jatuh dari atas gua dan menutup lubang guanya. Ketiga pengembara itu pun terperangkap di dalamnya. Berkali-kali mereka mencoba mendorong batu itu, namun batu itu terlalu berat sehingga sedikit pun tidak bergeser dari tempatnya. Tiba-tiba salah seorang di antaranya berkata, "Demi Allah, tidak akan ada yang menyelamatkan kita kecuali sifat jujur dan ikhlas. Marilah kita berdoa kepada Allah dengan perantara amal perbuatan yang pernah kita lakukan dengan hati yang ikhlas. Semoga Allah mau memberikan pertolongannya." Mereka bergegas mensucikan diri kemudian mulai mengucapkan doa. Pengembara pertama berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu bahwa hamba dulu pernah memiliki seorang pekerja yang hamba upah dengan 3 gantang padi. Suatu hari pekerjaku itu pergi tanpa mengambil upahnya. Maka aku menyemai padi-padi itu hingga membuahkan hasil. Hasilnya aku belikan seekor sapi yang kemudian beranak pinak. Nah, saat pekerja itu datang dan menagih upahnya, aku menyuruhnya mengambil semua sapi itu. Awalnya dia menolak karena merasa upahnya hanyalah 3 gantang padi. Namun aku berkeras karena sapi-sapi itu berasal dari 3 gantang berasnya. Ya Allah, jika Engkau tahu apa yang kulakukan itu hanya karena aku takut padamu, maka keluarkanlah kami dari gua ini." Tiba-tiba, batu besar itu bergeser sedikit, sehingga mereka bisa mengintip keluar dan mengetahui bahwa hujan telah berhenti. Pengembara kedua berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku memiliki orang tua yang sudah tua. Aku begitu mencintai mereka. Setiap malam aku membawakan mereka susu kambing yang kuperah sendiri. Suatu malam aku terlambat memerah susu kambing dan mereka sudah tertidur saat aku tiba di kamar mereka. Saat itu anak dan istriku sudah menangis kelaparan. Namun aku tidak mau mereka meminum susu kambing itu sebelum orang tuaku. Sementara aku tidak berani membangunkan tidur mereka. Akhirnya aku menungguinya hingga fajar tiba. Ya Allah, jika Engkau tahu apa yang kulakukan itu hanya karena aku takut padamu, maka keluarkan kami dari gua ini." Batu besar itu kembali bergeser, membuat lubang yang cukup lebar, namun tidak cukup lebar untuk mereka keluar dari dalam gua. Pengembara ketiga berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku memiliki seorang sepupu perempuan yang sangat aku cintai. Aku sering menggoda dan merayunya untuk berbuat dosa, namun ia selalu menolak. Suatu hari ia datang untuk meminjam uang sebesar 100 dinar. Aku memberinya dengan syarat dia harus memberikan kehormatannya. Dia terpaksa mengabulkanku karena dia dalam situasi yang terdesak. Namun saat aku hampir melakukan niatku, ia berkata, 'Bertakwalah engkau kepada Allah, janganlah kau merusak cincin kecuali sudah menjadi hakmu.' Maka aku segera membatalkan niatku. Ya Allah, jika Engkau tahu apa yang kulakukan itu hanya karena aku takut kepadamu, maka keluarkanlah kami dari gua ini." Akhirnya, batu besar itu bergulir dan terbukalah mulut gua tersebut sehingga mereka dapat keluar dengan selamat.
1: Kisah ini menunjukkan bahwa amal soleh seseorang akan bisa menyelamatkan dirinya. Kita lihat 3 orang yang terjebak di dalam gua diselamatkan oleh amal soleh mereka. Bahwa amal soleh tidak pernah akan sia-sia bila kita lakukan. Bahkan bisa sampai manfaatnya kepada sanak turunan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa Islam itu asalnya telanjang. Maka Bajunya adalah rasa malu, hiasannya adalah menepati janji, muruahnya adalah amal soleh, dan tiangnya adalah sikap untuk senantiasa menjauhi yang haram. Segala sesuatu memiliki asas, dan pondasi Islam adalah mencintai Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ibnu An-Najjar dari Al-Husain bin Ali.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Jumpa lagi bersama dengan saya Tohir yang akan menemani Anda di sore ini dalam Sampang Sore edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026. Pendengar, selamat sore, selamat berlibur bagi Anda yang saat ini menikmati libur panjang mulai di tanggal 14, 15, 16 sampai dengan 17, 4 hari loh. Aduh, panjang banget nih ya, mulai dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari. Selamat menikmati teman-teman kami dengan kedengar Anda, dijumpa kita pada Sampang Sore ini dan di program Ekonomi Digital. Dengan topik yang akan kita angkat nanti di jumpa kita pada Ekonomi Digital, yaitu tentang peluang dan investasi di era ekonomi digital. Tentunya ada beberapa ulasan nanti yang bakal kami dengar Anda di jumpa kita Ekonomi Digital pada sore ini. Pendengar, 33 menit terlepas dari titik 15 waktu Indonesia bagian Barat, teruslah bersama kami di Ekonomi Digital.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 100,8 FM RRI Sampang, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang sore ini dalam program Ekonomi Digital. Dengan topik yang kita angkat adalah peluang dan investasi di era digital. Pendengar, peluang dan investasi di era digital ini menawarkan aksesibilitas tinggi, transparansi data yang real time, dan juga verifikasi aset yang mudah melalui platform digital. Mempermudah partisipasi investor retail, peluang utama mencakup ekonomi digital. UMKM yang berbasis teknologi dan konten kreatif, investasi aman memerlukan literasi keuangan dan penggunaan platform terdaftar di OJK. Pendengar, peluang bisnis dan karir di era digital seperti ekonomi kreatif dan konten digital, ini pembuat konten seperti YouTube, TikTok, Instagram, ini menjadi peluang penghasil yang besar. Ada UMKM digital, pemasaran melalui media sosial dan e-commerce, ini bisa meningkatkan jangkauan pasar secara signifikan. Ada juga talenta teknologi. Permintaan tinggi untuk keahlian dalam bidang big data, artificial intelligence atau AI, cloud computing, dan juga blockchain. Wow, ini ada yang sekarang lagi ngeter-ngeternya tuh orang yang bisa ngedit video bayarannya sampai belasan juta loh. Itu kerja ke luar negeri, kerja ke perusahaan asing luar negeri, dan kerjanya masih di Indonesia, di rumah malah. Wah, sekarang memanfaatkan serba digital, wah, dapat tugas ngedit video dengan durasi semisal 2 jam, 2 jam setengah, atau film pendek. Nah, yang tentunya jika hasil editannya itu bagus, wah, bayarnya bisa belasan juta dong. Kerjanya ke luar negeri, orang-orang luar yang suruh ngedit, yang kasih pekerjaan kepada kita kadang itu ya. Tapi bayarannya besar banget tuh. Kerjanya cuma di rumah, di depan laptop. Wah. Ada juga inovasi berbasis teknologi, pengembangan aplikasi dan solusi digital untuk efisiensi bisnis. Investasi digital yang populer saat ini adalah saham dan reksadana. Aplikasi investasi menggunakan pembelian saham dan reksadana secara online. Ada peer-to-peer, P2P, lending, pendanaan usaha atau produktif dengan potensi imbal hasil menarik, namun berisiko high risk rate. Ada juga aset kripto dan emas digital. Aset kripto memiliki volatility yang tinggi, sementara emas digital menawarkan alternatif aman untuk lindungi nilai. Strategi investasi digital yang cukup cerdas, yang pertama adalah tingkatkan literasi keuangan. Pahami fundamental keuangan, risiko, dan jenis produk investasi sebelum memulai. Yang kedua adalah pilih platform resmi. Pastikan platform terdaftar dan diawasi oleh OJK atau Bappebti. Yang ketiga, mulai dengan modal kecil. Manfaatkan kemudahan investasi digital untuk memulai dengan dana terbatas. Yang keempat, harus diverifikasi portofolio. Jangan menempatkan semua modal di satu jenis instrumen untuk mengurangi risiko. Yang kelima adalah waspada keamanan cyber. Lindungi data pribadi dan transaksi dengan sistem keamanan yang kuat. Investasi di era digital ini memiliki tantangan berupa volatilitas pasar yang tinggi dan risiko cyber, sehingga kehati-hatian tetap sangat diperlukan. Pendengar, 51 menit terlepas dari titik 15, teruslah bersama kami di Sampang sore ini.
1: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
2: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
3: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
2: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
3: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
2: Kamu gak peduli ya sama aku.
3: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
4: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
5: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
6: Gendut, jelek, kotra pantas hidup.
5: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
7: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Sudah 7,8 FM di Sampang, Pura Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita telah masuk di titik 16 waktu Indonesia bagian Barat. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pura Satu RRI Surabaya guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam Info Prima.

0: saat rapat. Inilah Info Prima selengkapnya edisi hari ini, Jumat 15 Mei 2026, bersama saya, Refka Karhi. Melalui Timpora, Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Pamekasan memperkuat pengawasan orang asing di Kabupaten Sampang. Alvin Nuari melaporkan.
1: Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Pamekasan memastikan telah menggelar rapat koordinasi tim pengawasan orang asing atau Timpora yang melibatkan berbagai instansi terkait guna memperketat pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing atau WNA di wilayah Madura, khususnya di Kabupaten Sampang. Kepala Seksi Intelijen dan Penindasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Pamekasan, Ananda Prasetya, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memastikan akurasi data orang asing. Dia menyampaikan melalui pertukaran informasi tersebut, diharapkan pengawasan dapat berjalan lebih optimal.
2: Harapannya dengan adanya pertukaran informasi, kami petugas imigrasi lebih bisa menjaga kedaulatan negara ini agar dapat memberikan efek jera bagi orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian. Imigrasi lebih bisa menjaga kedaulatan negara ini
1: agar karakteristik wilayah Madura ini
2: efek jera bagi
1: menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan keimigrasian. Oleh karena itu, pertukaran data yang akurat dan berkelanjutan menjadi kunci utama.
0: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Sumenep jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dio Pratama. Silahkan Dio.
3: Terima kasih rekan Refka. Pendengar, kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu RSUD Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal dunia. Faiz Putra melaporkan.
4: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui Koordinator Evakuasi Pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
5: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke kualitas situasi dan saat ini sudah dirawat ke pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi
4: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
6: Hari ini kita mengerahkan 13 unit ke TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk evakuasi korban dari lantai 5.
4: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas Damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
3: Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya uji campuran BBM dari kelapa sawit hingga 50% untuk kendaraan. Berikut laporan Oni Arianto.
7: Rektor Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Bambang Pramujati meminta mahasiswa Institut Teknologi 10 November terus mengembangkan pemanfaatan kelapa sawit sebagai bahan bakar campuran kendaraan bermotor sampai 50%. Dikonfirmasi RRI Jumat siang, Bambang Pramujati mengatakan tim peneliti ITS sebelumnya telah menguji campuran bahan bakar dari kelapa sawit untuk jenis gasolin atau bensin. Pada tahap awal, campuran yang digunakan mencapai 10% dengan bahan bakar Pertamax. Menurut Bambang Pramujati, pengujian tidak hanya dilakukan langsung pada mesin kendaraan, namun secara akademik riset juga dilakukan dari laboratorium untuk mengkaji karakteristik material dan sifat bahan bakar campuran tersebut.
8: Teman-teman yang kemarin yang dikembangkan dari sawit itu menggunakan bio gasolin ya, untuk bensin yang dicampur dengan Pertamax. Ya sekarang pengujiannya memang baru kemarin karena kehabisan, baru 10% kalau tidak salah. Ini sekarang saya sudah minta teman-teman untuk 10, 20, 30, 40, 50 untuk dicampur dengan Pertamax. Nanti hasilnya akan kita uji, tidak hanya kalau diuji di kendaraan kan enggak, secara akademik kan kurang. Jadi kita akan uji secara lab karakteristik dari materialnya seperti apa. Setelah itu kita akan uji di mesin tapi statis, ada dihubungkan dengan namanya dyno test ya.
7: Selain performa mesin, ITS juga meneliti daya tahan penggunaan bahan bakar campuran dalam jangka panjang. Uji durability dilakukan untuk mengetahui dampak pemakaian setelah menempuh standar operasional tertentu. Setelah pengujian selesai, mesin kendaraan dibongkar untuk dianalisa lebih lanjut. Peneliti akan melihat apakah muncul kerak berlebih pada komponen mesin dibandingkan penggunaan BBM murni. Oni Arianto melaporkan.
3: Sebanyak 58 biku dari 4 negara tiba di Surabaya dalam rangka perjalanan Indonesia Walk for Peace 2026 menuju Candi Borobudur. Perjalanan ini membawa pesan perdamaian, persatuan, dan toleransi. Berikut laporan Ani Hasana.
9: Sebanyak 58 biku dari 4 negara, yakni Thailand, Malaysia, Laos, dan Indonesia, melakukan aksi jalan kaki dari Bali hingga puncaknya menuju Candi Borobudur dalam rangkaian agenda Indonesia Walk for Peace 2026. Hari ini mereka sampai di kota Surabaya, Jawa Timur, dan mendapat sambutan hangat dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Gubernur Khofifah menuturkan, perjalanan para biku ini merupakan perjalanan yang menginspirasi untuk perdamaian dunia. Pesan yang mereka suarakan untuk persatuan dan perdamaian ini hendaknya diperkuat bersama seluruh elemen masyarakat.
10: Menurut saya ini sesuatu yang harus terus diingatkan lagi kepada dunia bahwa perdamaian itu sesuatu yang dibutuhkan oleh kehidupan umat manusia, mau suku apapun, mau agama apapun, di daerah manapun mereka butuh kehidupan yang damai.
9: Kepala rombongan biku Bante Prapanarin Oksontip menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Surabaya dan Jawa Timur yang turut menyambut baik perjalanan rombongan.
11: Dua kan deun tang nai krang ni rusuk wa kum kha mak to dai arai mak mai na jak kan dai ma Indonesia nai kan deun tang kong kana song ja dai mai เหนื่อยเปล่าเราคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้มาคือความสุข
9: Ketua Panitia Indonesia Walk of Peace Jatim Irwan Ponto mengungkapkan, tema perjalanan tahun 2026 ini mengusung misi jalan damai untuk persatuan, kebersamaan, dan toleransi.
12: Para biku ini memang adalah biku-biku yang hidupnya sangat sederhana. Umumnya bermukim di daerah yang dalam termasuk hutan. Kadang-kadang disebut biku hutan, bukan orang hutan ya, beda. Biku yang tinggal di hutan. Dan mereka melakukan perjalanan yang panjang. Jadi misi kali ini adalah jalan damai untuk kebersamaan, persatuan, kebersamaan, dan toleransi.
9: Sebagai informasi, di Jawa Timur, rombongan akan melintasi 10 kota dan kabupaten selama 12 hari perjalanan. Perjalanan mereka dimulai pada 7 Mei 2026 di Pulau Bali. Selanjutnya, mereka akan melintasi 4 provinsi, yaitu Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan berakhir di Borobudur pada tanggal 26 Mei 2026. Ani Hasana melaporkan.
3: Jumlah petani yang menerima jaminan jam sostek di Tuban menurun drastis. Tahun ini, pembagian dana DBH-CHT hanya akan difokuskan pada petani miskin ekstrim saja. Witra Adila melaporkan.
13: Pemerintah Kabupaten Tuban berencana untuk menetapkan peraturan penerima jaminan sosial kepada masyarakat bukan penerima upah khususnya di sektor pertanian dan perikanan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Anita Riza Chairani. Ia menjelaskan bahwa tahun ini adanya penurunan signifikan pada jumlah kepesertaan petani di Tuban yang dibiayai oleh pemerintah daerah melalui dana DBH-CHT. Berdasarkan data yang ada, jumlah petani yang terlindungi menyusut drastis dari 13.940 di tahun lalu menjadi 3.200 di tahun ini. Penurunan ini diduga merupakan dampak dari kebijakan seleksi ulang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang membatasi penerimaan bantuan hanya dalam kategori masyarakat yang masuk dalam desil 1 dan desil 2 atau kemiskinan ekstrim.
14: Dana di BHJHT di Juknis Permenko itu tidak mengatakan bahwa harus menggunakan desil. Yang penting mereka adalah pekerja buruh tani, seharusnya bisa mendapatkan BPJS ketenagakerjaan. Jadi ini pun mungkin kayak jadi kebijakan pemerintah daerah sendiri ya. Tapi kalau kembali kepada aturan, seharusnya tidak ada penentuan desil khusus untuk dana bagi hasil cukai dan tembakau.
13: Selain itu, pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Perikanan juga telah mengalokasikan anggaran DBHJHT untuk perlindungan 300 nelayan. Saat ini masih menunggu proses administratif untuk memastikan perlindungan tersebut segera aktif. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
3: Persebaya diminta tak remehkan Semen Padang meski sudah degradasi. Agustin Irdiani melaporkan.
15: Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengatakan meski Semen Padang telah dipastikan degradasi ke Liga 2, ia tetap meminta pemainnya waspada saat menghadapi Semen Padang pada laga lanjutan Liga 1 yang akan berlangsung di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Ia menilai situasi tersebut justru bisa membuat lawan tampil lebih lepas dan termotivasi. Persebaya sendiri masih memiliki peluang besar di posisi 4 besar klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun ia menegaskan target tersebut hanya bisa dicapai jika meraih kemenangan. Tavares juga mengingatkan pemain agar tidak menganggap enteng Semen Padang hanya karena status degradasi mereka. Menurutnya pola pikir seperti itu justru akan merugikan Persebaya sendiri.
16: I believe that opponent team, I analyzed the last matches, the two last matches that he at home, opponent team score very well. I believe that the ability and maybe the coaches to change the players and the other players that play the match. These players are going to show unfortunately our professional line sometimes when we look at the faces and not see the outstanding players that can play. I hope that my players can play the pitch. Not going to be easy match. Not going to be easy match. We need to take our child respect, not the team, and try to do our best there, that is try to win. If we win, we make history because Persebaya never win here.
15: Pihaknya juga menyampaikan harapan agar Semen Padang dapat segera kembali ke Liga 1 pada musim depan. Ia menilai klub tersebut memiliki atmosfer sepak bola yang baik bagi kompetisi Indonesia. Ia juga berharap supporter Semen Padang mampu memenuhi stadion untuk mendukung tim kebanggaannya. Menurutnya, atmosfer stadion penuh akan membuat pertandingan lebih menarik. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Menjelang laga menghadapi Persija Jakarta, Panpel Persik Kediri, siapkan 8.000 tiket. Selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
17: Menjelang laga menghadapi tim Persija Jakarta, pihak Panpel Persik Kediri telah menyiapkan 8.000 tiket penonton. Hal itu disampaikan oleh Ketua Panpel Persik Kediri Tri Widodo saat temui di Stadion Brawijaya Kota Kediri hari ini. Ia menyebutkan bahwa klasen itu setelah pihak Panpel Persik Kediri mendapatkan izin resmi dari pihak kepolisian Polres Kediri Kota dan memperoleh tambahan kapasitas penonton dari yang awalnya 5.000 orang menjadi 8.000 orang.
18: Untuk perizinan sudah clear ya, mulai dari rekomendasi stadion, rekomendasi Polres Kediri Kota dan Polda. Kemarin sudah clear semuanya, jadi tidak ada masalah, tinggal pelaksanaan saja. Iya betul, pertandingan tetap digelar di Stadion Brawijaya. Kick off 15.30, jadi apa itu, segala sesuatu sudah kita persiapkan mulai hari ini, kita siap-siap. Terus hari ini juga pengawas pertandingan juga akan tiba ya di Kediri.
17: Sementara itu, pelatih tim Persik Kediri Marco Suyantores mengatakan pertandingan perdu gengsi ini maka pihaknya membidik kemenangan dari tim lawan Persija Jakarta. Apalagi yang tersebut adalah pertandingan yang sangat spesial dan penting bagi semua pemain Persik Kediri. Hal ini menyusul bahwa tim Macan Putih akan berhadapan dengan salah satu tim besar di kasta Liga 1 Indonesia.
19: It's still important for two main reasons. First, because always winning Persija it's something important for us, for the club, for the fans to win against. It's one of the best clubs teams of the league, so it's challenging. And
17: diketahui dengan menunjang keamanan, maka pertandingan antara Persik Kediri melawan Persija Jakarta akan dilangsungkan tanpa supporter dari pihak tamu. Ayu Citra melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Silakan Prita.
20: Terima kasih, Dio. Satreskrim Polres Madiun berhasil mengungkap kasus pencurian plat tembaga serta aki pada panel trafo milik aset PT PLN. Laporan selengkapnya dihadirkan oleh Dayu Suwarno.
2: Kepolisian Resort Madiun berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan aset PT PLN Persero di wilayah Kabupaten Madiun. Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara menjelaskan bahwa pengungkapan kasus bermula dari laporan pihak PLN ULP Dolopo terkait gangguan dan pemadaman listrik di beberapa wilayah Kecamatan Wungu, Dagangan, dan Dolopo pada periode 1 hingga 6 Mei 2026. Dan setelah dilakukan pengecekan di lokasi gardu, petugas menemukan panel dalam keadaan terbuka dan sejumlah komponen berupa busbar tembaga telah hilang. Dan akibat dari kejadian tersebut, pihak PLN mengalami kerugian sekitar 20 juta rupiah. Satreskrim Polres Madiun segera melakukan penyelidikan intensif dan hasilnya petugas mengamankan seorang tersangka berinisial IVCL 43 tahun yang merupakan warga Kecamatan Kari Kabupaten Madiun di wilayah Desa Ngepe Kecamatan Saradan.
21: Tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini sudah sering terjadi di wilayah Kabupaten Madiun.
2: Di mana menurut Kasatreskrim Polres Madiun AKP Agus Andi Anto Prabowo bahwa pihaknya mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat rompi K3 warna orange, alat impact, tang, kunci ring, tas ransel, helm, serta uang tunai sebesar Rp469.000 yang diduga hasil penjualan barang curian.
22: Kurang lebih satu minggu yang lalu dari pihak PLN datang ke Polres Madiun, kami bersama Bapak Kapolres langsung beliau dari PLN menyampaikan keluh kesah banyaknya TKP pencurian terkait dengan kabel, klat maupun baterai acu. Kemudian dari situ kami melaksanakan upaya penyelidikan dari beberapa titik itu. Alhamdulillah akhirnya kemarin pada pukul 3 sore kami dapat mengamankan pelaku tersebut.
2: Masih menurut AKP Agus, dalam menjalankan aksinya tersangka menggunakan modus menyamar sebagai petugas PLN dengan mengenakan atribut kerja sehingga tidak menimbulkan kecurigaan warga sekitar. Sementara itu manajer PT PLN Persero UP3 Madiun Purwanto menambahkan bahwa pelaku yang merupakan mantan karyawan PLN ini telah melakukan aksi serupa di sejumlah wilayah lain dan menimbulkan kerugian material ratusan juta rupiah.
23: Memang ini perlu keahlian khusus Pak, karena kalau setiap petugas kami yang mengoperasikan listrik pasti harus dilengkapi dengan sertifikat kompetensi untuk baik mengoperasikan maupun pemeliharaan. Dan beliau ini adalah mantan petugas pelayanan teknik yang sudah keluar, beliau resign. Jadi kalau secara kemampuan pasti juga sudah sangat memahami. Dan ini juga menjadi perhatian buat kami nanti kalau ada petugas-petugas yang resign, juga akan kami juga menjadi pembelajaran buat kami, juga akan kami ingatkan senantiasa bahwa ya, dan semoga tidak terulang seperti ini kembali.
2: Dan atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
20: Kita ke informasi berikutnya, sapi kurban premium yang diberi nama Sapi Sultan siap dipinang untuk kebutuhan hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Eka Wulan.
24: Jelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah pedagang hewan kurban mulai bermunculan. Di Ponorogo, ada Danang Saputro yang menyediakan sapi kurban premium diberi nama Sapi Sultan. Warga Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung, Ponorogo ini memiliki berbagai jenis sapi, mulai sapi lokal, sapi Bali, Simental, Limousin hingga Belgian Blue dengan bobot mencapai hampir 1 ton. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pun disebut pernah membeli sapi kurban di tempatnya. Danang menyatakan ia sengaja memberi nama sapi Sultan karena perawatan yang dilakukan berbeda dari sapi pada umumnya. Selain itu, ia juga memberikan pakan yang berkualitas agar kesehatan ternaknya terjaga.
25: Ini karena perawatannya juga istimewa, Mas. Kita mencari bakalan atau bibit sapi yang premium juga yang bagus. Terus kita kasih pakan yang paling bagus juga. Kita pakai konsentrat sama hijauan. Hijauan kita juga ada silase jagung sama rumput gajah. Terus kita atur porsinya, Mas. Jadi setiap hari itu kita full pakan, Mas. Jadi sapi itu full pakan, full air minum, nggak sampai ke laparan gitu mas. Terus sebelum itu kita juga ada perawatan kesehatannya mas. Kita kasih vaksinasi, obat cacing secara rutin, vitamin, juga kita kasih suplemen mas.
24: Danang menjelaskan perawatan rutin menjadi kunci utama untuk menghasilkan sapi kurban berkualitas. Kandang dibersihkan secara rutin dan sapi dimandikan setidaknya seminggu sekali. Selain kualitas ternak, pelayanan tambahan juga menjadi daya tarik tersendiri. Pembeli akan mendapatkan perawatan gratis hingga hari penyembelihan, termasuk layanan pengantaran sapi ke lokasi tujuan. Salah seorang calon pembeli, Sujarno, mengaku tertarik karena sapi kurban milik Danang merupakan kelas premium dengan berbagai perawatan.
0: Ini sedang lihat-lihat sapi di peternakan di Wakil gitu. Kebetulan yang punya ini kan Mas Danang Mantri ini. Jadi tahu seluk-beluk tentang sapi terutama. Jadi untuk hewan kurban, insya Allah, bagus lah.
24: Harga sapi kurban milik Danang bervariasi, mulai 23 juta hingga ratusan juta rupiah, tergantung jenis dan bobot sapi. Dari Ponorogo, Eka Bulan melaporkan.
20: Demikian informasi dari Madiun, selanjutnya kita bergabung dengan Eti Darmiati di RRI Jember. Silakan Eti.
1: Terima kasih, Prita. Pendengar dan pemirsa, menjelang Idul Adha, pedagang kambing musiman mulai ramai bermunculan di sejumlah titik di Jember. Penjualan diperkirakan meningkat mendekati hari raya. Berikut laporan Gea Debora.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pedagang hewan kurban musiman mulai bermunculan di sejumlah titik di Kabupaten Jember. Lapak-lapak penjualan kambing mulai terlihat di pinggir jalan hingga lahan terbuka sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersiap melaksanakan ibadah kurban. Salah satu pedagang, Ali, mengatakan aktivitas penjualan saat ini telah memasuki hari kedua. Setiap hari lapak tetap dibuka dengan stok sekitar 50 ekor kambing yang disiapkan untuk calon pembeli. Beragam jenis kambing ditawarkan mulai dari kambing Etawa, Dormas, hingga Marino. Harga yang dipatok pun cukup beragam, mulai dari kisaran 2 juta rupiah, bahkan ada yang di bawah harga tersebut hingga sekitar 4 juta rupiah untuk kambing dengan ukuran lebih besar dan kualitas tertentu. Ali menjelaskan, meski saat ini pembeli sudah mulai berdatangan, peningkatan jumlah transaksi biasanya mulai terasa H-6 Idul Adha. Sementara puncak keramaian diperkirakan terjadi pada H-3 hingga H-1 menjelang hari raya.
5: Ini insya Allah kami di sini kisaran 12 hari. 12 hari sekarang masih buka sampai 2 hari ini.
6: Ada berapa kambing Pak yang siap untuk dijual di pasar?
5: Kurang lebihnya ini 50 ekor. Harga sih dari 2.000, bahkan ada yang 2.000 ke bawah, paling tinggi 4.000 ada.
6: Iya, kalau untuk pembeli biasanya paling jauh dari mana Pak?
5: Ya, seputaran Jember aja, ya paling jauh kayak di Bukter, itu Arjasa.
4: Di sisi lain, antusiasme masyarakat untuk membeli hewan kurban juga mulai terlihat. Salah seorang pembeli, Ali Wafa, mengaku sengaja datang untuk melihat-lihat dan mencari kambing yang sesuai kebutuhan keluarganya.
8: Ya, ini lagi lihat-lihat kambing dulu, bil hari-hari ini. Ya, setiap tahun, keluarga juga pasti kalau beli emang kesini, selalu bilang kesini. Ya, terkadang beli 2 atau 3.
4: Munculnya lapak-lapak penjualan kambing musiman ini menjadi penanda meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat menjelang Idul Adha. Seiring meningkatnya hari raya, transaksi penjualan diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
1: Viral di media sosial, anggota DPRD Kabupaten Jember Ahmad Syahri Asidiki meminta maaf usai kedapatan merokok dan bermain game saat rapat membahas campak dan stunting. Anggi Widya melaporkan.
26: Pendengar, anggota Komisi D DPRD Jember Ahmad Syahri Asidiki menyampaikan permohonan maaf terkait video viral yang memperlihatkan dirinya bermain game dan merokok saat rapat dengar pendapat berlangsung. Melalui video klarifikasi yang beredar di media sosial, legislator yang akrab disapa Gus Syahri itu mengaku hilaf dan menyadari tindakannya tidak pantas dilakukan dalam forum resmi.
27: Dengan rendah hati meminta maaf, memohon maaf kepada masyarakat Jember, khususnya kepada Ketua Umum Gerindra dan juga kepada DPP Gerindra atas apa yang sudah beredar. Saya sadar apa dengan saya lakukan, saya hilaf, semoga Ini menjadi pembelajaran dalam hidup saya, siap disanksi oleh partai dan juga oleh DPR Kabupaten.
26: Pendengar, sebelumnya video berdurasi sekitar 1 menit memperlihatkan Gus Syahri sedang bermain game sambil merokok saat hiring Komisi D DPRD Jember bersama Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, serta sejumlah puskesmas terkait persoalan campak dan stunting di Kabupaten Jember. Aksi tersebut menuai sorotan publik lantaran dilakukan di tengah pembahasan isu kesehatan masyarakat. Gus Syahri juga menyatakan siap menerima sanksi, baik dari partai maupun DPRD Jember atas tindakannya tersebut. Sementara itu, Bupati Jember, Muhammad Fawaid, turut menyoroti kebiasaan merokok dalam forum resmi pemerintahan. Ia mengaku cukup terkejut melihat kebiasaan merokok dalam rapat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Jember.
7: Saya ini kaget, saya 10 tahun jadi anggota DPR Provinsi Jawa Timur, kalau paripurna nggak ada yang rokok. Nah, pas masuk ke Jember, itu banyak yang rokok, bukan cuma anggota DPR loh ya. Mungkin momentum ini sekaligus saya berharap mudah-mudahan nanti aturannya diperjelas. Ya kalau paripurna, acara-acara paripurna, para kepala UPD dan semua yang hadir, jangan merokok. Kasihan yang tidak merokok. Jangan-jangan yang merokok karena memang diperbolehkan. Nah, begitu ya.
26: Bupati Fawaid berharap ke depan terdapat aturan yang lebih jelas terkait larangan merokok dalam rapat paripurna maupun forum resmi pemerintahan lainnya. Demikian saya Anggi Widya.
1: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu. Silakan, Wisnu.
9: Terima kasih, Eti. Petani organik di Malang menyiapkan strategi menghadapi kemarau panjang dengan teknologi menghemat air dan penguatan daya tahan tanaman. Rizky Darmawan melaporkan.
10: Prediksi kemarau panjang dari BMKG memunculkan kekhawatiran di sektor pertanian, terutama terkait potensi penurunan hasil produksi. Namun, pelaku pertanian organik di Malang menyebut telah memiliki strategi adaptasi untuk menjaga stabilitas produksi. Salah satu petani organik di Malang, sekaligus pemilik PT Orgo Organik Farm Indonesia atau yang sering disebut Go Green, Jasmito, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan uji coba saat kemarau panjang sebelumnya. Jasmito menegaskan bahwa metode yang diterapkan terbukti mampu menjaga tanaman tetap tumbuh dengan baik. Salah satu strategi yang diterapkan adalah penggunaan mulsa plastik untuk menghemat air. Metode ini dinilai lebih efektif dibandingkan tanpa mulsa karena mampu menekan penguapan air dari tanah.
11: Kami sudah uji coba dan yang kami uji coba itu berhasil. Jadi kalau yang di kami itu kan nggak perlu genangan air terlalu banyak, asalkan ada air itu tanaman horti terutama sayur ini bisa hidup. Nah, dulu kami antisipasi ya seperti ini, jadi menggunakan mulsa plastik. Kalau nggak punya modal mulsa plastik, bisa menggunakan mulsa organik dari jerami. Tapi bagusnya kalau menurut saya pakai mulsa plastik seperti ini. Itu bisa menghemat air. Jadi kalau satu lahan ukuran 4 kali 1 meter, itu biasanya kalau tanpa mulsa plastik itu disiram air menggunakan gembor 7 liter, itu bisa sampai 4-5 gembor. Nah kalau menggunakan mulsa plastik itu 1-1,5 gembor itu sudah cukup.
10: Namun demikian, Jasmita tetap merekomendasikan mulsa plastik karena efisiensinya lebih tinggi dalam menjaga kelembapan tanah. Strategi lain yang digunakan adalah memanfaatkan mikroba mikoriza untuk memperluas daya serap akar tanaman. Dengan teknologi ini, tanaman tetap mampu bertahan meskipun pasokan air terbatas karena jangkauan akar yang lebih luas. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Sekian berita dari Malang, kita kembali ke RRI Sumenep bersama Refka Karki. Refka, silakan.
12: Terima kasih Wisnu. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
13: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
12: Tim Ketua Kloter Jemaah Haji Kabupaten Kediri imbau seluruh jemaah selalu memakai ID card saat pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Heri Susanto melaporkan.
14: Seluruh jemaah haji asal Kabupaten Kediri diwajibkan memakai kartu identitas atau ID card resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Hal ini sebagai antisipasi ketika jemaah tersesat dan untuk meningkatkan keamanan, memudahkan pendataan, serta membantu proses pelayanan terhadap jemaah. Ketua Kloter 109 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Sahrul Munir menjelaskan bahwa penggunaan ID card menjadi bagian penting dalam sistem pengawasan dan pelayanan jemaah haji di Mekah maupun Madinah. sehingga jemaah diminta selalu mengenakan kartu identitas tersebut, terutama saat berada di area masjid, pemondokan, dan lokasi pelaksanaan ibadah haji.
3: Untuk haji kali ini, setiap apa itu jemaah kita himbau dan kita tegaskan untuk selalu ID card tidak lepas dari dirinya. Di antaranya contohnya ini, Mas, ID card ini harus selalu menempel pada diri jemaah. Ketika ID card ini menempel pada diri jemaah, dia dimanapun itu bisa terdeteksi, bisa di-scan.
14: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi, mengimbau seluruh jemaah haji untuk berangkat tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Imbauan tersebut guna memastikan kelancaran proses keberangkatan dari Kabupaten Kediri menuju Asrama Haji Embarkasi Surabaya.
15: Oleh karena itu, kita nanti juga akan memantapkan terkait keberangkatan kita yang harus on time, sehingga jadwal Kap Kediri yang masuk di asrama itu pada jam-jam tertentu bisa kita penuhi sebagaimana masa-masa yang lalu.
14: Ia menambahkan, kedisiplinan waktu menjadi salah satu faktor penting dalam kelancaran perjalanan jemaah haji. Para jemaah diminta hadir lebih awal di titik kumpul agar proses pemeriksaan dokumen, kesehatan, dan barang bawaan dapat berjalan tertib. Selain itu, jemaah haji juga diimbau membawa seluruh dokumen penting seperti paspor, visa, kartu identitas, serta perlengkapan pribadi yang dibutuhkan selama melaksanakan ibadah haji. Kemenhaj Kabupaten Kediri memastikan seluruh persiapan keberangkatan terus dimatangkan, mulai dari transportasi, akomodasi, hingga pendampingan bagi jemaah lanjut usia dan risiko tinggi. Heri Susanto melaporkan.
13: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
12: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumeneb, jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Refka Karhi, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
13: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam prima.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
2: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf. Aku cuma meniru

0: pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
5: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
4: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
6: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh, bantuin dong Mer.
5: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
4: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
5: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
4: Oh, iya.
6: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
4: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
6: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
4: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
6: Makanya, Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
4: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Segala puji bagimu, ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

Nabi Ibrahim dan 4 ekor burung. Alkisah, di tengah-tengah masyarakat yang dipenuhi dengan kesyirikan dan kemaksiatan, lahirlah seorang pemuda yang kelak kita kenal sebagai Nabi Ibrahim. Semasa remajanya, Nabi Ibrahim sering disuruh ayahnya keliling kota menjajakan patung-patung buatannya. Namun karena iman dan tauhid yang telah diilhamkan oleh Tuhan kepadanya, ia tidak bersemangat untuk menjajakan barang-barang itu. Ia bahkan menawarkan patung-patung ayahnya kepada calon pembeli dengan kata-kata, "Siapakah yang akan membeli patung-patung yang tidak berguna ini?" Nabi Ibrahim, yang sudah berketetapan hati memerangi syirik dan persembahan berhala, ingin lebih dahulu mempertebal iman dan keyakinannya. Berserulah ia kepada Allah, "Ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang sudah mati." Allah menjawab seruannya dengan berfirman, "Tidakkah engkau beriman dan percaya kepada kekuasaanku?" Nabi Ibrahim menjawab, "Betul, wahai Tuhanku. Aku telah beriman dan percaya kepadamu, namun aku ingin sekali melihat itu dengan mata kepalaku sendiri, agar aku mendapat ketentraman dan ketenangan, agar semakin kokoh keyakinanku kepadamu dan kepada kekuasaanmu." Allah mengabulkan permohonan Nabi Ibrahim, lalu diperintahkanlah ia menangkap 4 ekor burung, lalu memotongnya menjadi berkeping-keping. Tubuh burung yang sudah hancur luluh itu diletakkan di atas puncak setiap bukit dari 4 bukit yang letaknya berjauhan satu sama lain. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim memanggil burung-burung yang sudah terkoyak-koyak tubuhnya dan terpisah jauh tiap-tiap bagian tubuhnya dengan burung yang lain. Dengan izin Allah dan kuasanya, datanglah beterbangan 4 ekor burung itu dalam keadaan utuh bernyawa seperti sedia kala. Begitu mendengar seruan dan panggilan Nabi Ibrahim, hinggaplah 4 ekor burung yang hidup kembali itu di depannya. Dilihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Allah yang maha berkuasa dapat menghidupkan kembali makhluknya yang sudah mati, sebagaimana dia menciptakannya.

menderita sakratul maut karena mengutamakan istri lebih dari ibunya. Di zaman Rasulullah ada seorang pemuda yang bernama Al-Qamah. Ia sangat rajin beribadah. Suatu hari ia jatuh sakit berat.

0: maka istrinya menyuruh orang memanggil Rasulullah dan mengatakan suaminya sakit berat dan dalam nazar sakratul maut. Ketika para sahabat Nabi melihat bahwa Al-Qamah pasti akan meninggal, mereka menyuruh Bilal memberitahu Rasulullah tentang keadaan Al-Qamah. Lalu Rasulullah bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, apakah ayah Al-Qamah masih hidup?" Jawab Bilal, "Tidak, ayahnya sudah meninggal, tetapi ibunya masih hidup dan sangat tua usianya." Kemudian Rasulullah berkata kepada Bilal, "Pergilah kamu kepada ibunya dan katakan kepadanya untuk datang menemuiku." Maka Bilal datang menjemput dan mengantar ibu Al-Qamah kepada Rasulullah. Nabi kemudian bertanya, "Ceritakan tentang Al-Qamah, bagaimana keadaannya?" Jawab ibunya, "Ia sangat rajin beribadah dan sangat suka bersedekah. Namun aku murka padanya karena ia mengutamakan istrinya daripada aku." Rasulullah berkata, "Murka kamu itulah yang telah mengunci lidahnya dari mengucapkan La ilaha illallah." Nabi kemudian menyuruh Bilal mencari kayu api untuk membakar Al-Qamah. Ibu Al-Qamah bertanya, "Wahai Rasulullah, kamu akan bakar putraku di depan mataku. Bagaimana aku dapat menerimanya?" Kemudian Nabi berkata, "Siksa Allah itu lebih berat dan kekal. Jika kamu mau Allah mengampuni dosa anakmu itu, maka kamu harus mengampuninya." Maka ibu Al-Qamah mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Ya Rasulullah, aku disaksikan Allah di langit dan kau ya Rasulullah dan mereka-mereka yang hadir di sini bahwa aku ridha pada anakku Al-Qamah." Maka Rasulullah menyuruh Bilal pergi melihat Al-Qamah sambil berkata, "Pergilah kamu melihat apakah Al-Qamah dapat mengucapkan La ilaha illallah atau tidak." Sesampainya di rumah Al-Qamah, tiba-tiba terdengar suara Al-Qamah menyebut La ilaha illallah. Lalu Bilal masuk ke rumah sambil berkata, "Karena ridho ibunya lah, maka Al-Qamah dapat menyebut kalimat syahadat." Maka meninggallah Al-Qamah tak lama kemudian.
1: Kisah ini memberikan gambaran betapa kedudukan seorang ibu, kedudukan orang tua yang harus kita berikan kebaktian kepada mereka. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah?" Beliau menjawab, "Salat pada waktunya." Kemudian aku bertanya, "Kemudian apalagi yang kedua?" Beliau menjawab, "Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua." Kemudian aku bertanya kembali, "Apalagi ya Rasulullah?" Yaitu jihad fi sabilillah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: rahib yang insaf. Ibrahim Al-Khawas adalah seorang wali Allah yang terkenal dimakbulkan segala doanya oleh Allah. Beliau bercerita, "Menurut kebiasaanku, aku keluar menziarahi Mekah tanpa kendaraan dan kafilah. Pada suatu kali, tiba-tiba aku tersesat di jalan dan berhadapan dengan seorang rahib Nasrani. Dia melihat aku dan berkata, 'Wahai rahib Muslim, bolehkah aku bersahabat denganmu?' Ibrahim segera menjawab, 'Ya, aku tidak akan menghalangi kehendakmu itu.' Maka berjalanlah Ibrahim bersama dengannya selama 3 hari tanpa meminta makanan sehingga rahib itu menyatakan rasa laparnya kepada aku. Katanya, 'Aku telah menderita kelaparan. Karena itu berilah aku makanan yang ada padamu.' Mendengar permintaan rahib itu, lantas Ibrahim pun memohon kepada Allah dengan berkata, 'Wahai Tuhanku, janganlah engkau memalukan aku di hadapan rahib Nasrani ini.' Belum habis Ibrahim berdoa, tiba-tiba turunlah hidangan dari langit berisi 2 keping roti, air minuman, daging masak, dan tamar. Maka mereka pun makan dan minum bersama. Sesudah itu aku pun meneruskan perjalananku. Setelah 3 hari tanpa makanan dan minuman, aku pun berkata kepada rahib itu, 'Hai rahib Nasrani, berikanlah makanan yang ada di kamu.' Rahib itu menghadap kepada Allah, tiba-tiba turun hidangan dari langit seperti yang diturunkan kepadaku dulu. Rahib itu berkata, 'Hai Ibrahim, tatkala aku bersahabat denganmu, maka aku mengenal dirimu, lalu aku memeluk agama engkau. Sesungguhnya aku telah membuang-buang masa di dalam kesesatan, dan sekarang aku telah berpegang kepada Allah dan telah mengucapkan kalimat syahadat.' Dengan sukacita aku pun meneruskan perjalanan sampai ke Mekah. Setelah kami menjalani haji, rahib itu menghilang. Aku mencarinya di Masjidil Haram. Tiba-tiba aku mendapati dia sedang sholat di sisi Ka'bah. Setelah selesai sholat, rahib pun berkata, 'Hai Ibrahim, sesungguhnya telah dekat perjumpaanku dengan Allah.' Saat ia berkata demikian, tiba-tiba ia menghembuskan nafasnya yang terakhir, yaitu pulang ke Rahmatullah. Seterusnya Ibrahim menceritakan, 'Aku amat berduka cita atas kepergiannya itu. Malamnya aku bermimpi melihat rahib itu dalam keadaan yang begitu cantik sekali. Tubuhnya dihiasi dengan pakaian sutra yang indah.' Melihat itu, Ibrahim pun terus bertanya, 'Bukankah engkau ini sahabat aku kemarin? Apa yang telah dilakukan oleh Allah terhadap engkau?' Dia menjawab, 'Aku berjumpa dengan Allah dengan dosa yang banyak, tapi dimaafkan dan diampunkannya semua itu karena aku berpikiran baik kepadanya.'"
1: Kisah ini menunjukkan bahwa seorang yang berjumpa dengan Allah dengan dosa yang banyak, kemudian dia akan diampuni karena senantiasa bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Dalam satu hadis bahwa orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa melakukan introspeksi terhadap dirinya dan berbuat untuk apa-apa yang setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, kemudian berharap kepada Allah dengan harapan tanpa amal.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Halo Nembu City,
2: pedagang sayur.
1: Dia mau lewat tuh.
2: Gas.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
3: Ya, Kak.
2: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
3: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
2: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
3: Siap, Kak. Makasih.
4: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Wih, aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
3: Seru banget nih. Seru.
4: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
3: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
4: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
3: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
4: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
3: Iya juga ya.
4: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Lintas Informasi. Lintas Informasi.
1: Seratus koma delapan FM di Sampang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Mendengar buletin petang ini, kami hadir ke luar negara Anda dengan menyajikan informasi-informasi terupdate dari tiga kabupaten di Madura, dari Pamekasan, Sampang, dan juga Bangkalan. Pendengar, sebagai informasi perdana kami hadirkan dari Kabupaten Pamekasan. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Pamekasan berhasil menangkap dua terduga pelaku pencurian emas di salah satu toko emas di wilayah Pamekasan. Purnama Iswantoro menurunkan laporannya.
2: Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Pamekasan berhasil menangkap dua terduga pelaku pencurian emas berinisial AL dan UN. Dua perempuan itu ditangkap di wilayah Nusa Tenggara Barat NTB pada Selasa 12 Mei 2026. Kasih Humas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama mengatakan bahwa penangkapan ini merupakan hasil pengembangan penyelidikan intensif dari laporan pencurian yang terjadi di Toko Emas Jakarta, Kabupaten Pamekasan pada 2 Mei 2026 lalu. Menurut Evan, setelah menerima laporan dari korban, tim Resmob Satreskrim Polres Pamekasan langsung bergerak cepat melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan saksi.
3: Kunci utama pengungkapan ini adalah rekaman kamera pengawas yang kami terima dari pelapor pada tanggal 11 Mei 2026. Dan dari analisis digital tersebut, kami berhasil mengidentifikasi wajah dan penggerakan para pelaku.
2: Hanya berselang satu hari setelah mengantongi bukti kuat, tim Resmo Polres Pamekasan melacak keberadaan pelaku yang sudah berada di luar Pulau Jawa. Kemudian petugas berkoordinasi dengan Resmo Satreskrim Polres Dompu untuk melakukan pengejaran ke wilayah Nusa Tenggara Barat. Hingga akhirnya, kedua terduga pelaku berhasil diamankan tanpa perlawanan.
1: Pendengar, dari Pamekasan kita bergeser ke Bangkalan. Petugas Lanal Batu Poro berhasil menggagalkan peredaran ratusan bal rokok ilegal di jalur akses Suramadu. Dalam operasi penyekatan, petugas mengamankan 15 kendaraan dan 311 bal rokok tanpa pita cukai yang diduga akan diedarkan ke berbagai wilayah di Jawa Timur hingga luar daerah. Miftahul Umar menurunkan laporannya.
4: 15 kendaraan dengan berbagai jenis dan sejumlah 311 bal rokok ilegal.
5: Tim Second Fleet Quick Response Lanal Batu Poron melaksanakan operasi penyekatan dan pemeriksaan kendaraan di jalur akses Suramadu arah Madura, Surabaya. Dengan mengamankan ratusan bal rokok diduga tanpa pita cukai serta sejumlah kendaraan yang melintas, operasi melibatkan unsur intelijen dan polisi militer angkatan laut. Komandan Lanal Batu Poron Letkol Laut Ari Wibowo mengungkapkan hasil pemeriksaan tim mengamankan 15 kendaraan terdiri dari mobil pribadi, box ekspedisi, minibus elf, dan truk angkutan dengan ditemukan 311 bal rokok tanpa pita cukai resmi. Sebanyak 18 orang terdiri dari 14 laki-laki dan 4 perempuan juga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Wibowo menambahkan barang bukti rokok tersebut diduga akan diedarkan di sejumlah wilayah di Jawa Timur hingga luar daerah. Dan semua barang bukti serahkan kepada Bea Cukai untuk proses pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut.
4: Ditemukan 15 kendaraan dengan berbagai jenis dan sejumlah 311 bal rokok ilegal di Kecamatan Labeng. Selanjutnya, setelah ini dari tim Bea Cukai akan kita serahkan untuk barang bukti berupa kendaraan dan rokok untuk penyidikan selanjutnya.
5: Bea Cukai Pamekasan menegaskan komitmen dalam menggagalkan peredaran rokok ilegal melalui koordinasi yang lebih erat antar instansi. Hal ini disampaikan oleh Mahendra, Kasubsi Idik Bea Cukai Pamekasan, usai serah terima barang bukti di Markas Lanal Batu Poron.
6: Menggagalkan pengiriman rokok ilegal itu tentu dengan adanya koordinasi ini akan lebih sinergi, dan atas serah terima ini akan kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut apabila memang nanti memenuhi unsur-unsur pasal pidana, tentu akan kita lakukan penyidikan menindaklanjuti administrasi, kita selesaikan secara administrasi seperti itu.
5: Menurut Mahendra, pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang memenuhi unsur pelanggaran sesuai ketentuan hukum. Ia menekankan, selain persoalan administrasi, pengawasan juga diarahkan kepada aspek perizinan produksi rokok yang selama ini sudah banyak diajukan di wilayah Madura untuk mempercepat prosesnya.
7: Miftalu Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar dari Bangkalan, kita bergeser ke Sampang menjelang penerapan aturan penggunaan LPG subsidi yang lebih tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Sampang membuka program penukaran tabung LPG 3 kg ke Briggas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Haidul Umam menurunkan laporannya.
8: Pemerintah Kabupaten Sampang membuka program penukaran LPG tabung 3 kg bersubsidi ke LPG non-subsidi jenis Briggas mulai 18 hingga 23 Mei 2026. Program tersebut merupakan tindak lanjut surat edaran Bupati Sampang terkait larangan penggunaan LPG subsidi bagi pihak yang tidak berhak. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang Abdi Beri mengatakan, program penukaran digelar untuk mempermudah masyarakat maupun pelaku usaha dalam proses peralihan penggunaan LPG subsidi ke Briggas. Selain penukaran LPG 3 kg, pemerintah daerah juga menyediakan layanan pembelian perdana dan isi ulang Briggas selama program berlangsung. Untuk penukaran Briggas 12 kg, biaya yang dikenakan disesuaikan dengan jumlah tabung LPG 3 kg yang diserahkan masyarakat.
9: Jadi event itu pertama termasuk bagian dari fasilitasi Pemkab dan Pertamina untuk mempermudah masyarakat dan kalangan pengusaha yang tercantum dalam surat larangan penggunaan LPG 3 kilo untuk bisa menukarkan LPG 3 kg miliknya ke Briggas.
8: Ia berharap seluruh pejabat dan staf di lingkungan pemerintah Kabupaten Sampang ikut mendukung kebijakan tersebut dengan beralih menggunakan Briggas, sehingga penyaluran LPG subsidi dapat lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima. Dari Sampang, Madura, Hoirul Umam melaporkan.
1: Mendengar pos pemeriksaan hewan di akses Suramadu sudah ditutup sejak tahun lalu. Akibatnya, lalu lintas hewan kurban jalur darat kini tanpa pengawasan langsung. Pengurusan dokumen kesehatan sepenuhnya bergantung pada kesadaran masyarakat dan peternak. Miftahul Umar menurunkan laporannya.
10: Checkpoint itu kan memang kewenangan provinsi, sudah ditutup oleh provinsi, sudah tidak ada yang jaga.
5: Sejak tahun lalu, pos pemeriksaan hewan di akses Suramadu resmi ditutup oleh pihak provinsi. Kondisi ini membuat lalu lintas hewan kurban melalui jalur darat tidak lagi diawasi secara ketat, sehingga pengurusan dokumen kesehatan sepenuhnya bergantung pada kesadaran masyarakat. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bangkalan, Dr. Hewan Ali Maki menjelaskan, karantina di Simpang 4 Petapan Akses Suramadu, Sisi Madura sudah tidak beroperasi. Dipindahkan ke Tanjung Bumi yang menjadi jalur laut hewan ternak menuju Kalimantan. Sehingga di Akses Suramadu tidak ada lagi checkpoint maupun karantina. Meski demikian, ia menekankan pembeli hewan kurban tetap meminta surat kesehatan hewan. Sehingga peternak atau penjual tetap mengurus dokumennya.
10: Checkpoint itu kan memang kewenangan provinsi, sudah ditutup oleh provinsi, sudah tidak ada yang jaga. Yang kedua, karantina juga sudah tidak ngantor lagi di sana. Jadi memang lalu lintas ini sudah seperti halnya dari Sumenep misalnya ke Bangkalan, itu kan sepanjang jalan tidak ada karantina. Yang ke Surabaya juga sudah tidak ada karantina, tidak ada checkpoint.
5: Terpisah pemilik kandang Abdi Farm Syahril Abdillah menegaskan pengurusan dokumen kesehatan hewan kurban baru dilakukan setelah terjadi kesepakatan penjualan. Meski pos pemeriksaan di Suramadu sudah tidak lagi dijaga, pihaknya tetap berkomitmen mengurus dokumen kesehatan.
11: Kalau informasinya tahun ini tidak ada lagi penjaga di pos itu, ya kita akan tetap mengurus dokumen. Kita sadar bahwa sapi ini harus memiliki identitas menghindari tindakan kriminalitas, karena potensi sapi ini sangat besar di Madura.
5: Kata Sahril, setiap tahun kandang Abdi Farm menyiapkan sekitar 100 ekor sapi untuk kebutuhan kurban, dengan sebagian merupakan titipan petani sekitar.
7: Miftalu Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebanyak 28 jamaah haji dari kloter 72 SUB asal Bangkalan yang tergolong kelompok Resti melaksanakan prosesi tawaf dan sa'i dengan pendampingan khusus. Kembali Miftahul Umar menurunkan laporannya.
5: Di tengah suhu mencapai 34 derajat, sebanyak 28 jamaah haji dari kloter 72 SUB asal Bangkalan yang tergolong kelompok resti, jamaah dengan keterbatasan fisik akan melaksanakan prosesi tawaf dan sya'i dengan pendampingan khusus. Pelaksanaan ibadah ini dilakukan setelah sebelumnya 360 jamaah kloter yang sama telah menyelesaikan rangkaian umroh pada malam hari setelah baru tiba di tanah suci Mekah. Pendamping haji daerah Kabupaten Bangkalan Aliman Haris mengungkapkan, semua jamaah resti menggunakan kursi roda dengan pendampingan khusus dari hotel diberangkatkan menuju Masjidil Haram dengan menggunakan bis sholawat.
12: Kelompok resti jemaah haji kloter 72 melaksanakan tawaf dan sa'i gelombang kedua pagi ini dilaksanakan untuk kelompok resti yang memang memakai kursi roda. Teman-teman jemaah yang lain bantu-bantu.
5: Aliman menyampaikan rasa syukur atas lancarnya prosesi ibadah umroh untuk non-resti yang sudah dilakukan sebelumnya. Para jamaah saling membantu baik sesama peserta rombongan maupun petugas haji dari daerah dan Mekah. Ia menambahkan mayoritas jamaah kloter 72 dalam kondisi sehat. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
1: Pendengar, masih informasi seputar haji, sebanyak 2 calon jemaah haji CJH asal Kabupaten Pamekasan terpaksa menunda keberangkatannya ke Tanah Suci pada musim haji tahun ini dikarenakan sakit. Purnama Iswantoro menurunkan laporannya.
2: Sebanyak 2 calon jemaah haji CJH asal Kabupaten Pamekasan terpaksa menunda keberangkatan ke Tanah Suci pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Pamekasan, Abdul Halim, membenarkan adanya 2 CJH yang gagal berangkat itu. Menurut Halim, keduanya dipastikan tidak bisa berangkat 2 hari sebelum pemberangkatan. Pihak keluarga menyampaikan 2 CJH tersebut dalam kondisi sakit dan disarankan tidak berangkat ke Mekah oleh tim medis.
13: Ada berapa calon jemaah haji yang gagal berangkat ke Mekah?
14: Yang sakit ada 2.
13: Kapan pemberitahuan kepada kementerian untuk tidak berangkat, tidak bisa karena kondisi?
14: 2 hari sebelumnya.
13: 2 hari. Diganti pak ya, yang 2 berangkat gagal.
14: Menunda.
2: Ia mengatakan kedua CJH bersifat ditunda keberangkatannya sehingga tahun depan langsung masuk daftar dan tidak perlu mengantri ulang.
1: Pendengar, masih dari Kabupaten Sampang, diinformasikan juga bahwa Pemkab Sampang dan Universitas Trunojoyo Madura terus memperkuat sinergi dalam memperjuangkan Pangeran Trunojoyo menjadi pahlawan nasional. Hairul Umam menurunkan laporannya.
8: Pemerintah Kabupaten Sampang terus memperkuat langkah pengusulan Pangeran Trunojoyo sebagai pahlawan nasional bersama Universitas Trunojoyo Madura. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakap Sampang, Sudarmanto mengatakan, pemerintah Kabupaten Sampang mendukung penuh proses pengusulan tersebut. Bahkan pekan depan pihaknya berencana melakukan pertemuan lanjutan dengan UTM untuk membahas tahapan pengusulan secara lebih detail. Sudarmanto menjelaskan proses pengusulan saat ini mendapat sinyal positif dari pemerintah pusat. Menurutnya, saat ini pemerintah daerah tinggal melengkapi sejumlah persyaratan seperti seminar nasional, penyusunan naskah akademik, dan dokumen pendukung lainnya.
15: Mungkin saya kan rencana Senin depan ke UTM, jadi Pemkab Sampang mendukung usulan itu nanti yang di depan UTM-nya, peneguhan pahlawan sebenarnya kemauan politik pemerintah. Artinya kalau pemerintah di atas sudah oke, tidak begitu sulit, Pak. Tapi kalau pemerintah pusat belum merekomendasikan atau tidak ada unsur politisnya, agak berat gitu, Pak. Tapi alhamdulillah pemerintah pusat sudah memberi lampu hijau sehingga kita tinggal melengkapi untuk pengusulan seminar nasional, membuat naskah akademik dan sebagainya itu.
8: Sebelumnya, Universitas Trunojoyo Madura melakukan kunjungan ke Pendopo Kabupaten Sampang guna memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah terkait pengusulan tersebut. Pemerintah Kabupaten Sampang dan UTM menargetkan seluruh persyaratan pengusulan Trunojoyo sebagai pahlawan nasional dapat rampung pada akhir tahun 2026 ini. Dari Sampang Madura, Hoirul Umam melaporkan.
1: Mendengar, demam Piala Dunia 2026 memicu lonjakan tren fan football. Alvin Nuari melaporkan.
16: Seiring dengan semakin dekatnya pembukaan pesta sepak bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung, antusiasme masyarakat global kini tidak hanya tertuju pada layar kaca. Fenomena pertandingan sepak bola amatir atau yang lebih dikenal dengan sebutan fan football, kini tengah mengalami lonjakan masif di berbagai wilayah seperti di Madura. Ketua dari salah satu komunitas fan football HNFC, Feki Jiro, menyebut tren ini dinilai sebagai bentuk partisipasi publik secara langsung dalam merayakan pesta sepak bola. Tidak seperti kompetisi profesional yang penuh tekanan, fan football menitik beratkan pada aspek kesehatan, kegembiraan, dan penguatan jejaring sosial.
17: Jadi gini mas, pertandingan fan football kini bukan lagi sekedar hobi, melainkan sebuah perayaan kolektif karena Piala Dunia menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk kembali aktif. Dan menjelang 2026, sepak bola dianggap sebagai cara terbaik untuk menjaga kebugaran, sekaligus melepas stres. Fan football memberikan keseimbangan antara intensitas fisik dan kesenangan.

Mendengar Dinsos Dinsos Sampang saat ini tengah memverifikasi data calon siswa program sekolah rakyat SR Jatim 1 Sampang dari data awal, data tunggal, sosial, dan ekonomi nasional. Terdapat 97.000 calon siswa anak kategori miskin dan miskin ekstrim di desil 1 dan 2. Kepala Dinas Sosial Sampang melalui Sekretaris Muhammad Nasrun ini menyampaikan hasil penyaringan saat ini telah mengerucut menjadi sekitar 5.000 calon siswa. Penyaringan data ini diperoleh dari sinkronisasi data BPS untuk verifikasi data tingkat ekonomi selain dari tingkat E. Pendengar, informasi ini menjadi informasi terakhir di jumpa kita pada Buletin Petang ini edisi Jumat 15 Mei 2026. Saya Tuhan Dudut pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih gua.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.
5: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
6: Iya, mana dari tadi Bapak juga enggak bisa tidur.
5: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
6: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
5: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
6: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
5: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
7: Kenyamanan bersama.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok, yang dah belampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya, habis makan.
1: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
4: Dengerin RRI Digital ah.
5: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
6: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
7: 1 jam sebelumnya.
8: Berangkat yuk.
7: Gas.
8: Yang seatbeltnya dipakai lah.
7: Ah, risih pakainya.
8: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
7: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
9: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk biasa.
10: Pro 1.

Pro 1 RRI Surabaya dengan informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan menyatu ke program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita. Pastikan Anda tetap stay tune bareng kita di program 1 RRI Surabaya dengan informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
2: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
0: Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam. Ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
3: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level Rp17.596 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
1: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran, dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
4: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita stand by di pasar Eropa. Kita kemudian stand by di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
3: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya Rian Suryadi.
5: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas risiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
6: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem penanganan krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
5: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
7: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
5: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya Faiz Putra.
8: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui Koordinator Evakuasi Pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
9: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke kondisi resusitasi dan saat ini sudah dirawat, sudah pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi
8: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
10: Hari ini kita mengerahkan 13 unit ke TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk evakuasi korban dari lantai 5.
8: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas Damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'ada Tundarain. Ain?
12: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau makahrot dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
13: Nomor saya empat dari Kabupaten sampai sekarang sudah jalan 7 tahun. Bukan masuknya malam siang.
14: Ya, ini jadi jemaah haji semua di kota ini.
13: Ya, ya, ya, tuanya ya. Wal-wal apa ya, jangan kalau nggak salah, 9, apa ya? Ya, benar. Hanya pun berat sering ingat ya, akan pada ingat gitu.
12: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
15: Pelayanan kesehatan bagi jemaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jemaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jemaah yang akan diberangkatkan melalui Embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jemaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jemaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
16: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
15: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam Ahmad Hidayat mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
17: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
15: Ia juga mengingatkan jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Bermuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menuju ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Syariful Alam. Alam.
18: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan Bu selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amir, Terminal Aijat dan Terminal Jabal Kabah dan layanan bus selawat yang menghubungkan hotel jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya jemaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jemaah dari Indonesia dan juga jemaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan resiko tinggi atau RISD di terminal Aijat Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Aijat. Jalur tersebut disiapkan agar jamaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
20: As Indonesia enters its second year as a member of BRICS, Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS, yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
2: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
20: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
21: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
20: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
22: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi, dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka, dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayern hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayern sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Salah satu pertandingan paling mencolok terjadi pada Piala Dunia 1982. Saat itu, Hungaria mengalahkan El Salvador dengan skor 10-1. Kemenangan ini menjadi rekor skor terbesar dalam satu pertandingan Piala Dunia hingga sekarang. Pertandingan tersebut menunjukkan dominasi Hungaria sejak awal hingga akhir laga. Perbedaan kualitas tim menjadi faktor utama terjadinya skor besar tersebut. Rekor ini masih belum terpecahkan dan menjadi bagian dari sejarah unik Piala Dunia.

0: Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambunten. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Dibaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangat. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328-662-338.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera semua kepada para pemirsa, khususnya di Kabupaten Sumenep tercinta ini. Kita bersyukur kepada Allah, kita bisa beraktivitas sehingga kita masuk golongan orang yang didoakan oleh Nabi. Fa'inna fil bukuri barokah. Jadi setiap pagi ini ada keberkahan-keberkahan. Jadi aktivitas kita diawali dengan kita belajar bersama, menimba ilmu bersama, sehingga sebagai modal perjalanan kita untuk ke depan, untuk hari ini. Maka hadirin rahimakumullah, untuk akhlak di sini, fil Islam, bagaimana akhlak di dalam Islam? Akhlak jus'un asasiun, jus'un asasi minal imani, wan nabiyu qala innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yakni anal akhlak laisat mujarradul adab ijtima'iyah, bal hiya asasun bina'ul insan as-salih wal mujtami'us salim. Jadi yang dikatakan akhlak di sini itu adalah pondasi yang nilai-nilai luhur yang dilahirkan oleh seorang yang mempunyai keimanan dan mempunyai keyakinan yang kuat terhadap adanya kebenarannya Allah dan kebenarannya pahala dan hari akhir. Kenapa? Karena adab dengan akhlak itu beda ya. Karena kalau adab itu adalah nilai-nilai yang mulia, yang baik, yang lahir dari adanya ilmu pengetahuan. Tapi kalau akhlak itu adalah lahir dari keimanan kita masing-masing. Sejauh mana keimanan kita, sejauh itu pula lah kita mempunyai akhlak yang mulia. Soalnya para hadirin rahimakumullah, tentu kita ini tidak mungkin hidup sendiri di dunia ini. Karena manusia ini kan dikatakan manusia sosial. Kita ini dianggap manusia sosial. Al-insan la yumkinu ayyakuma wahdah. Kita tidak bisa hidup sendiri. Karena kita pasti berhubungan dengan orang yang lain. Kita mau sholat pun membutuhkan orang lain. Yaitu kita harus menutup aurat. Aurat kita ini kita dapatkan dengan membeli atau memiliki baju. Siapa yang membuat baju adalah orang lain. Siapa yang membuat merancang bahan dasarnya pun orang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Karenanya kita melakukan kebaikan tersebut, esensi atau hakikatnya, kita ini adalah melakukan perbuatan kebaikan terhadap diri kita sendiri. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Jikalau kau berbuat kebaikan, berakhlak baik terhadap orang lain, esensinya kamu berbuat baik, berakhlak terhadap dirimu sendiri. Karena seiring dengan perubahan zaman, maka tibalah dengan zaman yang penuh teknologi. Bagaimana kita berakhlak di dunia maya, berakhlak di internet, berakhlak di jalur yang sudah tidak ada batas sekat antara jauh dan antara yang dekat dengan yang jauh, antara yang daratan dengan yang pulau, itu adalah dengan adanya media sosial. Maka berakhlak dengan di dunia sosial itu harus lebih berhati-hati daripada kita langsung bertatap muka. Harus ya, harus, karena harus ada nilai plus. Kenapa? Karena bermedia sosial, mereka kalau tidak bertatap muka, ini akan ada asumsi-asumsi baru oleh mereka yang mendengarkan apa yang kita sampaikan atau apa yang kita lakukan di medsos tersebut. Kalau di dalam offline atau bertatap muka, maka asumsi tersebut bisa langsung ditanyakan kepada yang bersangkutan. Tapi kalau sudah di media sosial, kadang mereka itu mengambil potongan-potongan apa yang kita sampaikan, maka lahirlah asumsi-asumsi baru yang nantinya ini akan menuai hal-hal yang bisa membuat orang itu merasa tersakiti atau merasa terganggu. Kenapa? Karena nontonnya atau melihatnya atau bahkan membacanya dengan jemari kita yang menulis status atau update status, kadang membacanya itu sepotong-sepotong sehingga akan menimbulkan hal-hal baru yang mereka asumsikan, oh ini adalah bukan hal yang baik. Kenapa? Ya karena mereka bacanya sepotong, tidak baca secara keseluruhan. Karena ketika bermedia sosial, akhlak berakhlak di dalam media sosial, maka itu harus dengan lebih hati-hati lagi. Karena seperti di dunia maya, ini sulit. Itu yang pertama ya. Yang kedua, selain ada asumsi-asumsi, maka ada memang beberapa segelintir orang yang sengaja akan menjatuhkan

0: Maksudnya adalah kita kalau melihat akhlak di kehidupan kita, maka tentu yang pertama kita harus berakhlak kepada Allah. Karena akhlak kita di dalam Al-Quran itu ada di dalam surah Al-Luqman ayat 17. Ya bunayya aqimish shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Ini yang pertama, akhlak kepada Allah dengan kita mengerjakan segala kewajiban kita, termasuk sholat, mengerjakan kebaikan dan yang lainnya. Kedua, berakhlak kepada orang tua. Wa wasainal insanu biwalidayhi hamalatku ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayka ilayyal masir. Kemudian akhlak kepada orang lain. Wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi maruha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang keempat, berakhlak kepada diri kita sendiri.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenep.

Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Selamat

0: saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya. Pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak. Kenapa nggak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa nggak?
3: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: sampai hidup aman. Ngeri sekarang Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Sayang, kamu tahu nggak?
4: Apa tuh?
3: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
4: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
3: Contohnya nih yang nah.
4: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
3: Kecil doang.
4: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
3: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
4: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
3: Oke, aku salah.
4: Jadi gak mood, aku mau marah.
3: Yang.
4: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta.

0: wilayah pesisir barat Sulawesi Selatan, tepatnya di ujung kota Makassar. Sebuah wilayah dengan masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan, yang terkadang harus berhenti melaut ketika cuaca tak mendukung. Hal ini tentunya akan berdampak pada kondisi perekonomian mereka sehari-hari. Data yang dihimpun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar menyebutkan, rata-rata motif tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah motif ekonomi. Tak heran, jika kondisi anak-anak pesisir di wilayah ini sangat akrab dengan kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Tapi, ada yang berbeda dengan anak-anak pesisir di Kelurahan Patingaloang, Kecamatan Ujung Tanah. Tepatnya, di Jalan Barukang 3, Lorong 3. Di sana ada sebuah sekolah yang hadir membersamai anak-anak pesisir, terutama mereka yang pernah mengalami kekerasan fisik maupun kekerasan psikis, agar luka di jiwa mereka tidaklah membekas terlalu dalam atau bahkan sampai meninggalkan dendam.
1: Saat ini kami sedang berada di Kelurahan Patingaloang, Kecamatan Ujung Tanah, tepatnya di Jalan Barukang 2, Lorong 3. Lokasi sekolah anak percaya diri yang digagas oleh Ibu Haja Nur Aini dan merupakan binaan dari PT Pertamina Regional 4. Mari kita lihat seperti apa kegiatan anak-anak di SAPD Sekolah Anak Percaya Diri.
0: Anak-anak pesisir biasanya dianggap sebagai anak-anak yang tidak beretika, SDM-nya rendah, anak yang susah diatur, dan sebagainya. Di Sekolah Anak Percaya Diri, binaan Ibu Hajah Nur Aini, mereka dibuatkan satu format sekolah yang tidak formal. Karena sejatinya, dunia anak-anak memang masih sangat akrab dengan alam bermain. Namun permainan yang mereka lakukan di Sekolah Anak Percaya Diri adalah permainan yang mengasah bakat dan minat mereka, sehingga mereka melakukannya dengan senang hati. Dan tanpa mereka sadari, mereka sudah memiliki skill yang mumpuni untuk menghadapi masa depan mereka. Selain itu, mereka juga mendapatkan advokasi hak-hak dasar mereka sebagai anak. Hal yang sangat sulit didapatkan mereka di rumah masing-masing.
1: Inilah Sekolah Anak Percaya Diri yang dibina oleh Ibu Haja Nur Aini dan mendapat pendampingan dari PT Pertamina. Terlihat beberapa anak berkegiatan di tempat ini. Mari kita lihat apa saja kegiatan mereka.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, tapi mengganggu, Bu.
1: Iya.
0: Tapi mengganggu.
1: Iya,
0: dengan Ibu siapa?
1: Dengan Ibu April.
0: Oh, dengan Ibu April. Tapi bisa tanya sedikit, Bu?
1: Oh, boleh, boleh. Iya.
0: Kegiatan ini seperti apa, Bu?
1: Mengajar sih.
0: Oh, mengajar nih. Oh. Jadi kegiatan ini setiap hari Minggu?
1: Iya, Jumat sampai Minggu.
0: Oh, Jumat sampai Minggu. Iya. Selain hari Minggu, hari Jumat, Bu, ya?
1: Iya.
0: Kegiatannya apa, Bu, di hari Jumat?
1: Umum sih, mulai dari pelajaran sampai kreasi kayak gini.
0: Oh, seperti itu, Bu, ya?
1: Iya.
0: Oke, Bu, lanjut ke dulu.
1: Iya.
2: Pendampingan yang dilakukan PT Pertamina Regional 7 dengan menyediakan tenaga psikolog yang menelusuri minat dan bakat anak-anak di Kelurahan Patingaloang memberikan manfaat yang sangat besar. Karena melalui penelusuran minat dan bakat merekalah, akhirnya mereka bisa diarahkan untuk menekuni bakat mereka, yang bermuara pada terbentuknya keahlian atau skill yang bisa menjadi bekal mereka menjalani kehidupan kelak. Walaupun dengan beragam latar belakang masalah keluarga yang mereka alami. Seperti Ahmad Dhani, salah seorang anak yang tergabung di Sekolah Anak Percaya Diri. Anak ketiga dari 4 bersaudara ini sudah 2 tahun bersekolah di Sekolah Anak Percaya Diri. Menurut penuturan Ibu Hajah Nuraini, Ahmad Dhani tidak hidup bersama kedua orang tuanya. Bahkan, kedua orang tuanya tidaklah berada di tempat yang selama ini diyakini oleh Ahmad Dhani. Kedua orang tua Ahmad Dhani saat ini berada dalam tahanan polisi karena tertangkap ketika mengedarkan narkoba.
0: Siapa nama tak?
3: Dhani.
0: Lama ke sekolah di sini?
3: Iya.
0: Berapa lama nih?
3: 2 tahun.
0: 2 tahun, Dik. Kenapa mau ke sekolah di sini, Dik?
3: Iya, Dik.
0: Senang ke?
3: Iya.
0: Senang, Dik? Kenapa senang ke sekolah di sini?
3: Sering membaca
0: apa lagi?
3: Menggambar.
0: Nah, menggambar. Terus?
3: Mewarnai,
0: terus apa lagi?
3: Dan rambulo.
0: Nah, selain itu apa lagi? Selain dan rambulo apa lagi?
3: Itu aja.
0: Banyak teman tak di sini deh. Siapa sahabat tak? Yang paling dekat sama kita, sama Dhani.
3: Rezki
0: yang mana orangnya? Oh ini Rezki, oh gitu. Nggak dimarahi aja ki sama mama tak sekolah di sini? Enggak aja. Enggak dimarahi aja, Kek. Di mana Mama?
3: Jalan Bolu.
0: Di Jalan Bolu. Bapak?
3: Ada Ternate.
0: Oh, di Ternate, Kek, Bapak. Kalau enggak sekolah, Kek, apa kita bikin?
3: Les.
0: Hah?
3: Main-main.
0: Apa lagi?
3: Main bola.
0: Bola tangkis. Itu, Ji. Apa hobinya, Kak? Dhani.
3: Main bola
0: deh. Oh, mau jadi pemain sepak bola. Oh, begitu. Kalau enggak sekolah apa kita bikin selain di rumah, selain main-main?
3: Main bola.
0: Main bola bisa aja.
3: Main
0: bulu tangkis. Itu bisa aja. Udah, apakah kegiatannya lagi sama teman-teman yang lain?
3: Oke,
0: mandi-mandi. Nggak dibantu mama di rumah?
3: Oh.
0: Apa biasa?
3: Menyapu.
0: Apa lagi? Selain menyapu?
3: Membersihkan.
0: Membersihkan. Berapa ki bersaudara?
3: 4.
0: 4 orang, Dik. Dhani anak keberapa?
3: 3.
0: Anak ketiga. Terus kakaknya yang paling tua?
3: Rizwan anak.
0: Hah? Rizwan. Umur berapa itu, Dik?
3: 1.
0: Hah? Umurnya berapa?
3: Tidak tahu.
0: Oh, enggak ditahu. Ada adiknya, Dhani?
3: Iya.
0: Umur berapa?
3: Satunya,
0: Dik. Enggak ditahu. Jadi, bahagia jadi di sini?
3: Iya.
0: Senang jadi?
2: Ibu Hajah Nuraini berharap pendidikan non-formal yang dihadirkan Sekolah Anak Percaya Diri dapat sedikit menambal sisi psikologis anak yang berlubang karena kekerasan fisik dan psikis yang telah mereka alami, atau karena ketidakhadiran orang tua dalam kehidupan mereka, merubah luka yang sudah tertoreh menjadi sebuah kepercayaan pada diri sendiri.
0: Baik, saya sedang bersama Ibu Haja Nuraini, pembina dari Sekolah Anak Percaya Diri. Baik, assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam.
0: Saya mau bertanya Bu ini. Sejak kapan Bu terbentuknya sekolah SAPD ini?
4: Jadi Sekolah Anak Percaya Diri ini sebenarnya dari awal-awalnya itu mulai tahun 2011.
0: Iya. Yeah.
4: Tapi Pertamina memberi pendampingan 4 tahun terakhir.
0: 4 tahun ini. Terakhir, oh iya. Terus apa keunikannya Bu dari ini sekolah SAPD?
4: Jadi Sekolah Anak Percaya Diri ini adalah sebagian besar adalah anak-anak korban kekerasan.
0: Korban kekerasan ya.
4: Nah, kita ini mau memperbaiki anak-anak ini bagaimana menjadi lebih baik, yeah, lebih berdaya, lebih terampil, lebih cerdas ke depan.
0: Karena
4: biasanya anak-anak yang mengalami kekerasan dia kehilangan kepercayaan dirinya.
0: Yeah.
4: Keunikannya ini kan non formal, jadi tidak ada jarak di antara mereka, mulai dari usia balita,
0: yeah,
4: sampai SMA.
0: Yeah.
4: Dan kita mencari potensi diri setiap anak-anak, dan itulah yang kita kembangkan.
0: Yeah.
4: Kemudian keunikannya di sini kan juga didampingi oleh psikolog yang didatangkan oleh Pertamina.
0: Yeah.
4: Guru-guru yang sudah terseleksi mampu mendampingi anak-anak seperti ini, karena anak-anak seperti ini memiliki keunikan tersendiri. Lebih hiper, bergerak, yeah, kemudian di mulutnya dulu banyak kebun binatang dan sebagainya. Sekarang kita dorong dia untuk menjadi anak yang lebih baik, beretika, dan punya sopan santun.
0: Betul. Terus Bu, tentang pelatihan yang menyasar minat dan bakat. Yeah. Seperti apa Bu latihan menari tradisional?
4: Jadi mereka memang kita lihat siapa yang punya hobi, karena kita tidak paksakan. Siapa yang mau di tari modern, yeah, tradisional, gandrambulo, terus yang menggambar. Terus anak-anak yang hafiz Quran dan sebagainya, yeah, kita lihat mereka minatnya kemana, nah kita arahkan ke situ.
0: Oh, dilihat dari minatnya Bu? Yeah.
4: Yeah. Dan itu hasil seleksi dari gurunya yang psikolog. Dia
0: oh,
4: bisa
0: dari,
4: memahami
0: oh,
4: itu.
0: Dari ada yang dari guru psikolognya yang tentukan, yeah, Bu. Yeah. Terus apa tujuannya Bu diadakannya pelatihan yang berbasis minat dan bakat?
4: Supaya anak-anak itu nanti kelak memiliki kapasitas. Paling tidak hobi, bakatnya itu bisa menghasilkan uang juga buat dia. Sehingga terbangun kemandirian buat dia.
0: Betul.
4: Dan dia juga akhirnya bisa menggali potensi dirinya bahwa saya punya kemampuan. Yeah. Dan saya sama dengan anak-anak yang ada di luar sana. Punya akses yang sama, punya kesempatan yang sama.
0: Betul.
4: Bahkan punya minat juga yang sama yang bisa dia kembangkan.
0: Artinya diberi kesempatan, Bu, yeah, untuk mengembangkan diri di sini.
4: Yeah.
0: Terus kedepannya seperti apa Bu ini SAPD?
4: Jadi kedepannya ini nanti anak-anak yang sudah mahir di bidang tari kita buatkan sanggar. Kerjasama Pertamina kita buatkan sanggar. Jadi suatu saat dia bisa menjadi seorang profesional di bidangnya. Kan?
0: Baik.
4: Dan dia akhirnya bisa memiliki kemandirian untuk dirinya, bisa mengembangkan. Bahkan potensinya itu dia bisa kembangkan menjadi suatu usaha ke depan.
0: Betul. Mendidik anak, seperti mengukir di atas batu, butuh waktu dan kesabaran yang panjang, melewati proses dengan dinamika yang sangat tinggi. Namun, jika semua proses berhasil dijalani, maka generasi berkualitas mumpuni akan senantiasa berdiri untuk negeri. Saya Gustian, sampai jumpa di perjalanan kami selanjutnya.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatech. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Okay, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Apa kabar
1: sekarang
0: Syarabi?
1: pertama
0: Ki.
1: Selamat bertugas juga pada Om Boang,
0: Om Boang,
1: pada Cempaka Ayu, pada Yevianto,
0: Ki,
1: pada Mbak Yu, Mbak Bu Pathor.
0: Bu Pathor.
1: Ki.
0: Ki.
1: Kita telepon Ki.
0: Kalangkong. Ki.
1: Kalangkong.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibing gengepon, Evi. Assalamualaikum. Ini yang terlalu lagi boleh kan ku ya gabung ya ibon ki. Mana minta dia mau terlalu biula. Oh bade. Selamat malam. Assalamualaikum. Ibing gengepon, Evi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, oh Baji Burhan, panjenengan Baji. Engki anu.
2: Oh, ada kan dah minta masuk. Saya ada dari sana pu.
0: Ya.
2: Oh, bang. Mana kumis beracun?
0: Oh, kumis beracun bang kumis.
2: Bang kumis.
0: Alhamdulillah beliau, alhamdulillah beliaunya sehat. Engki salam mongku do baci. Kengku naga bung nah. Ya, malarat ya bon baci. Yang
2: asli nih, nada kopai gula.
0: Ah.
2: Kopok rasukan kopai ni kama.
0: Ah, ya, salam putih ni bilang apa orang gula baji. Ki. Evi, Eva.
2: Pintar ini ya.
0: Ki, anu jawab kalau pakai sandal lah saya tengki tengah baji ki. Ah. Bangki,
2: mohon. Oh, jadi ayo tak rabu.
0: Benten, anu, bisa aku lihuli pula nak baji. Ki.
2: Salam sedan ki.
0: Salam mengiring.
2: Salam Nur Kamala.
0: Pak Nur Kamala ki.
2: Baru karisma.
0: Baru karisma.
2: Pas Jiki Asmara. Pas suara yang marah hilang ki.
0: Ki.
2: Tapi anu kita hir.
0: Kita eng juga.
2: Saya yang bingkai dek nanda buka abu mudah-mudahan tetap sehat.
0: Amin.
2: Kita hebatlah naga penyiar.
0: Ki.
2: Semoga tetap sekeluarga tetap sehat. Ki.
0: Amin. Kelengkong baji.
2: Ki. Saya itu.
0: Engki.
2: Anu. Juga tak lupa juga enggak yang terhormat mendapat agak bungwal yang hotel. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata sekarang kong dak bengah sepo jai pon gi Pak Haji Burhan. Mata sekarang kong rabu na melembang ken salam dak sedu jeni bingking e pon. Salah sarina ni ke lo muter kenting. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ting kenting ke obesan.
0: Ki dari Gaima.
3: Dari Manteleru Baru.
0: Oh, Abah Suni tak kaunjungan mianten.
3: Punten. Sambungnya sana malam Jumatan sebadah.
0: Oh, mun malam satu tak ada lagi.
3: Sobong.
0: Aduh, si bodo malam Jumat.
3: Soal ting-ting, saya ngirim bisa, bos.
0: Thank you.
3: Nama,
0: Marina.
3: Sepertama, kalau tidak kawan jenengan, selamat bertugas. Cik Furu, pada Pak Haji Burhan, pada Epi.
0: Epi.
3: Terjukan, pada Paruk Sarang, Jika Asmara, Sarang... Rekki Anggara.
0: Thank you.
3: Kalau boleh, Pangeran Buka Abu kan itu api.
0: Pangeran Buka Abu, berdemi rengaki.
3: Thank you, kesabar gitu. Akhirnya saya jenak. Pak Ketua Sarang Mas Panji.
0: Kalau kau nggak bahas ini.
3: Rumah Unitor, kasih saya jenak. Tanpa terkecuan. Ibu Yuma, Rumah Sing.
0: Thank you, kalau kau.
3: Thank you, terkasih saya jenak. Matur sekalang kong atas perkepon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situ ngekik ngiring. Ya tanah lingki. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Aduh, asalang Umar Faruk, Kang Waris.
0: Oh, Umar Faruk. Maafin, biar tak muncul lah kamu, Umar.
4: Oh, sibuk kan itu?
0: Sibuk, sibuk sarang pun apa? Maklah aku sibuk, Umar Lolo.
4: Engki, ano?
0: Napa?
4: Sarang koncengan, kasar.
0: Bu, jadi engki aina banyak, ah.
4: Kenapa naruh hadra aku lah?
0: Oh, bagian napu nak tak kau mun korang bulan nak tamu ni si napu ye.
4: Yang kita punya pat.
0: Oh, nyaman kalau bilang dia perlu tindak ngonjengan bian ye.
4: Nyaman.
0: Bo, mun katibian tak bisa berarti sarombongan ye.
4: Bos rombong ngajak bos.
0: Duh geni kan biasanya sih tak ada repot ini pikir boleh ke. Ki lanjut pensalam ke Pasir Umar.
4: Ki. Kaki buruh beda Basuni.
0: Basuni.
4: Beda Bapak Haji Burhan. Beda Dewa Suraying.
0: Dewa Suraying.
4: Beda terus ada saya jalan aja hari.
0: Engki Langkong Umar.
4: Ano kendinga beda pun apa?
0: Wah kendinga ni marina. Boh kalau tak Langkong juga mana bibi saya kisah ke boleh mi anu na napa kangkui nerosaki budaya matura kan. Mari anapa arti pon biar tetap lestari mari tak punah mi bodi ke dia tuli to toles asmana pasira ki
4: thank you
0: ki sedora ki dikik kat de paci kama tu pada paci Burhan ki
4: thank you jawab
0: ki alang kong
4: ngiring atas betona
0: ngiring
4: assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh biar sengiring dia biar saki arbagi kenting se kabiten biar saki arang sarang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pamiyarsa kabiyarsan pon ki harap lagi kenting si kabiten malar muka kenting gadinto. Nambah ka bungaan malam mangkin. Ngiring nyata nalingki boleh. Kangko yang gebung sebelum dan gala muter kenting seterusnya pon. 662. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sarang boleh. Irma, iki. Oke.
1: Iki kencing apa nrok nrok bentek cak wali.
0: Nrok mbian tak daftar ajukan Irma.
1: Kan kalau tak daftar.
0: Bahan apa? Bode lebih nda samper wala nenten tano mbian.
1: Tak biasa ngicung.
0: Bo, ani kan pola nasi tak biasa mari biasa.
1: Kok nasi bung bajaran nah.
0: Bado mun samper kelampi gratis kapi.
1: Iya nek amun ada tar ke pasar aja waris.
0: Bodek ki pokok berniat mbian gampang itu oleh sih kan tuh ya jua kiri ki.
1: Ki. Ki kentinga bentuk norok bentek.
0: Oh norok, norok lagi mbian ki, norok lagi. Ki, bodek bi kan jan nabi.
1: Pada ngaki dek kaje ki asmara arindi.
0: Heeh.
1: Yang tasa kabungan ajuke. Ingkel bon. Salam kasih kasate jena. Dek kacak waris, matar sakalang kong atas betona.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matar sakalang kong dari tadi Irma. Rabu gua malam mangken ibingkeng epon Irma. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Bu angka kini kahapinan om. Empuk nama om. Ada suara nambian halo. Ah. Aduh, ni serah. Ki mun tadi dini ge serah geluh ngireng ibingkeng epon Irma. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asareng
2: Dewi.
0: Dewi, Dewi.
2: Engki.
0: Saya dari Rubaru, ki Dewi.
2: Engki tak lengan le mas.
0: Tak lengan le, ki. Mian orang lagi ada putar lagi ya Dewi.
2: Oh ada putar lu kan lu boleh mas Aris. Orang motor mas Aris.
0: Oh orang ya. Nyaman berhitung dua, telok, empat, enam, enam pun.
2: Engki. Alhamdulillah pun
0: banyak sih. Alhamdulillah banyak. Berarti lestari di ding genting ni ki. Ki, bener-bener rosa. Ki, lanjut salam ke keluarga Pak Sarah.
2: Ki, salam sepertama ke aku Mas Haris. Semoga orang sehat terlalu, Ki.
0: Amin.
2: Tukan pada Om Boang, pada Pak Sarah boleh. Pangeran Bukabu.
0: Pangeran Bukabu.
2: Semoga orang sehat terlalu. Yang terus kebungan
0: lagi. Amin.
2: Ki, Jekia Rindi.
0: Ki.
2: Kita benar pun salam.
0: Ki, Kalangkong.
2: Ki. Kendinya pun diatur lagi ada sambian sering buka tower ki semua kabarnya sihat.
0: Kelangkong Dewi.
2: Pon matur suwun kelangkong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo untuk anda yang barangkali mungkin juga ingin bersama kami, untuk anda yang ada di luar Madura, tepatnya mungkin anda berada di Pulau Jawa, enggak ngerti bahasa daerah, boleh kita gabungan pakai bahasa Indonesia. Kali ini kita acaranya di budaya Madura ya. Kalau katanya orang Madura lewat ding-genting ya, lewat gending-gending. Ngereng, halo, selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Kaimah.
3: Dari Podoy.
0: Dari Podoy, saya Ras, mana?
3: Arindi.
0: Arindi. Halo.
3: Halo.
0: Ki. Ki ini sang kuni muni itu rekeni gabuk.
3: Bu, kurang kena, kenapa Ki?
0: Bu, an, mengacuang. Ya.
3: Mengacuang.
0: Ki.
3: Hari ini dini anak kandung lan lempok.
0: Oh, aniga. Ada makin beri bodoh imbian.
3: Lecik, masa purana mas Haris.
0: Beri
3: kolor.
0: Oh, beri kolor. Engkir.
3: Bisa hujan mas Haris.
0: Kenapa?
3: Ujang.
0: Bukan ini saya kuni kini muni muni itu lagi ini kelu. Muni, kula dah tanya kini ke muni itu lagi ini embian.
3: Ani kapun ikini imas waris.
0: Bade kelu, dah bisa kini bade kelu. Atau tiap hari embian pasal mak bu. Halo.
3: Okay, ada ni.
0: Nah, bu. Mak ini kira dia embian cereng suara nak kulu berdengi hari nak kini kapuk. Bada suara naga ulo.
3: Dumi, Mas Waris.
0: Napa?
3: HP na dumi.
0: Dumi maksudnya di rumah?
3: Dumi, kene.
0: Bo, kira aja ini ke bulu menambian. Nah. Habi.
3: Makan yang kuy.
0: Di rumah?
3: Tidak kasa, di nakasnya kuy.
0: Bon, kiko lu masak darat-daratan, ki. Masa temari saya. Oh, nyaman. Alhamdulillah, sehat, Mbian, Buk.
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Mungkin sebelum ano katinapa kabur Mbian, alhamdulillah, sehat. Namun, Mbian, maklum katukar malu lu di rumah, ten saya, pun musuh kakak. Buk, ano, pun, ano, nyaman.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Kalau tidak ada pertengkaran itu bagaikan sayur tanpa garam.
0: Duh ni kena potek mari na buki puk boleh ni ke gambian. Ya. Mambian tak oleh jo do garan buki. Ki ke kece ke lagi. Ai
3: ngai ki kuruna tero mas
0: hari. Ki ngiring jan maga pasir buk.
3: Ki gendingnya pada napa mas.
0: Oh mun gendingnya jo beter. Bo kena kelu mbian nur ajukan buk ni ke kekurangan buk.
3: Kekurangan kelung ki.
0: Bo benih maksudnya nikahan no sinden na korang bode pendaftaran baru mian norohi
3: mungkin bo norok atau lah
0: nyaman
3: kanja kelung pon bode
0: belum benten biar diberi nasi sampai nyeceng silengen salaja nyaman lain ketibi
3: ki
0: ki lanjut cara makelubuk
3: mungkin mana bibade kelu anu nak kentin kelu anak tak kerak lungal tok nalak
0: bedeng kijak beter kena api lah salam maka ni koni ki
3: yang pertama kan si empian selamat alam saya tugas
0: ki
3: ki selamat malam kena pada buka sore pada suci pada evita mana terus pada mama intani pada bunda yuni terus pada irma
0: thank you
3: pada basuni pun kasat saja nah
0: kalangkong salam kakak-kakak ibu ki
3: salam mana pak
0: bangki maksudnya anu napa kasa kebeda kakak-kakak ki mon enten kula pesen ki mon empuk bakun jengkal ya pak puk-puk keluar kecil ki yang cek-cek gaju lagi
3: siapa
0: kampung-kampung waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh menempok si situ ngempon. Itu rola ko bila oleh besi oleh 100,000 minta nadu korang jai pon. Beri 100 minta na second. Saratosnya akhir lu mak repot mon puk setong ni. Ibingginge pon puk susan nang iring itu nalingki boleh. Assalamualaikum. Bada basera. Halo. Assalamualaikum. Bo mak tak ada. Bo nikah pun dah. Halo.
4: Waalaikumsalam. Sorry.
0: Thank you bu. Masuk boleh. Jauh-jauh bu. Ano,
4: saya tak siapa gelap siapa asal mangkin.
0: Aduh, mesti lain gila tak ada. Dia dunggi ke pasar. Anu ke pasar lah?
4: Mungkin saya tak bisa apa gila Mas Arif. Bisa apa asal makin.
0: Oh iya, bagi nyak-nyak ngiring kau di ibu. Gi, ngiring. Gi.
4: Guru boleh buat Susana, Gi.
0: Susana.
4: Boleh buat jumpa apa. Boleh falisan. Juga boleh keleke.
0: Keleke.
4: Dewa Sorayeng, sarung Pak Asep.
0: Engki bu.
4: Putra setia jejer.
0: Putra setia juga. Engki. Sami-sami.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Fator engki. Mator sakalangkong lengkina. Suara serak-serak basah je pun lemah-lem. Kurang cina mungkin bu. Ngereng dibingin pun Mama Fator ya tuan lengki boleh. Halo, Buka Rindi katina apa kabur Mbian malam makin sehat. Tak ketikiran Man Farid, nah, Jeki Asmara, Jukin Arindi. Halo. Assalamualaikum.
5: Pada bebanya masa, bebanya lupa lah.
0: Sehat.
5: sehat.
0: Dari Pasiran nih, ya?
5: Dari Handaya nih.
0: Oh, dari Handaya. Cari nggak?
5: Pakai lupa kira.
0: Oh, kira kelupa ya. Ibu saya lupa ya beri undangan tuh.
5: Sering dipakai apa lupa?
0: Ki.
5: Anu, nur kemana suka kira lupa? Anu, nyesela.
0: Nyesela. Pak Gamam, bian sehat bian je bon.
5: Okey, alhamdulillah. Sehat gimana?
0: Sehat Pak Ji. Kebeloki ke Pak Ji Burhan ke Tangguru gini ke sehat gua. Ki anu.
5: Sebelika. Ki mau dapat tetap sehat saja yo. Ki.
0: Kebeloki ke Pak Agama Om. Ki. Beri salam. Beri salam dari Pancung.
5: Oh, Pancung salah.
0: Bawa daun ning bian ki Pancung Zahlan mungkin berikan tetapi mun malam mungkin menyenjung Zahlan Om. Au bogi. Iya boleh lagi.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Langkong dah Pak Haji Burhan malam mangkin Rabu juga. Kong Langkong dengan Pak Haji Kamarudin malam muka tetap sehat. Ki. Alhamdulillah. Nanti napa juga kabar muka de napa ki bengah sepo jaypon atau pada generasi siampon. Ah, nah penyaman lagi. Benih generasi berarti bengah sepo. Ah, kong langkong dek pancung. Ah, cerakan lagi. Si duduk manis melolong motor sakal langkong. Kong langkong berkat napa tangan beliau. Jaya pun alhamdulillah. Kantos mangken ni ke RRI bisa dinikmati. Kalau pun bekus. Paku ni bereng sarung tanderetan saja. Namun juga njak gelopai tanderetan mi pula. Gintara jelenan. Pula nang ni sumdam bangkain ni banyak senyama tempat-tempat. Anak pebisata. Ambian tak nemu bekto. Mana bisa areh. Ampu telu areh. Saminggu. Anak pepule sabulan cek kebetir. Bada Pak Zahlan kiki. Siap. Ngakan kui nampung tanderetan saja. Gintara gelopai. Bede ni sekuni inten tak larang je ebon ni je. Bede tempat tah. Ha. Sambil lalu miar saya ke RRI. Sambil lalu di ke Imbian ke bisa menikmati wisata si bede ni imatur. Ya tuan, oh ni kak bede pon. Ya tuan nalengki boleh. Ibing keng ebon. Pak Haji Burhan. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Saya dah pon nyam panjenengan asmana lopai kula.
6: Bisa saya panggil Supriyadi, bisa saya panggil Ahmad.
0: Oh, bomanya mah dua Ahmad ben Supriyadi dok rumah.
6: Cak nyaman lanceng, nyaman lanceng nggak lekar.
0: Oh, lanceng Supriyadi Ahmad ki.
6: Wah, Ahmad Supriyadi cak boleh kuli, kakek mana kuli macam.
0: Oh, Ahmad Supriyadi. Engki, jadi bisa ngam, ano, bisa ngolok Ahmad, bilang bisa ngolok Supriyadi. Beri gamam mangken bian.
6: Bede jompo ni.
0: Ya. Bede jompo. Tak kau jangan enten.
6: Enten hari samangken hari libur. Norok ngira napa nang kelon.
0: Oh, jadi kaki. Laku bede jangan ni.
6: Laku malam Ahad si bede.
0: Oh, bede. Oh, malam Senin. Duh, rami. Lanjut pon ki.
6: Ki. Katina apa kelu kapal?
0: Boga boro fokus kul di ano mat ki.
6: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah ma'am.
0: Ki. Ki.
6: De kapan jenengan selamat alam pagi tugas ki.
0: Ki.
6: Semoga barengan agak sehaten tak mangki aral.
0: Amin.
6: Or salam masate.
0: Ki, cak lo salah sendiri. Ki, jauh ni minta minta lamaran ki, cak lo salah. Empat malam beris ni, ki. Ki, guys, ki, langkong mon ki.
6: Ki,
0: sami-sami mat ki.
6: Ki, ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mat Supriyadi, alias Ahmad Supriyadi, Rambu. Kalangkong ibing kengepon, halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Eh, Pak Nur Komala, kapasang pancung bian kapasang basahlan tak kesumenep ba jaya mon.
7: Reng kama pancung ni.
0: Budak kenal lembian.
7: Puntan.
0: Apo palang, girepot aja lah sagi kolombian dah kenal.
7: Sin sin nalongku.
0: Bo, si ko jak cerukan naung kini ga.
7: Oh,
0: okay. Ki andi panaungan maksud. Ki buat kerja pegawai RRI. Si mau boleh ding gending kan pancung di minai.
7: Oh, kini.
0: Ki.
7: Kiwon salam hormat. Pancung.
0: Terangkong. Tenda minta napa minta sembung doa. Gun malar muka tetapi pengen sehat sekeluarga. Jai pon Pak Nur.
7: Ki.
0: Ki. Pak Nur? Umari agabung lah, cuma mon call sama Ken biasa na ano acer masang napa kesa? Si ya tasa ibu bener doi napa ya? Alas alis put pak alas acer masang kesa gi.
7: Launan launan
0: bi. Launan bi ya gi.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situng iki iki hebing kenge pon Pak Nur Gomala. Ya tona lengki. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Boy. Dadi mulih lo ambian si tak keluar suara tak ku Pak Ibrahim ki.
1: Ola.
0: Ah. Ah, bin ngene iki jawab kelopai beri ana pesono aki kan apa kasak kason. Nah, muni itu regini nyaman. Oh. Sehat beri kam ambian beri jompo mungkin.
1: Mungkin beri datang anu.
0: Datang kaima.
1: Ya nana ada kan anu ajian ni.
0: Pagi ni gini kemuni tu Pak Ibrahim. Habis na saboran Pak pas emak ka kadaun teling. Nah nyaman. Kunjungan kaki ambian Pak Ibrahim.
1: Iya, abu lah balik.
0: Oh anu.
1: Malam.
0: Upak ngaji, pak ngaji.
1: Ajian ni.
0: Oh, ano, maka dek berok dek tanah soce.
1: Iya.
0: Ah, jadi bingkeng kena ropaki tradisi. Jadi apa ngaji bingkeng melar muka semangkat selamat kantos paleman dek ni kekan tinggi. Thank you, alhamdulillah. Chan kolombian mi noro kian tak noro mi.
1: Sudah tengah kian.
0: Udah tengah alhamdulillah.
1: Oh, anak mon
0: Cikgu apa ada? Oh, ada. Nah, apa ni cerita?
1: Ambo cerita ada.
0: Oh, nanti nak menten. Pakaran ke ni ke gampang. Mungkin bian insya Allah. Sehari dua hari pak kun nemu. Mana bian tak kenceng seru bekel lagi ke gula tak apa. Malam siang edan tos kabar lagi balip ki.
1: Thank you.
0: Okay. Jadi nak kalau pun bekel lagi ke gula. Mungkin bekel lagi ke gula enten.
1: Enten aku ring.
0: Ki lanjut salam mengapa bian ki.
1: Puru dari Makassar gitu.
0: Dari Makassar, Pak Nur Gomala.
1: Pak Nur Gomala. Ada Bubathor.
0: Bubathor.
1: Dia masih lagi tak masuk.
0: Ada.
1: Oh, ini ke nerbang ke Muntan ke Puru.
0: Wah, mak jauh, mak jauh jauh.
1: Itu yang andi ke Lembang.
0: Oh, dek
1: dek. Nerbang bekun.
0: Nerbang, ya. Mantinya, mik labu je gitu yang kihi.
1: Iwan. Kesemuan
0: apa? Gih, kesemuan apa? Kerapi,
1: kerapi.
0: Gitu, Pak, kerapi.
1: Kalau kita, kita.
0: Lepas, kalau kong, Pak Ibrahim.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekalang kong, Pak Ibrahim, kator juga untuk si mulia Pak Haji Kamarudin, Jaiwon, Kihin, Maimun, dan Tantritan saja, nyon saporah, karena, kenapa, sulit ke angkui masuk, namun, tak ada salahnya menabi selalu mainga, saling mainga maksudnya nikah. Jadi mana mainga, ni saya makan de nak panggil kais tuan untuk berkesetiaan nikah tak ada engkau nak. Jadi sana saya nikah. Napa banyak pergaulan tapi saya nggak jadi sampai ngelopaki sampun beda jaya pon. Aduh fokus pagi kan. Motor saya kong bagaimana? Gereng biar sakit, kencing saya terus pon. Kangkui si bodi nengi kaman ya. Oh si bodi nengi jobo. Bodi jobo Basuki. Kentingkan itu ya turaki mungku da ambian jai pon. Da nomlek kejukan mat palem. Piar saki kenting. Satu rosepon.

Halo Indonesia, baru-baru ini MK atau Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden. Keputusan ini mengundang berbagai reaksi dari partai politik dan masyarakat luas. Sebagian melihatnya sebagai peluang untuk memperluas partisipasi politik, sementara yang lain khawatir akan fragmentasi suara dalam pemilihan umum nanti. Nah, sebagai pelaku bisnis, mungkin kita bertanya-tanya, loh, apa dampak dari dinamika politik ini terhadap usaha kita? Ingat ya, perubahan kebijakan politik seringkali mempengaruhi iklim bisnis, mulai dari regulasi baru hingga perubahan dalam stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap waspada dan adaptif. Jadi pertama-tama, selalu perbaharui informasi Anda. Dengan memahami perkembangan politik terkini, kita dapat mempersiapkan strategi bisnis yang tepat. Misalkan, jika ada perubahan dalam kebijakan pajak atau perdagangan, kita bisa segera menyesuaikan rencana keuangan dan operasional. Terus kedua, jangan mudah terpengaruh oleh berita yang belum terverifikasi. Di era digital, informasi menyebar dengan begitu cepat, termasuk hoax. Pastikan sumber informasi Anda terpercaya sebelum mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi bisnis Anda. Lantas ketiga, fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Meskipun situasi politik bisa berubah-ubah, kualitas produk atau layanan Anda tetap berada di tangan Anda. Terus tingkatkan nilai tambah yang Anda tawarkan kepada pelanggan, sehingga bisnis Anda tetap relevan dan kompetitif. Seperti cuaca yang tak selalu cerah, dunia politik pun penuh dinamika. Namun, dengan sikap yang bijak dan adaptif, kita bisa tetap berlayar meskipun ombak menghadang. Jadikan setiap perubahan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika Mak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan Mak bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, Emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun emak tidak putus asa. Dia berpikir mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali. "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, Emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, Emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, Emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. "Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat Emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, Emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, Emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya.

0: apa yang terjadi. Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik napas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya. Walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung, tetapi emak berdoa untuk terakhir kali. Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini. Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
1: Bu, mohon maaf ya Bu ya, saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga.
0: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya. Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin. Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah, ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa, karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu. Si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat berhari berbahagia dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berikan seluruh gayaan acara-acara serang sepanjang hari ini, Jumat 15 Mei 2026, dan esok pagi RRI Sumeneb akan kembali mengudara pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama, FM 101,3 MHz. Saudara pendengar, saya Aris bertugas dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Sumeneb.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol, Sampang, Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan tetap merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga,

0: Baik, benar, 108 FM, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya, Sudikno, kembali hadir menemani Anda di kesempatan pagi hari ini, tentunya di hari Sabtu, lembar ke-16 di bulan Mei 2026. Dan mari kita ikuti pengajian murotal dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Sugianto, yang akan bacakan surat Al-Ahzab ayat 21 hingga ayat 73. Selamat mendengarkan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب

والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل

pada malam dan siang hari, dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai hujah bagiku.

Setiap pagi adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Sampang.

0: Ya, baik pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih senantiasa bersama kami di 100,8 FM, kanal informasi dan inspirasi, tentunya di program Mutiara Pagi, edisi Sabtu, lembar ke-16 di bulan Mei 2026. Dan tentunya, di kesempatan pagi hari ini, kami bersama Ustadz Rudianto, beliau adalah penyuluh agama Islam, kantor urusan agama Kecamatan Kedungdung yang sudah siap memberikan pembahasan tentang rahasia ridho dan murka Allah. Dan saat ini saya sudah tersambung bersama beliau dan saya akan sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Kabar baik tentunya hari ini ya.
1: Alhamdulillah, semoga lebih baik.
0: Baik Ustaz, gimana ini? Udah siap ya untuk memberikan pembahasan tentang topik yaitu rahasia ridho dan murka Allah.
1: Insya Allah sudah siap dari bulan yang lalu ini.
0: Oke, monggo silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sallallahu ala sayyidina awalana Muhammad. Mabadu pendengar yang budiman. Semoga pagi hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari kemarin. Karena kita dituntut untuk selalu lebih baik. Hari kemarin itu adalah sejarah yang sudah kita lalui. Maka hari ini kita buat lagi catatan yang baru. Di lembaran yang baru. Dan tentunya harapan kita menjadi lebih baik lagi. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kesempatan yang mulia ini, saya ingin menyampaikan nukilan atau beberapa dauh daripada sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Umar ibn al-Khattab. Beliau adalah pemimpin kedua dalam sejarah Islam setelah menggantikan posisi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau pernah dauh begini. Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan beberapa perkara di dalam beberapa perkara. Yang pertama, Allah menyembunyikan ridhonya. Allah menyembunyikan ridhonya di setiap ketaatan yang kita lakukan. Artinya manusia hidup di dunia ini hanya ingin mencapai dan mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala lewat ketaatan-ketaatan atau ibadah atau kebaikan yang kita lakukan setiap hari. Tetapi masalahnya, di manakah letak ridho Allah itu? Allah menyembunyikan. Allah sengaja menyembunyikan agar kita selalu bersemangat. Fi jami'i ta'at, di dalam segala hal ketaatan. Allah tidak menentukan ridho-Nya itu Allah simpan di balik sholat kita. Allah juga tidak pernah memastikan Allah menyimpan ridho-Nya di dalam bacaan Al-Quran kita. Di dalam ibadah haji kita, umroh kita. Allah menyembunyikan itu. Intinya Allah menyembunyikan di dalam kebaikan yang kita lakukan setiap hari. Maka kata Syekh Nawawi Banten, kenapa Allah menyembunyikan atau merahasiakan ridho-Nya di dalam ketaatan yang kita lakukan setiap hari agar kita tidak meremehkan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan. Allah tidak pandang bulu tentang ketaatan yang kita lakukan setiap hari. Bahkan banyak cerita-cerita yang kita dapati bahwa banyak sekali, tidak sedikit ini cerita yang masyhur, yang sangat terkenal. Ada wanita, mohon maaf ini pelacur, kehidupannya sehari-hari hanya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi di akhir hayatnya dia setelah pulang dari pekerjaan buruk itu bertemu dengan seekor anjing yang sedang kehausan, dia kasih minum. Ternyata di situlah Allah merahasiakan ridha-Nya. Akhirnya dia mendapatkan hidayah, kemudian dia menjadi orang yang beruntung dunia akhirat. Hanya memberikan minuman kepada seekor anjing yang mungkin kita menganggapnya jijik karena dia najis dan lain sebagainya. Juga ini sebagai hikmah bagi kita yang mungkin sudah melakukan banyak hal kebaikan. Mulai dari tahajud misalkan, bukan hanya yang wajib-wajib saja, yang sunnah juga kita kerjakan. Kita merasa sudah mendapatkan ridho Tuhan, belum tentu. Agar kita tidak sombong, maka kami mengajak pada semuanya, kepada diri saya sendiri, pribadi, untuk selalu berbuat kebaikan setiap saatnya. Meskipun itu nilainya terasa kecil misalnya, cuman pekerjaan ini paling pahalanya sekian dan lain sebagainya. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kecil yang sering kita abaikan. Padahal siapa tahu di balik kebaikan yang kecil itu Allah simpan ridha-Nya. Bukankah kita di setiap acara, di setiap keadaan, semoga mendapatkan ridha Allah di pernikahan, di acara haul, di acara apapun itu. Santunan anak yatim, hanya satu yang mereka harapkan, apa? Ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi masalahnya Allah menyembunyikan ridha-Nya itu. Kita tidak tahu apakah ridha-Nya itu Allah rahasiakan di dalam kebaikan senyum kepada orang lain misalnya. Membantu orang lain misalkan, meminjamkan uang misalnya 5.000 atau 10.000 rupiah. Kita jangan pernah meremehkan kebaikan. Wa in daqqat jiddan, meskipun atau walau saghiratan jiddan. Meskipun kebaikan itu sangat kecil sekali nilainya di hadapan manusia atau di sisi Allah misalnya. Karena pekerjaan yang ringan, kebaikan yang ringan tentunya secara zahir akan mendapatkan pahala yang setimpal. Kalau besar, mujahadahnya di dalam beribadah insya Allah pahalanya juga besar. Tetapi manusia masuk surga itu bukan dengan amalnya, tetapi dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Restu kalau bahasa sekarang, kalau sudah direstui oleh Allah, udah hidup kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, sebaliknya. Apa murkanya? Jadi ada ridha, ada murka. Murka itu marah. Siapa yang tidak takut dengan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau sudah dimurkai oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu untuk menyelamatkannya, memberikan dia kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Di mana letak murka Allah? Letak murka Allah itu Allah rahasiakan di balik kejahatan, di balik kemaksiatan, di balik kezaliman, di balik kelalaian kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati dengan perbuatan maksiat kita. Wa in daqqat jiddan, meskipun kemaksiatan itu, kezaliman itu sangat kecil dosanya. Hati-hati, jangan pernah meremehkan. Itu kan cuman hal yang kecil. Padahal orang itu benar-benar tersakiti misalkan. Ada tetangganya benar-benar tersakiti dia, terzalimi. Dia anggap remeh misalnya. Sholat misalnya dilalaikan. Besok masih ada. Waktunya masih panjang. Itu maksiat juga. Nah yang lagi marah ini wanita-wanita yang kurang menjaga auratnya. Gampang sekali mereka membuka kerudungnya dengan alasan gerah dan sudah dianggap hal biasa. Bukan dianggap dosa, padahal di dalam agama Islam itu dosa yang sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Kemudian, saya kan sudah pakai baju yang syar'i ini, sudah pakai kerudung. Tapi dia di media sosial tidak bisa menjaga dirinya. Memposting fotonya tanpa tujuan yang dibenarkan, misalnya dengan meme mencucu misalnya, atau berpose dengan ya yang kita lihat setiap hari, setiap saat. Maka hati-hati dengan kemaksiatan, kezaliman, pelanggaran syariat sekecil apapun itu. Bisa jadi di sana ada murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi orang yang celaka di dunia dan akhirat. Artinya, Ustaz, kita kan selama 24 jam tidak harus sholat, terus tidak harus baca Al-Quran, terus. Kebaikan itu, ibadah itu bukan hanya sholat dan membaca Al-Quran. Tetapi hal-hal yang mubah, yang diperbolehkan bisa menjadi nilai ibadah. Kalau kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan makan dan minum itu mubah. Tidak mendapatkan pahala kalau makan. Tetapi kalau kita baca doa, kita mendapatkan pahala. Bangun tidur, loh, mau tidur. Enak, bukan ibadah. Tetapi kalau kita niat sebelum tidur, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya pahala tergantung niat kita. Juga semuanya akan berbuah. Kemaksiatan, nilai jelek, kalau kita selalu menuruti hawa nafsu. Ini pengantar sedikit, kita lebih banyak berdiskusi nanti ke depannya. Terima kasih.
0: Ya, baik. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya di kesempatan pagi hari ini di program Mutiara Pagi. Mungkin bagi para pendengar di rumah yang ingin bergabung di kesempatan pagi hari ini, monggo bisa melalui via telepon kami di 33661 atau di WhatsApp kami di 0874x39108 ya. Nah, tentunya para pendengar bisa mengajukan pertanyaan ya terkait topik hari ini, yaitu tentang rahasia ridho dan murka Allah ya. Baik Ustadz, nih sebelum ada pendengar yang ingin bergabung, saya ingin mencoba bertanya nih kepada Ustadz nih. Nah,

0: Kata Nabi, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini memberikan bocoran kepada kita, informasi yang sangat penting untuk kita semua. Kata Nabi, kalau ingin mendapatkan ridha Allah, maka salah satunya adalah dengan mendapatkan ridha kedua orang tua kita. Jika orang tua kita ridha, merestui terhadap kita, maka Allah juga ridha terhadap kita. Dan sebaliknya, kalau tiap saat kita membuat orang tua kita itu sakit hati, sesak dadanya, memiliki anak seperti kita, maka pasti Allah juga tidak ridha, Allah tidak terima, dan Allah pasti murka kepada kita semuanya. Maka kebaikan-kebaikan apapun yang kita lakukan, misalnya ibadah kepada Allah luar biasa, tetapi kepada orang tua, kalau disuruh, tidak langsung jalan, malah memberikan meme yang kurang baik kepada orang tua, sehingga orang tua merasa sakit hati misalnya. Maka semuanya akan sia-sia. Allah gantungkan ridhonya itu kepada orang tua kita. Itu yang bisa kami sampaikan.
1: Semisal orang tua sudah meridhoi, tapi di belakang itu justru anak itu berbuat salah, Ustaz. Gimana nih, Ustaz?
0: Berbuat salah terhadap orang lain?
1: Iya, terhadap ridhonya orang tua. Karena mungkin orang tua kita itu sudah meridhoi apa yang disampaikan, misalnya. Terus tahu-taunya di belakangnya itu malah mengkhianati perbuatan ridhonya orang tua itu. Gimana nih, Ustaz?
0: Oke. Anggap dulu hanya pura-pura baik. Betul. Misalnya.
1: Ya.
0: Ya. Tentunya Allah juga akan mengawasi itu. Apakah ini orang benar-benar jujur atau tidak. Mungkin dari pengawasan manusia bisa lolos. Tetapi pengawasan Tuhan tidak akan pernah lolos siapapun. Artinya yang benar-benar orang ini jujur dan amanah sesuai dengan zahir dan batinnya, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu dulu, kamu lolos dari pengawasan manusia, pengawasan saya? Tidak, itu juga tidak bisa. Artinya ini adalah pembuka dan jalan yang paling utama mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti orang tua kita senang kepada kita kemudian kita bisa berbuat sesukanya. Tidak lah, kita mempunyai hubungan dua ini. Yang pertama, sisi kanan dengan Tuhan kita harus baik, juga dengan manusia. Manusia ini yang paling utama juga setelah Nabi Muhammad, pastinya orang tua. Artinya kita juga tidak hanya mendapatkan ridho Tuhan kemudian sama manusia enggak baik, enggak diterima juga. Begitu juga sebaliknya, sama manusia baik atau apalagi pura-pura baik, tentu sama Tuhan juga tidak baik. Hablum minallahi wa hablum minan nas. Ini yang harus kita jaga, hubungan dengan Tuhan baik, hubungan dengan semua makhluk Allah itu juga baik, terutama terhadap kedua orang tua kita.
1: Baik, Ustadz, ini ada pendengar yang bergabung melalui WhatsApp ya, yang langsung ingin bertanya. Assalamualaikum, Ustadz, saya Imron dari Camplong. Saya punya dua pertanyaan nih untuk Ustadz terkait topik ya, yaitu rahasia murka ridho dan murka Allah. Yang pertama, Ustaz, ini apa saja tanda-tanda yang menunjukkan seseorang mendapatkan ridho Allah? Dan terus yang kedua, yaitu bagaimana cara memohon ridho Allah dan menjauhi hal-hal yang membuatnya itu murka? Nah, itu Ustaz, dari pertanyaan dari Imron di Camplong, Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan, Ustaz.
0: Oke. Terima kasih Ustadz Imron, semoga

selalu. Tanda-tanda mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin memberikan cerita untuk menjawab pertanyaan ini. Tentunya tanda-tanda orang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang pertama, ikhlasun niyyah, ikhlasnya niat, wa ikhlasul amal, dan ikhlasnya perbuatan. Artinya, orang yang menurut mata kita, pandangan kita itu baik melakukan hal ibadah, belum tentu dia mendapatkan ridha Allah. Ada cerita begini. Ada orang itu, dia masuk surga, mendapatkan ridha Tuhan dengan hal yang sangat kecil sekali. Tentunya orang ini tidak bisa berpura-pura baik, menahan kebaikannya. Kalau dia memang orang jahat kemudian ingin pura-pura baik, dia tidak akan mampu bertahan lama. Itu tandanya tuh. Dari lisannya, dari tingkah lakunya, itu insya Allah tanda-tanda orang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang munafik, dia bisa bertahan hanya beberapa saat saja di dalam mempertahankan kebaikannya, ingin dipuji orang lain dan sebagainya. Orang mendapatkan ridha Tuhan itu dia hanya berjalan dan hanya ingin dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya ini amal batin sih sebenarnya. Amal batin sebenarnya.

Baik, pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih senantiasa bersama kami di 100,8 FM, kanal informasi dan inspirasi, tentunya di kesempatan pagi hari ini, di Sampang pagi ini, edisi Sabtu, lembar ke-16 di bulan Mei 2026. Tentunya bersama saya, Sutikno, akan menemui Anda dengan informasi-informasi yang akan saya hadirkan ke ruang dalam Anda semuanya. Di mana, pendengar, saya coba hadirkan informasi terkait dengan perakiran cuaca BMKG Jawa Timur yang akan terjadi di kesempatan hari ini di beberapa wilayah di wilayah Madura. Tentunya Sampang saat ini akan terjadi cuaca udara kabur, Pamekasan udara kabur, Sumenep juga akan terjadi cuaca hujan ringan ya. Bangkalan juga akan terjadi cuaca udara kabur dengan intensitas cuaca dari 23 hingga 34 derajat Celcius ya. Dan pastinya untuk pagi hari ini Sampang memang nampak terlihat agak mendung ya di kesempatan pagi hari ini. Namun semoga ini bisa menambah semangat kita yang akan melaksanakan aktivitas tentunya di kesempatan pagi hari ini hingga nanti ya. Baik, itu informasi awal yang dapat saya hadirkan, dan nanti juga akan saya hadirkan informasi-informasi yang lain tentunya masih di program Sampang pagi ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di